0: Ya, selamat pagi hari 1. Hari 3 hari tu.
1: Pengarap pagi YFM kita. Jadi hari tu hari di Negeri Kuching. Tahu daripada kita mana ni, Cak?
0: Ya. Hari tu ada hujan nya ke buah mana nah.
1: Ya, lama kita tu dah hari mid pada orang pamoy ada hujan mana.
0: Oh.
1: Apa mai hujan aja jai. Sejap ya, hujan tu kada ada rindu gak aku lebih mai hujan apa siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengerangsiang dari ngerja utai match celapnya ya kalau jugi injen tiba kaku cak.
0: Ah, lain kena.
1: Kami tu ketimbang amphibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, MPBA.
1: MPBA maya celap ada juga gi ranjang gi maya kerja utai. Tapi sebab ke ya hari tu cak. Aku sih ada siti berita di kunci ke bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenya di bawah Thailand deh cak. Kalau yang cari asiku orang ya ke main bol ba menua player main bol ba menua Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Stanley Pub Sungai Golok Naratiwat kemari ca. Jadi ba kes tu mega siku prana menomli saya ke bisik mega ba match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari ke polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam naratiwat Thailand kemari laban lebih maya silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketinya bonitar alu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal kayaknya tadi berita ya kebesi daripada aku bernama apa gitu cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
1: Ya, hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudik.
1: Ya, maka aku mari cak bosor rupiah mana mai hari oh ni bongar berumban ngangi ke kang liriah diri hari jam dalam bersikal udahnya udah jalai ke sunyi miwet pansut hari jam dan muka-muka hujan mari cak.
0: Ya.
1: Jemput dah saya di rumah.
0: Jadi nanti lebih mai hari kudik hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
1: Mai kelebih lagi ngai tubuh kita ya kenang ya dah bisik komponen tambahan kalau dia potensi kenanya besar lagi cak.
0: Oh,
1: pihak kurang.
0: Okey, hujung minggu tu Sarawak ku sayang bak zon tengah ianya di Serikai 7-9 hari bulan. Bak kompleks Lumbak Ngomayan Serikai.
1: Au, jadi utak kenarit aku cak. Kalau bagi bak berita kalau di kunci aku pergi tadi ianya bak Prayas SKS bak Serikai cak. Baru ya aku ningat cak bisi mah oleh cak.
0: Wow.
1: 20 gram mah ke di pelabak ke berga 15,000 ringgit. Apa?
0: Ya, tu sedih hari utai ke nari hati Menzim Ayuh ke Gulu SKS ke nyawa ya ke diatur.
1: Ya.
0: Bak Serikai tu bak i-peraduan ya bisi prayas mas ni.
1: Jadi nanti berkaku cak. Tu memang ya te. Bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uleh ke mas ya. Saya di uleh ke mas uleh me penemu ya ke bukai bak agensi ke mesti disedia ke dia.
0: Oh, laban mayuh sidaya ke muka booth ya. Tau ke kaunter ari agensi perintah ngau pian bega GLC. Ya ke tau dor kita uleh ke penerang ya.
1: Au. Jadi ya ba RTM ga bisi muka booth menya lah. Lalu ada orang buka cak. Balas dah hari tengah dian tadi balas dah induk pamama ca nanti capuah saya ku mini studio Bak Serikai mayanya ilah
0: ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari dam 8 hari bulan 8 di menjadi premier Sarawak empu lebih mayanya ilah.
1: Okey, jadi orang ke di kena menaik ke Semang Serikai hari meredong hari julau hari seratu hari Serikai penerima sebab mana cak datang bala mayu nunggulu SKS ke edisi ya Bak Serikai tahun tu. Jadi terus main peningan semua berpeningan bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku
1: bak 2 pagi.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuak atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang ngirup air hidup atau kendak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyami kebuah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak.

Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: dua bahu, bengkai tiga nek.
1: Nadai, kukulan ingau ramah kai mi campur laksa.
2: Yo,
1: lepas dijap, yo, lepas dijap.
2: Alah,
1: ayah, dia tahu nyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia pakai batang tu.
5: Hah? Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai jam lama-lama.
6: Yeay, mende unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Unyau. Pakai batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mudek. Empat jak minum mata oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mudek. Dia tu tua bos mune bos.
5: Ukai bos kujap. Kulai.
6: Asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
5: Ukai bos kujap. Kulai.
6: Tua bos B-U-S. Bos.
5: Ukai bos kulai.
6: Nai, anang mune nyoba. Au kulai ke dek? Dengar dek nyau. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: Nah sebakah tiga itiknya jap.
6: Dini nyakas sebakah. Spill lain. Tak dek, bungi buat tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek. Uji pada dek di kampung dian balakera. Nah dek memilih makai buka dek nyok.
4: Namaku buka kerak pada dek jap. Dek lain mah perut jinabo buka dek nyok. Pedak dek perut dek nyok. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jap.
6: Main mau tai lara. Nyok dek. Kak makanya main dek nyok.
4: Makanya main? Kak, nyo lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando di kemai ku makai najap.
6: Dade, adunyo. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap, dekan munyo mingunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungin, ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang, nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki, siku ya Indo. Kerinci seluanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seluanya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
4: Apa? Ya jap, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seruai bertaban hari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Dia itu si kok kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tua biakup. Lebih lagi yang kebakaku tu. Dia kan makai nyamai kena nyau.
4: Apa makai pia jap? Mit tapak jari. Tu, udah dek. Tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik dia makai utai jap. Am?
6: Gak deh, dengar dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyai tadi. Au!
4: Nengar sama aku tuh, au!
6: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
4: Apu!
6: Besai, besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tuakin? Napat nyane kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyokring ke bakanya. Napa tu tempat ke nyane mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nah dah ya kukulan ingau orang makai mie campur laksa. Munyi kutu sianyan. Au.
6: Nya, mede nyau nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Nanti tak, asai kunyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
4: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala sedua duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dek makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan dok? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah dek. Gagak kedek mie campur lah sah. Nah, apa juga boleh dek?
4: Kapan nak ni tiak kedek mejap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua bias tu lagi jap.
6: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kerka gagaku. Kita punya dek, kita punya dek.
4: Namanya jap.
6: Ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
6: Nee. kumai ku nemu teh green tea, mak mai wat.
2: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
7: Asyik nggak orang bermain tanya ini.
5: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
7: Ketinggalan nggak orang.
8: Woi ya, ibu, anybody home?
6: Sebab kamu yang mukamku.
5: Mak ini jap.
6: Kang apa? Ibu, ayo.
5: Ibu,
6: woi, jadi rumah kita.
5: Nama orang tu nak nyawut tua ada jap. Kada orang tu bisa dito jap.
6: Nak patut tu ibu kau kebuka unyang. Nadae aku bisa ningari tahu orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
9: Seduai pia nak nyadi rumah kami itu anak. Lalu mana lalu?
6: Lalu mana ibu? Ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ada ibu.
9: Ayak dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu. Kiroh mai, ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantau sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantau sawah?
5: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
5: Padah aja, nyawa segi teka.
9: Nama keseduaiannya?
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
9: Lah kaja nek. Nintu di hek kita tiga. Ketuk meh angkau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Dan ni boleh hayak dempai lamanya.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja pelin aku tadi aw.
5: Oke, cip. Nin, bisik ku mendangki wang dia din. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Oke, start pelan itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Mayo diri, kasam berenya aneh. Anak-anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tu, nanti nih tia. Ada itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya tu. Padam api.
9: Apa? Nama api kita tiga hanya padaman, ya? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu, Mas Luai. Aku ngigam macias ke kita tiga.
5: Yop. Nampak. Nampak.
9: Nyanya tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan nak, eh? Yang ni kasam tu tadi, nama terkuah je tinggal.
6: Sikit nadai. Nadai cik tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi, baru kan nyungkit cik. Temu terpadam apa?
5: Aman, ibu. Kuah aja tadi, nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam apa kita tiga?
9: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak awak ni? Nah, cik anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat ni, empat.
5: Apa? Main, ibu. Kadanya lah lagi. Umas. Nurengak tu, ibu. Nantu berapa higa aku tu, kai. Kena ada rambit kaban aku tu,

0: No nap da ka penang mekin bahu makutu.
1: Au ibo. Dia mi ibo. Giga lubah-lubah dia au ibo.
2: Nyong. Nama tu yang jane itu terlihat. Jane tu ai tu asai kuning nyong.
3: Oke. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dade. Tambap.
2: Ayo ditu. Tunjuk de pia. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyong. Sigi bakal kita make dalam petang. Uyak senapat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mene.
0: Nyai, dua bahu, pengkita tiga nek. Empat nek, ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kau aku isiknya tadi ya nek.
1: Nyami bo, udah mending ngawak tadi. Kada nak panggung mayau gini bo. Ya oke nyam si pedak, maya api padam tadi.
0: Ndai ya nek, ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu aku meh din.
4: Entai pia, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu tai gang rendas patuangku tu tadi, bu.
1: Kasih aku punya menyau. Aku bisi mengasai bulu-bulu tadi. Asai aku manuk sabuangnya nabannya.
0: Dah ngawa gan ya. Agi bedau lawak tu. Empa ne, empa.
2: Nyau, entai api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia bapak raknya. Ah. Nya nama de asai ku pansuah jani dalamnya asai ku.
4: Nom. Ah, main dap. Okey dap. On de baru batuk ketua ke sekali tu dap.
1: Ibu, bisa kacang kita tu ibu. Kang iga utai ke bisa asai nyawa tu. Api padam.
0: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga kene ane.
1: Nada nemu ngau ibu hidup baru dia.
5: Tolong
0: ku, Jap. Tolong. Jap. Jap. Nah. Kita bahu kita, Nek. Ini mau lah dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: Jari ku, Jap. Jari ku. Akai, Jap. Jari ku lekat bengkiwang tu, Jap.
6: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kena jadi temuai tu asasai kemegak. Medau tai ke bisik, ananggah alukak dan nepripit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pergi lalu sak.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, gak itu nih deh ke pagi itu. Anak kalau tuh munung deh orang pagi hari wae.
0: Ya.
1: Tapi apa? Tuh nih coklatnya, coklat kena cahaya mana? Kena kita yang ngambil mood ya ke positif bah pagi hari. Kita nanti ya tuh nih ya ke bepajuah mau pangan diri. Ya nggak jadi cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya betulnya. Oke, lagi bukan yang kami bah dua pagi pagi hari tiga sehari itu peningan. Bah pun bulan lapan tu ngarap ke sebuah tai ke di kerja kita bujur mangga magang
1: ya lalu berkenan ke pun bulan lapan tu program yang kebesi mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai ca jadi lemai pergi lah rami baru gabak kucing leto ca
0: bisip ya
1: bisip kalau lemai lah bisip ngawa berara kau orang ngintu guantikung ba abu ba mua emperan dia ca betul peran dia lalu berindi harinya mega ngawa berarak tu tentu ya jalan juga bisa ditutup. Kenapa kita nemu kebuahnya tadi kalian beri awak nu sidak ti berarak ngatur pengawal tu lalu nitiak kepenerang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilihan muda kucing antara ACP Alison Naga Cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawal berarak iaitu di sadar peringkah hari jam 6 lemah nyentuh ke 12.30 malam pergilah jadi jalaya ke dekat ditutup dengan cara berenggar-enggar ianya tadi lorong Anceng jalai petana bola tanah Sri Aman jalai Sentral Timur jalai Banhok jalai Padungan jalai Bukit Mata ngawa pia mega jalai Lebuh Wayang lalu jalai ke bisi mega ditutup amanya tuilah ini tadi jalai Wasan lorong Kapinte jalai Tungku Adoraman jalai Abel jalai Rumbia roundabout petana ngaupia mega lorong bel hanya blacksmith jadi berindi hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayuh ti bertengah ke jalainya di sadang atau ke di saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai power skamang ngapain mega jalai Tato Abang Abdul Karim dona nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi pemga bala polis tadi nak minta kerja sama mesia mayuah kira tadi merambut temu lagi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu pemga jaga pengikut bala mesia mayuah yang kemesti ya tak ngulu pengawal tu lah.
0: Ya, harap ke gaya hari mega jangkung namanya pengawal tau ke pengalami orang berjalan bala mayuah ilah ni cak.
1: Ya berharap bala mayuah tu aku rindu cak nanti ke sebuah setahun sekali ya mama berharap nanti kali ya dia tu nyokat setiap minggu si orang berharap cak ya ke gagal anak mi cak
0: ya
1: luar biak tu dia nemu meda utai ke berharap utai ke beli lap di lap bablah lurinya nang ya siti hari pengrindu bersidak ya lalu ditambah mega pengrindu sila yang ngepau kita
0: okey jadi nak merasa kita dah datang berkujuan 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih lah pada milih bagi bahan wifi jadi ke stesen pemerintahan kita lalu selamat berselara ngagai peringat hari seman nyentuh ke ngagai lawas pukul 9 pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bahawa awak ngelah tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mpuh
0: bapak kami di bye
1: bye.

0: Bukai. Ini Bisindur Bukai. Tentu ya Bawa FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
2: Bergerak pagi.
3: YFM.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai Nyongatur Jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sidak tinguluk kosnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datang gitu jawab. Bidia nasib deh serai itu jawab. Nama tiga empat deh. Padah jawab. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyaw? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia belanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubuar tu. Dak di mana-mana. Gitu, gitu.
1: Nama tu. Nomor.
0: Sep, lei, lei. Sep, lei, lei. Pernah di pemutuan sebelum surat kabar tu. Beradik, beradik.
1: Ni, nama.
0: Sep.
1: Lai, lai. Apa? Apa?
0: Kenapa nyau? Kenapa nyau? Toke, toke. Lai, lai.
1: Toke, toke. Tolok, tolok. Aku kak merangkai dua. Dua ada nyami guluang. Baik, udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Artinya tambah kau batu kudek. Ambil batu kudek semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kudek, kudek nyejap nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kudek menya.
0: Oh, piak. Lu berubah ke di kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empat abis?
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okey nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Kamu kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
1: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngawang ngal, begitu. Okey kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lain-lain. Nya, mai untung gayku. Aku mempunyai nama deh.
2: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan sudah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tuk surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat kedudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jawab kereta aku dah kata hari orang.
1: Eh, menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan.
1: Ben merebet me tu udah tu.
4: Why? Milan 12. Why?

Okey, lagu kenangan pun ke Y912 Olivia C. Dunia Empu Aku. Selamat pagi. Hangat guys, semua bala kita kenang lagi. Mendiang ke kami bawa YFM. Lebih lagi kita ningat ke kami ngenak channel Astro 871. Pian Mega ningat ke kami ngenak frekuensi di pelilih menua kita. Lebih lagi kita ke anda tunggu ke Kuci yang Seriaman. Kita ke di Serian. Pian Mega kita ke di Serato. Kita ke di Limbang kan nyeninga ke kami ngena RTM klik mega ne sampai pagi ngena semua bala kita ke pagi tu nyeng kaum bala peninga kita ke di luar negeri jama ke adiato. Ya, bawa penggerak pagi kita dah gulai ngau pulau program kami Kenton ba 2 pagi Y. Ya, Y912 kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Nari Diato nyentuk ke ngagai tengah hari tu lagi. Jadi tusun program kami nadai ya berubah peninga. Hanya di bajam ke terubah tu lagi aku dekat berindang kita ngau lagu pian mega berkunci serta ngenatai ke sekedar berita. Jadi pukul 10 pagi mari kita ningat ke tanduk program Peniau Penghidup Aku setiap program ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau dari YFM Asibo. Di bat jam ketiga, kira ke jam kepenuh di kitab gulai bawah 9.12. Aku mega dekat berkongsi sekedar tips. Kini gulai ngau kita berpenglamak sejam kepenuh di. Jadi anak mindah kini-kini ne, kita ke benung riba jam ke dia tu. Arindur kita kerja kini, kanya busy dekat traveling. Bisi ngulu sekedar kurs tau ke bisi dekat meeting kini ba menua ke bukai ngarap ke utai ke patut dia baik kita udah ditepuk ba dalam biak kita ne kelebih lagi dokumen-dokumen ke berguna yang kaum bala peninga kita ke bukai engkanya bisi interview kini tau ketemu duga kerana ha bagai bala nembiak kita ke mayari dia tu engkanya bisi dikangau ba pengawak ke dipinta kita ngelama tu ngarap ke mujur ne pengawak ke dikingin kita nya tadi uliah di kira kuliah kita meh jadi sekali lagi besok pagi mega ngagai peninga kita ke diau di rumah jam ke dia tu tu cum anang kurang tajak pengawak kita nak nemu ambih nak nemu tembo kita ke dia di hospital ngarap ke gerai belama ni api mega titih me teh ke daripada balai numisi bala dutur laban sidak ya ke nyaga kita sidak ke ngimpun kita ba hospital tang sapa meh nyaga ngimpun sidak ya neh sidak epen mega patut berat ke pengerai sidak ya ampun neh. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu anang stres ba pagi hari 3 kita 15/8/2026 lagu ke di baik Dexter Ngabung dia James Ngau Andy Newton Banglo 3 Ringkat.

0: selekaja ku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngga kemana. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena uli balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngga orang. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu, lalu yang ngupah orang penyembuhan hati ti sinu, hati ti siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana ngok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Okey, lagu Kedai Baik Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Ya, apa mau tanya ni? Nanti kita itu Tulang Besi Urat Dawai. Nyamai mana? Hanadai nemu pedih hangkanya terpelentik aja kini tang uliah gede pelentik kebaruannya. Apa mau nanti urat dawai ya tulang besi ni? Ni kita lah terpatah ke besi indah. Dawai tu angka uliah di pelentik ke kita ini pening ah. Okey. Ya tadi meh kita itu sagi-agi tulang empat kerat kita itu agi boleh kerja sagi-agi nyak kita itu tadi kerja neh kerja ngasu penghidup tau ke ngigak penghidup kena kita berhidup ba dunia ke dia tu. Ya, sebenarnya aku mai kita ninga ke tanduk program peniau penghidup aku. Jadi agi berkongsi ke sekedar info pemega berita lebih agi berita ke bisik nyadi atau ke atur program ke bisik diatur tu di RTM neh. Jadi RTM bisik ngatur sitik program ke di kumbai program jom kurus. Jadi kemari kira ke lebih 80 ikurang bisik ingat masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur kelab rekreasi tau ke kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching nang yang labuh hari kemari nyentuk ke ngagai 3 ribulan 11 tahun 2026 dalam 90 hari kira ke 3 bulan makinyak meneh andur medak berkeni Asia program Jom Kurus Takup Asia 80 ikut orang ke bisik ngau masuk program Jom Kurus tu ne boleh kurus kena kurus berkeni tang cara ya sigi bisik cara ya nur ngira berkeni orang nyak tau nurun ke tau ke ngurang ke pemerat tubuh bisik cara ya ne ukai ke Tegal ya kemit nak boleh bertapat ngau ya kebesai tu tadi angkanya mayu ge nurun tang boleh ngalah ke kemit ukai berkenyak ne bisik cara atau ke persen endur bala juri ke kita ini bisik juri mega utai tu ne ba program Jom Kurus tu ne jadi sapit chairman kelab pengawak pelantang Ati RTM Kuching Nafaiz Nasria Madahka inisiatif tu endang Siti Ari cara dikena merangsang orang tiga wak ba RTM di tu bersaup ngangkat ke gaya penghidup tiba pengerai yang sikit nombor satu tu jadi ke budaya kami buat itu kelimpah hari ngirik pemerhati hati serta menetap ke pengerainya dan ya nomor satu ha, jadi program tu ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak tinggi mata ke berat tubuh jadi pengawak ke bisik dia tu nyebab program tu kemari peningah ianya yang kaum alica pengerai mental pengerai mental pun berguna benar bak palan ke nogawa aklim pari pengawak berperasa pengerai ianya meh sekedar aktiviti tau ke pengawak ke bisik dia tu kemari bak auditorium kecil di RTM di tu ngecek berkeni darah

agi ga bedak-nak nurun ya sigik dia asuh bertemu ngau adu tu tau ke nganjuan rempu berpersa ke klinik antinya mak ya bedau nemu diri tinggi darah tau ke bedau berpakai ke ubat banyak mai pemanah pengawal atau ke program ke bangsa tu ngagai orang kenangnya bisik hati tau ke bisik pengerinduk tau ke ngemerat ke gaya hidup ke berpengerai neh jadi utai ke bakat tu meha patut di kemeran ke kita laban kita itu sikit ke gerai tang sakit lengit pemati sikit nak uliah diseliah ke kita ini peningat tangau nak ke uliah kita nyaga pengerai pekaku daripada kaku tadi bisik cara ya endur program tu ngitung berkeni persen pemerat tubuhnya tadi dikira jadi mega program tu andang ya bisi price ke disedia ngambil raban pengerja pengawal RTM Rans yang agi ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai. Okey, kami kita semua gerai magang. Okey, semina kami di RTM ajak ngemeran ke pengawal berpengerai atau ke ngatur program ke bangsa tu ke disebut program Jom Kurus ngarap ke sekedar agensi-agensi ke bukai mega kita ke luar dia tahu mega merangsang rempu atau ke kita ngagak grup WhatsApp kini. Agak grup WhatsApp ke mana merangsang pangan diri ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai atau buat pekit ke mana ni ambil ke bandi yang A tu tadi ngagak sitik grup ngemai A, B, C, D, E ngagak program Jom Kurus ke derempu buat grup WhatsApp tang kurus ukai kurus ke sakit tang kurus ke berpengerai kurus enda berkena ke tau ke berpakai ke ubat-ubat ke ngasuh kurus tau ke ngasuh kita suah bira tau ke ngemedia drempu ukai cara ke mana bekerja ne kurus ke cara berpengerai nyak meh berpekit ke cara ke mana ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu lagu kedai by Harry Francis ke Tegal Jakurang.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

kadibai Estella pilih penyakit rindu nak nemu gerai ya, atau penyakit tu sigi ka pepedia kita ngubat ne hanti ora benuang sakit angau kurane ha pama sakit angau tak ka benuang dilamun pengrindu kurato sigi nadai nadai kini kita kemarin ne nadai sakang ya ne nadai bukai me sakang ya kelimpah hari bertemu ngoranya ampunya tadi me lagu kadibai Estella pilih penyakit rindu ndak nemu gerai. Nanti apa mediah ke bukai engkanya udah dipapak kita ubat tangan penyakit ke bangsa atau ke orang ke benuang dilamun pengrindu tu sigi ke apa pediah. Okey, pukul 10 pagi tu lagi mai kita mendiang ke tandu program pendiau penghidup aku lagu ke tu kena merindang kita dulu neh sebelum mendiang ke tandu program PPA atau ke pendiau penghidup aku Shen Ivan Enggai Beromban.

0: mayari to mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Ngingat kesika orang tidak kangau kidai malik kiba malik kanan nemunya aku mina bermimpi di siang hari nemunya inai aku lama udah pergi bekau jari nuan inai agi meruan di pedak jako aja nuan sampai dikingat berari recah nyawa nuan didingat aku berari maya aku kawa asai kebesi nuan gembiang batisi tayak aku udah besai tayang aku bakal kanemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Main bisi peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai aja aku menuju nuan inai ngecak ke perjalanan nuan nyamai bukulai senyalai bertuhan di menua seka bukulai kita buat program peniap hidup aku di hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup ya ke bisik di anjung bala peringat agai kami ba UIFM ya. Kedulu merek terima kasih agai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai kaku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu berdalam program Peniau Penghidup Aku. Tok meh keterubah kunguji pengkunsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebab aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksaya aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Pengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena asai, ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengunjung dunia. Maya kami duai peningal, nerima berita nyak subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua neak ke diasi, mua neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gamau meng ya kediasi anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup tau ke takdir ku udah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang rundi yang datai dia nyak meh peninga ketegau kelalu sayau ke pangandire sampai aku sanggup kak nyambuk ngamik nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuatir aku din parai sama. Dan peningat puji Tuhan. Pemuas ke bersampi. Dia meh. Ngau air mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuak meh berubat kiak-kiak. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru meh entua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pia megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program Peniau Penghidup Aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanek kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ka uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku kenganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi gek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang. Nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke Meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun keterubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih agak bala ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai dibuka, ditelengak ke baru ke sarito sampai anak aku nak diasuh lagi bergulang aku macam cara dikena nginyaik kereta aku sampai ngacau bini aku lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito ruang bilik ke diri aku dia tu kan nanya kita peningah badalam kenang tu kita keningah cerita penghidup aku nak aku milih kita semang aku nak aku ngumai aku betul nyangka aku silap dia tahu aku kak nanya dini penyilap aku dini penyalah aku ente tegal aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya aku minta ampun aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak nak sekali nyak mesuba ambil seorang dua aku bertanya ente sidak ingat nadai nak dua orang aku ngigak penemu hari sidak betul kena pemutus aku Subak peningah 10 tahun ku dah lalu kai kesar itu padam seput aku jemah helak semak jako aku tetap nak tebuai kenama niang siko ino ku dah nyadi indai ngagah anak aku kesar itu siko ino ku dah ngada ke anak kecukup mana anak kecukup pintar anak kecukup pandai tengkati kengau niang udah ninggal kaku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang, kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat-ingat keniang. Kekak hati aku, di sengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngaya. Ku kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya, nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subah aku bertanya, aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engkau patut gak ndur aku ke sari tau bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadik aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai nai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedias hati. Dan puji Tuhan, bak dalam kena aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang, ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang barunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah nare bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak maka ni yang inai ya. Sebab ia dia di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai sebab tameh megak aku kegawa. Kak benak, entuh aku kino mengipun yang subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayau ke niang. Tentu ya din kuati aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ila udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katih ku ngau dia tu. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari ke belayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. Ya. No. Tengah peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerebak dada itu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyak utai ke kunci aku kengali hari itu. Maka boleh peningah kak ngasuh kita medak lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun ruang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengau hati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Dan pinta aku awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau penglantang batik aku mpo. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kunci aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kunci kaku, ayah nariati. Tu menakak ku nyebut utai ku dah nyadi.
Engkak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan didinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pia megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, buku ulai sama, datai ke lesi.

0: Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Pania Pengidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru bak Maya ke dekat ratai ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Jana, Janet ditinggal pergi mai jamah kita 35 minit lepas pukul 10 pagi. Lagi berkongsi ke sekedar berita bulan ingat kita ke pagi tu peningan. Nak ngira di nindur kita jama ke dia tu. Kita ke BC dekat bertemu dengan dutur kini. Memang ke tengah hari tu lagi tau ke ngalih hari tu. Ngarap ke ingat meh temu janji kita tau baik meh kad klinik atau ke kad spital kita. Yang mengganggu bala peningan kita yang kanya BC dekat nguluk sekedar pengawak lebih lagi pengawak merik darah. Ngarap ke kita ada malam sudah cukup tindu. Pihak mega sudah makai bakal ke pagi tu. Serta gerai bakal ke sari tu sebelum kita ke dekat ngau orang bawa pengawal meri darah. Jadi perkara kebukai ke BC diperhati ke aku. Kelebih lagi berita ke BC nyadi di menua kita itu peninga. Sarawak andang ya berguna ke mayu hagi pakar pemakai profesional. Dikena mantuk mensia mayu merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang atau kestimbang dalam penghidup bersari-sari. Jadi premier menua kita madah ke raban pakar dietetik berguna amat. Dikena tentu ke pemakai ti sedia ke nangkup nangkup guna nutrisi serta tahu mantu komuniti tentu ke bidang pemakai ti berpengerai. Jadi Premier Mega merangsang mensia mayu patut bertati ke isi pemakai serta ngawal tahu ke kira ke kita itu tadi berat tau ke nguntrol meh pemayuh pemakai kita itu tadi dikena nangkan ke tikas pengerai indeks jisim tubuh atau ke BMI kita tau ke nur kita itu tadi oleh nata ni kauliah diterima tubuh tua. Makanya eneh banyak koreti yang ambil indeks jisim tubuh kita atau ke BMI kita nya tadi setimbang. Ambil ke banding atau nak kena ke banding atau ni peningal ngambil kita sama merti ke utai ke dimpak kita. Ukai madah kita itu tadi nak tahu makai tu nak tahu makainya tang tahu kebenarnya minat ya BC tata tahu ke limit ya kita ini ambil ke banding makai asi kita makai mimit tang mayuh kagi makai sayur buah ngau isi daging. Mayuh kita tadi nanti nadai lemak nak nyamai DJ Yaman. Aku ngai me bula ngai mula ke kita ne. Labang ngasai ke dirimpu ne. Bak dirimpu lemak atau kegemuk bak daging yang tadi cukup nyamai. Nanti minak makan isi aja nak nyamai. Laban nadai berlemak ko kita nak berentak nanti kita makan daging. Maka kita ke makan babi nah mesti ke bisi lemak enya tadi setengah tunjuk. Dimpak gulai ngau isi cukup nyamai boleh ngaso kita kenyang. Nya kebenaran nak tu leh dipatih ke kita. Boleh dimpak tang patut dikurangkan. Nya meh pingai pengerai kebenaran ne. Antara cara ke artikel ianya bakal kuda daripada aku tadi ngurang ke portion atau ke ngurang ke tataknya tadi menya tatak terdempak kita nya tadi ngambil ke ndak ngacau asai pemakainya kelimpah hari tahu mantuk ngurang ke pengawak tingerua tu eneh lebih lagi ngeruak pemakai nanti kelalu mayo di jingkau kita ngawak pengawak ngawak pengawak jujung ya nampoi hanya meh eneh kita nyu ngayah ke pemakainya tadi amuk mata tang perut kita yang nak alih diisi lagi nya kebenaran ngasu kita arwa jadi bas tentang tu mega anti kita nemu nata ni pemakai kita maka kita sarito membeli ke contoh tu ne membeli ke salad ku kita tadi ya udah digulai udah di lumai dia magang buah bisi daging bisi sayur bisi semua udah bisi beja kira ke udah cukup me portionnya tau ke utai ke patut dimpak ke tainya tadi ne udah cukup ngenyang ke kita kelebih lagi nanti kita nak mayuh hang kebut nak mayuh berjalai kibak kanan duduk aja kini ang reja tebak rumah tau ke semina duduk aja ang reja pengawak bau pias saja tang kita kalau mayuh makai nyak ke ngujung tainya tadi ruak nambe dempak buai tau ke utainya tadi ngejong ke nyadi lemak tau ke gula
dalam tubuh kita ini. Ha, jadi nya tadi sekedar penerang atau ke info ke cukup mana maga ke bisi di pansut ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai madah ke raban pakar dietetik berguna mat dikena nentu ke pemakai tadi sediakan nangkup guna nutrisi serta tau mantuk komuniti nentu ke idang pemakai ti berpengerai. Ha, nyam ya pingai pengerai kita. Lawan juga pukul 11 ni, tentu kita berhati nama tekak di Pandu, nama tekak di Sumai kita bakal ke tengah hari tu. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dipilih aku Embu Joy, Kilat Ngelambai Remang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

dalam cerita dalam lagu Kadi by Angela Lata Jua, Janji Tinggal Janji. Ya, nama Janji Tinggal Janjinya, retinya tadi nak ngamat ke semaya tau ke bisi bula ke pangan diri ni semina jaku manis saja ba mulut. Angkanya udah bersemaya atau berjanji kini pun tahun untuk tadi pun tahun untuk tadi nih berjanji ngagai dirimpu kini ni borong bukai nih berjanji ngagai dirimpu bersemaya ngagai dirimpu adeka ngintu diri ngau mana tang ada taiba tengah tahun semuanya tinggal janji aja. Bak pun tahun tu tadi julu hatinya tadi kak kurus contoh tu ne nari tupiak bukai kesari tu ne atang datai bertengah tahun ngasuh penimbangnya tadi nyu belah din dia tua nama penyadi na nyak me janji tinggal janji sampai lagi enti bula ke semayang agai orang bukai pelabak aku mayu hagi kita tu tadi mungkir janji. Mayu hagi kita tadi bula ke semaya ni hajaku manis bisiknya tadi terperasa kini udah dipadah kak jadi pun tahun tu udah berandau bertemu apa indai kak sabun jadi mayari gawai tu tadi tang semayanya balang. Nyak mea pemediah ne nanti kita di kemula atau kurangnya tadi nak ingat ke janji kau dah disebut ya ne lebih lagi nanti utainya tadi bisik kawal ya ngau ati kita bisik kawal ya bak penghidup kita ya ngarap ke kita ke benuang napi penusah dalam pengrindu lebih lagi ulih napi utainya tadi ini berundiang meh ngambil kita na milih jalai ke muntang ndur kita itu tadi ngempas ke pemedih hati kitanya tadi pilih cara ke mana anu kita ngempas pemedih hatinya nanti asai kita itu tadi ringat kita itu tadi tau mandi ngambil berasai lantang dah mandi ni nanti asai kita itu tadi ringat kasamat kak nyaba aja dalam bilik nyaba kasamat rawah pentau megak ni tang anang datai ke kita itu tadi nyau stres tau ke tusuk rundiang nah tentu ke bisi orang megak ninga sebana atuan nanti nyemak atuan atau tadi bisik terperasa kini atau ke diayah kini tentu ke bisik orang uliah nerima cerita tua uliah berkongsi ke cerita ngau tua ne cerita tua pen anang ngagak pemutus ke lalu jampat kelebih lagi ba pemutus ke uliah ngemedis derempu tau ke uliah ngemedis orang bukai mega. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu sebenar aku berkongsi ke sekedar berita ke bukai lagu ari tajuk Romawang ke sekali tu antik meh aku.

0: Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Okey, lagu Kedi by Jospin Nasa, seperti yang bungai tanda sekunci. Ngarap ke kita semua sudah terperindah dengan lagunya tadi ni. Sudah tumbuh nurun dekat berambi kanak. Sudah tumbuh nurun megangkannya kita gawak shift tengah hari tu kini. Datai ke malam tu lagi atau ke kita ke sudah mulai ke diri. Ya, pula rindur kerjanya tadi lekak ke dulu meh pengawak atau ke kerja kita yang tadi tinggal kajak bendul kita kerja pulai ke rumah puang ke rundiang kita mandi begulai ngau balana begulai ngau laki begulai ngau bini lekak kajak semua tanya neh ngamik kita nak kelalu stres kak penurang anak kita lak kajak laban udah ambil jam kita gawa. Okey, hanya tadi berkawan ngau pengerai mental megak nih anang kelalu ngerundiang kerjanya tadi nyi de baik kita pulai ke rumah atau kita kelalu meja diri ketega ke nyaga ti orang bukai. Okey, berita ke bukai kapit dekatnya di Palandur ngatu pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 ngau 31 hari bulan 8 to ila ni orang kapit nih. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kadang Menua hanya Datuk Seri Dato' Stepper Rundi kenyadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatu pengerami tu madah ketiga bengkah abatan pengawak dekat diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuro hari kebangsaan jadi ia bak sebengkah penderang dia ia madah ke pengerami tu lah dekat sama di Gulo di Sadang dekat di Gulo Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini ya serta premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ha, jadi ya peninga pengerami tu kira kena di platform atau ke pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup kita ngangkat ke patriotism kita atau ke semangat patriotismi serta masa pemanah pengawak bala ketua itu dulu subah banyak metuju hari kebangsaan tu Renggat Sarawak ke dia tu tu dekat dia tu di kapit ujung bulan tu ila jadi mensia mayu lah kelebih lagi kita ke dia di pilihan menua kapit ke ngelingi menuanya ngambil sampah dah taimeh ngau ngericah kagi pengerami hari kebangsaan ke diatur di kapila ujung bulan 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ila nak berasanya ne pejam celak dah datai ba ujung bulan atau untuk cukup jam 4 ne saya peninga nak berasai ne dah gawai sikit nak berasai lagi. Okey, kita terus berpindah ke sekali tu lagu Kedibai Heli. Baduk Kiruah.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Okay, lagu Kedi by Annette Allen Kanang. Jadi lagi berarti ke sekedar berita atau peninggal lebih lagi tips tips ke patut ditemu kita yang kanya kita itu tadi bisi berjalai rawun ngagai menua luar nah nanti kita itu tadi bisi rawun ngagai menua orang putih kini ngagai Indonesia kini ke Thailand kini atau ke semua lagi ngau menua kita. Kita selalu berat kaki utai kedi baik kita ini berat kaki kita itu tadi bambik ke gambar serta berat kaki kita itu tadi berkongsi ke derimpu ke raun nyak nari salah kebenaran peninggal tang tips kedekat dikongsi ke aku tu tadi lebih maya kita ke raun berjalai ngagai menua orang bukai kelebih lagi enti menuanya tadi suah amat nyadi suah nyadi tanah berenyak. Tanah berenyang tu gempa bumi ko kita ini bencana gempa bumi. Banyaknya tadi kita berjalan ngagai Thailand ne contoh tu kita ngambil kita rawun ngagai menua Thailand ne. Jadi kita nak tu berat ke penglikun kita. Lebih lagi inti bisiknya di tanah berenyang. Kita laban ke Rino Ati ne sebut kita healing banyak. Lumaya kita ke ngelantang kati tu tadi kita ada ingat nama utai ke ulehnya di barang maya ne. Jadi utai ke ulih nyadi barang maya ke disebut aku tu nyak tanah berenyang. Jadi tips ya, nanti nyemak kita bak endur nyak tadi benung nyadi tanah berenyang, kita patut nyedia ke diri ne, nyedia ke diri lebih lagi bak sukut mental ngau fizikal kita. Lepas utai tu ukai di pinta serta ukai di sadang kita nyadi ne. Tanah berenyang tu bisik nyadi di Thailand ngau Indonesia, kanya kita bisik berjalai tungak ke adab menua nya. Jadi kita patut berarti ke cara kita tu tadi nyelamat ke derempu kelebih lagi enti nyadi tanah berenyang tips ya kita patut relax dulu korang serta ngkendu amayanya lebuh maya tanah berenyang yang tadi kita patut ngiga endur belalai ukai tak belanda ne ia nak baka utai kenyadi di menua kita enti baka utai kenyadi suah nyadi di menua kita nya baka rumah angus penuh saja lalun nya ke suah mak nyadi ke raya abak menua kita metang abak menua bukai nya tanah berenyang ke kita nak kalak ngasai utai tu nyadi kita patut berarti ke tips tu neh lebih maya nyadi tanah berenyang kita patut ngiga endur belindung atau ke ngelindung rempu ianya engkendua belalai baru mija ke mija ketan mija kena uliah begusak amanya adanya pegai kaki mija nyentuh ke tanah yang tadi ngetu berenyang ne pia mega nyeliah ke diri ari ndundur ke bisik kaca baka ba tepi-tepi tepi ko kita madah kini kita madah ba tisi-tisi cermin ba empelua na tau nyanya utai kena tau ndur kena tau nur kita lari nanti nyemak bisik nyadi tanah berenyang lebih maya kita ke berjalai ngelantang kati ngagai menua orang nanti kita buat nur ke tinggi-tinggi kita patut nyelamat ke diri ngau cara ngerayap kerana ngerayap atau ke duduk bak baru mija ngetan ke derempu badia datai ke tanah berenyangnya tadi ngetu nyak meh tips ke patut diperhati ke kita enti nyemak bisik nyadi tanah berenyang bak andur kita ke ngelantang kati ambil ke contoh tadi Thailand ngau Indonesia nanti kita ke nemu lagi kita mega patut berhati ke berkeni siti-siti apalah nong lantang katinya tadi berkeni gaya ya persa kita dulu suai hamat nak nyadi tanah berenyang badia bisik kalau nyadi tsunami kini badia tanya patut di research kita tau ke di pedak digigak kita dulu ne sebelum kita berjalan yang lantang katinya guys siti-siti indoornya okay. Nyak berkawa ngau tips tau ke cara kita nyedia ke diri lebih lagi bisik nyadi tanah berenyang. Okey, kita pergi berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Desen D.O.Y. Solo.

0: Nyemak kita udah badu makai bandu palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Okey, Sawung Van, terima kasih selalu. Terima kasih mengganggu bala kita. Kagi mengkang, hagi ninga ke kami bawah 9.12. Habis itu sekedar bala kita ke nyapa buat grup pemerintah YFM Iban. Madah ke dimiri hujan jam ke diato ne. Pelabak aku dah ngetu kini hujannya ne. Hanti di Kuching di tu, mana gaya hari kami di Kuching. Nak gak mata panas tu tumu ayan pagi tadi. Tang gaya hari mana? Tajak nadain tu ayan mata panas tumu pagi. Tan dia tu kira ke udah ayan mata panas. Ngarap ke nyangkung meh. Datai ke lemai tu lagi. Jadi ya pergilah ianya hari 4 kira ke 6 hari bulan 8 bisi siti pengawak ke dekat diatur di puak bandaraya Kuching. Ianya pengawak berjalai berbala mayu atau ke pengawak ke disebut kena ngintu atau ke nyambut hari pengada Dewa Guantikung ungkup ke tahun 2026. Pergilah ni. Jadi sekedar jalai habis dekat ditutup. Kelebih lagi jalai ke tungak ngagai puak bandaraya Kuching nya balorong Angceng, jalai petana bulatan Seriaman, jalai sentra timur, jalai Banhok, jalai Padungan, jalai Bukit Mata, ngau jalai Leboh Wang. Yang kaum jalai ke bukai ke dekat ditutup ianya jalai wawasan pihak mega lorong Carpenter, jalai Tunku Abdul Rahman, jalai Abel, jalai Rumbia, bulatan petana ngau lorong Blacksmith. Kita ke BC dekat Mindah kini ngagai puak bandaraya Kuching pergila tau Perambu dulu pejalai kita laban jalai tu dekat ditutup berengkar hari pukul 6 lemai nyentuk ke tengah malam. Laban pejalai berjalai berbala mayu nyeruma ngintu hari pengada Dewa Guantikung hanya kebenar ya atau kekebuah jalai tu ditutup berengkar hari pukul 6 nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam pergila. Ngarap ke kita ngatur atau ke meramu dulu meh pejalai kita ne sebelum kita berjalai nuju ngagai puak bandar raya Kuching. Jadi bisi mega jalai alternatif ya kita boleh ngena jalai McDougall, jalai Power, jalai Skama ngau jalai Dato' Abang Abdul Rahim. Nanti disebut kita nama jalai tu angka nantu nemu kita datang nanti kita ngelike ke ngau kedai tentu kita nemu kini tu ngau jalai tu ne nyak main pemedia nanti kita kak ingat ke jalai-jalai ni ke tutup kebenaran nanti kita menda orang mayuh dia serta bisik polis berjaga pihak mega suka rela nyengkau polis trafik nyaga dia reti nyak jalai nyak udah berengkah ditutup kena meriawak nur ngintu hari pengada Dewa Guantikung. Okey, kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih aku bawah 9.12 Natala patah tumbuh lenyau berganti.

nemu tumbuh baru ya nemu nyumbuk baru tang ah ba pengerai tu kak berkenai pun nanti kita udah bisik pemedih sikit tusah amat kita ke gerai baru ngarap ke kita semua nyaga pikir ngorun dia kita munyi ke jakor putih self care nya berguna amat tau ke pengerai rundi yang kita pengerai tubuh kita lebih lagi mental kita nya nomor satu kebenar ya pening nanti nyemak kita kelalu stres kelalu ditekan kita patut ngelari ke diri ari utai ke bansanya uliah kita nyilih hana ngumai na uliah DJ patut di kerja uliah kita patut ngelekak kenya utainya tadi anang kelalu ngerundia kenya datai ke mediah kita empu okey hanya tadi berkawa ngau pengerai rundia yang pemegak pengerai drempu atau ke serve ke kita jaga diri jaga hati kita jaga ruang bilik kita megak okey kira ke nak tu dulu meh gulai ngau kita bawai 9.12 ke pagi tu lagu ke penudi kita bawai 9.12 gagung kirai sepiak nuan ukai aku. Thank you.

0: Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny ba berita tengah hari hari 3/5/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru alih nentu ke tiap itik pemintanya sama nitiah ke atur undang-undang serta ulih nyaga hak ngau pengelantang nembiak mit. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiing madah ke register anak irunya cukup berguna labanya bisi kau ngau penghidup sidak tu ke jemah ila ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Seri Roland Sagah tilalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawal register patut diisi ngau betul ngambil ke nembiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantuk perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bak bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti hari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan anduk orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan anduk singgahnya ukai semutik jadi palan anduk orang ngetu belelak ajak labanya berguna benda dikenang orang ke risiko penusah bebadi bak jalan alun. RNR kebisik disedia ke bak sepemanjai jalan besar itu megak patut dikena serta dijaga ngau mana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalan besar Pen Borneo. Penmuai itu diatur nangkan ke pengawal libat urus upis menterinya bergulai ngau pemekuah industri pengangkut berkau ngau pengawal tika nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawal sidak kenyadi agensi tinggulu ke operasi ngigak ngau nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri ba Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa madah ke perkara tu dekat di Kelati ke Agi ngena gempuang kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atau berkata dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit uliah diperjalai ke ngau mana serta meri hasil ti mana. Tanggung pengawaknya ukai semina berguna dikena nyaga pengelikun kanang tasiak menua Malaysia. Tambaga dikena ngamat ke juluk hati Malaysia tidakkan nyadi kaban gerempuang maritim antarabangsa. Nyalai pengawak kengguna aset pengelandik ti dikembuan ngau pengerja pengawak. Nyak perkara ti berguna benar dikena nangkup sebarang penusah ke bisik nyadi batasiak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi latih ngigak ngau nyelamat Sarex Level 3 bak Menara Pehin Setiaraja Muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-renggat pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala maiwah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson agak cabuk madah ke pengerami berjalai berbala maiwahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bang Hok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai ulih di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sidak ngambil kendak berdedat bak Jalai. Nyenaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih agai ya DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami ba ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi amre sama dengan hari ini amayu selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Sri Aman tengah hari-hari ya 3 hari itu 5 hari bulan 8 tahun 2026. Kalai bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insir nak ibuang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi.

Ya, pria-pria mereka sama tengah hari ya, sekali lagi agak ya semua kita ke bisa belayang kami bawa ngelah tengah hari area wifi masih aman ke tengah hari itu. Tengah hari itu dengan aku ngarap ke semua kita yang gerai lantang berjalan ke pengawak kita untuk biasa hari itu. Nih. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa berada kami live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih harga ya semua kita pian mega kita ke bisa ni ngah ke kami ngena radio. Terima kasih ya mega ngah kita. Okey, jadi ya tu sun program kita bawang lah tengah hari wifi Masriaman ke tengah hari tu ada ya ubah peningan kalau baik jam ke terubah tu lagi bekas lama aku dekat berkongsi ke berita lebih lagi sekedari utai kenyadi di Masriaman di betul ngau ngenang mega utai kenyadi di serata mendua kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngali hari tu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerinuk kati uliah merinang kita ke andang semua pai gulengoh kami bawa FM ya. Okey, jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat Jakob Gerah ke bisa terima kami bawa FM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruran di Kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah kita dekat mulai program terima pesan pukul 3 kita dekat terus mendiang ke YFM Kuching terus ke awak kami 24 jam kuliah didinga ke kita nintiang hari ya. Jadi makanya aku waktu sun program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu apa ninga harap ke program kami tengah hari itu terang didinga okay semina kita ke mendiang ke kami mengeri besai jatang kita akan ninga ke kami ba antigi sulu sungai harap ke nama tu terang meh didinga kita semua info ngau lagu-lagu ya tu dah dipilih ke ngali hari itu lagi terus ke pengerindu kita boleh ngaku nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lat hari kita hari YFM Sri Amanto lagu Wari Mawat lagu Tungkat Semengat.

Ya lagu kedua di kerangmun kawang lah tengah hari kita itu kat semangat hari mawat ya. Jadi kecoba tu apa ni aku mai kita berhati ke gerah gaya hari tu diambil aku hari website Meta Malaysia atau ke upis ke mata ke gaya hari menda Malaysia. Kalau ya sari tu di Sri Aman ngau di Betong lah bagai hari dua bagi menua tu sari tu kira sama muak kelemai ngau malam tu lagi mana gaya hari nadai hujan ya. Jadi yang kita bisa berjalan ke Sri Aman ke Betul tahu anda nangis lah leban nanti berarti ke gerah gaya hari itu andang mana gaya hari kami di Sri Aman yau di Betul muak kelemai nyentuak ke malam tu lagi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti dak lagu ke dipilih aku ngali hari itu peningat tu Siti lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, bujang ulu sungai Ari Marina Jara kena kumrindang kita ngali hari itu. Ya, terima kasih ya ngagai bala kita ke Bisub Kelengo kami, kita ke Saluninga ke kami ngena channel 8 71 Baestro ya. Terima kasih mayo-mayo laban kita udah uliah berengkah ninga ke kami ngena 8 71 Baestro ya. Jadi seperti berita mana lebih lagi engkai balap ninga kita ke dia di lubaan tu laban bak channel tu apa lama bisa terjangal mimit lalu mayo tidak sebanan uliah ninga ke YFM laban nak terang ninga radio semina bepangai Baestro 8 71 aja kau tidak. Jadi dia tu udah mulai mana baru jadi taniah mengagai kita. Terima kasih ya kita ke diau di semua dor lah nyangka kita nyandang bepangai ba channel tu ninga ke kami ba YFM ya. Ya jadi tu amri mengagati ngagai tim inspektorat Sri Aman ya ke udah mujurnya di champion ba pekita main pool berbuat ke piala Inspektorat edisi ketiga ke diatur ba Stadium Aman Hashim Sibujaya di Sibu berengkari 1 nyentuh ke 2008-2026 tu tadi ya. Jadi itu Siti Ari Pekit kena dihas ke ngagai sidak kena di Inspektor Kesehatan orang ke nanti Pak Sri Aman tu orang ke selalu mulai ngau kami buat program ruai kita sidak tu selalu nerang ke bekawal ngau penyakit ya ke nyadi bekani kita nyaga pengerai jadi tadi yang ke semua kita au jadi tim Inspektorat Sri Aman tu dah mega mujur ngalah ke 12 tim Inspektor Inspektorat di Strata Sarawak tu lalu pihak mega kelimpah ri ke merangsang mesia mayuh samang beran ke gaya hidup ke bapungrai jadi pekit tu mega Siti Ari pekit boleh ngerapat ke kawal sidak ke gawa baupis sepengrai di Strata Malaysia ya. Okey, taniah ngagai semua bala kita. Jadi nyauka semua bala sidak ke menang atau ke champion tu sidak ke bat tim pasukan tu orang ke selalu mulai ngau kita ba YFM Sri Aman. Taniah ngagai semua bala kita ne. Ya, kita terus berperina ngali hari tu peringat tu setiap lagu Wari Augustin memberikan berpadu nyawa ngau Angela Lata Jua nyamai kita dengar lagu tu lebih lagi lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ngali hari tu lagu nyawa agak sanggup petara.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya lagu hari-hari ke bulan nyawa sima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengkah ngau pesan berat serta mengajak ku gerah ke bisnis terima kami Pak Wife Mas Yaman. Jadi pesan ke terubah tepinga ianya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang dari muti anak bungsu tau ke inai jamai madah ke Anthony anak tama. Madahkah Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke dia bahawa isu bangat biar megak balidung baur tabut tembung memaloi biar megak di tebarung kejemut san rumah Maxwell libai ngau semua kapal Melayan. Lebih lagi kita ke ngelala Anthony anak tama ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai pesan tu ngasuh kita datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merudi laban Anthony anak tama laban Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ni Anthony anak tama tu dekat di itu Balamayu kena 5008 2026 nya malam tu lalu dekat di Anjung kena pagi 6008 2026 ngagai pendam antara bangsa Lambir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pematin yang Anthony anak tama tu kita tahu telefon gai muti bak kusung 14879 5744 tahu ke gai cambai bak kusung 11 250 03587. Jadi nyak ko pesan kecubah nyak pesan pemati kalau pesan tu tadi madah ke Anthony anak tama udah nadai kena 3008 lalu ni yang tu dekat di itu malam tu 5008 2026 lalu dekat di Anjung kena 6008 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan ngelala ni yang Anthony anak tama tu kita dipinta datai ngekai rumah Anja di Selejau Baru Merode ya. Jadi nyak ko Siti Arya pesan ke bisnis terima kami ngali hari itu. Lalu pesan tiga dua pesan pemati megak. Kalau ia pesan tu diterima kami dari Simon David Matan, ada ke apa ya? Ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang, sudah nadai kena 3008 2026 nya hari satu bah hospital besar di Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan ya ke diau bah rumah Jukun, piam ke rumah William Lium bah Tanjung Asal. Rumah Panjai Tanjung Baru pihak megak bak kerangan pingai kemelayan ke dia bajitu basamu dingkerbai linggit espuna nangabung dipenum lubuk kelampu ngau semua kemelayan ya ke sama sepemakai di batang paku ngau semua kemelayan ke ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu Balamayu kena malam tu 5008 2026 bak rumah Yampu bak nomor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat di Anjung ngagai pendam Sutung kena pagi hari 4 6008 2026. Jadi kabelayan ke dekat nama penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tuan rumah David Matan anak Ambang tu kita tahu telefon ke Simon David Matan bak kusung 19875-6108. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke BC diterima kami bawa FM. Harap ke pesannya tadi terang didingak lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita bukain yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh nada salah mega kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Ya la gari alibiasi adunya ampo aku amai jam kita ya dia tu kira 20 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari jadi aku terus maca pesan berat ke bisi diterima kami bawa FM jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngeta sulit ya kalau ya pesan ngeta sulit tu data dari luga atau ke inai ngia madah ke pengawak ngeta sulit niang liduang anak alan tau ke inai luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujuk enggak semua ke belayan ke dia di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam Gak ke belayan ke dia di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serang, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, Kabelayan ke dia Basuai, Diniah, Lia Miri, ngau semua kabelayan ke Nauliah Megak dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya Santo ngasuh kita datai ngagai rumah Philip anak Bagong, Bak Sungai Silas, Jalan Ulu Sebawah Bintulu, laban dekat ngeta sulit niang liduang anak Alan, tau ke inai luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam lalu ditangkan ke ngau pengawak muain terbalu pukul 10 malam. Jadinya aku setiap hari pesan ke bisa diterima kami bawa FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngeta sulit ni yang ex sergeant Belikau anak Gol kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau atau ke Pailinton. Madah ke pengawak ngeta sulit ex sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawak tu dekat itu atau ke dekat Jalai ke kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 rengkah hari pukul 8:30 pagi bar rumah Steven Belikau atau ke bar rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum layan lebih lagi kita ke diau bar Sungai Gad, Sungai Yung, Sungai Sud, Sungai Mujung, Piamga Din Tawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, kaum layan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kabar belayan ia kena boleh disebut nama itu ia kenglala ni yang ex sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang tak sulit ni yang ex sergeant Belikau anak Gol tu kita atau telefon ngakai Madeline Belikau bakusung 16 2 0 0 9 6 3 2 tau ngakai Maria Belikau bakusung 1 3 8 4 7 3 4 0 0 tau ngakai Ngasi Belikau bak 0137448400 ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pesan nguan ngetas sulit ya. Kalau pesan ngetas sulit tu dituju kang agai ya semua kang belayan ke diau ba Sungai Menyan, pihak megat di Ulu Menyan, ba Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pihak megat kang belayan ke diau ba Setapang Oya, di Pasai Siung, Nangatada, Nangangungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai.

Cikgu Suti, anak bujang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawang tak sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cikgu Suti anak bujang dekat diatur hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah karintai program tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8 lalu ulit dekat di kertas hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal ngetas ulit niang ex Cikgu Suti itu kita tahu telepon ngakai lumur 012-372-5895 jadinya ku sekenari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Ya lagu hari Edman Lim lagu kelanjur sayau jadi tu lagu nama tu jago pesan kepemadoi baru diterima kami kalau ia pesan ke Siti tu ia pesan pemati datai ranti anak Sabai hari rumah Siti di Tisa Ulu ya jadi ia pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke dia Batanjung pihak mega ba rumah Christina di Rembai Lidong 4 buah rumah, rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, Kabelayan Kediau di Semayang, Piam Gabrangan 2 buah rumah, di Kejemut, di Tabut Tembong, Piam Gad di Buyong 3 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Bala di Dimpak di Bala di Paku Undup. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia berumah Dayin, rumah Francis di Kawung. Pihak mega kaban belayan ke dia berumah Romeo di Nanga Skrang, Bala di Tajur, Bala di Sebaka. Pihak mega lipat 3 buah rumah Panjai di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, Ngau di Bunu Skrang. Ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai, madah ke Jana Anak Ujai. Tau ke apa Selvia udah nadai ke 4 hari bulan 8 2026 lalu ni yang Jana Anak Ujai tau ke apa Selvia tu dekat din tu kena malam hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dianjung hari 5 7 hari bulan 8 2026 ya jadi semua ke pelayan kelebihan dengan kita ke ngelala Nian Jana Anak Ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madah ke madah ke Ranti Anak Sabai madah ke Jana kebenaran eh madah ke Jana Anak Ujai tau ke apa Selvia udah nadai ke 4 hari bulan 8 2026 ya jadi ni yang Jana Anak Ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu malam hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5 7 hari bulan 8 2026 jadi semua kabelayan kelebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu tu ne. Okay. Jadi pesan tu datai dari bibi anak uncang nesau semua kamelayan kelebih lagi kita kenglala laki liau sui on tau ke alo tau ke apa ya supin jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ke semua kawal pelayan kita ditesau ngambil keratai ngakai pengawak ngetah sulit. Ni yang liau sui on tu ya ke dekat diatur kena 7 hari bulan 8 2026 ini hari 5 berengkah hari pukul 8.30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya jadi nanti nitiah ke pesan tu tadi pengawal ngetah sulit ngau ngambil inter balu ni yang tu dekat diatur kena 7 hari bulan 8 2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8.30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah ni yang anak tu bak rumah anak ni yang tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi bekau ngau pengawal kita sulit kan yang liau sui on tau ke alo tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau ke ngagai bibi bak 013-689-4226 jadi nyak ko sekedari pesan ya ke bisik di cimak kami bak UFM nyali hari tu jadi ngarap ke semua pesan ku dapat diwaca kunya tadi terang didinga lebih ke bak semua kebelayan ke dituju ke pesan nyali hari tu ya jadi kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi ya kita terus meriang ke program Ruai kita.
1: Selamat ngalih hari. Jadi aku Tok Syami Irfan bin Jafa'ah, membantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udah merek peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemik cetok. Nama reti penyakit kemik cetok. Penyakit kemik cetok ataupun yang dikenali sebagai leptospirosis, taukah kemik cetok setiap hari penyakit tak boleh ngerampit hari jeluh ngagai mensia. Entik dalam sains, ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit itu dibaik hari bakteria yang dinama leptospira. Udahnya, begini cara engkau kebuah penyakit kemik cetok ngerampit. Bakteria tu bisa baik kemik jeluh, tak udah dirampit bakat cit, mayau, ukui, capi, kambin, janik serta kuda. Mensia boleh dirampit nyemak sidak ia terdedah engkau air, pemakai serta tanah basah, tak udah kamah engkau air kemik jeluh ke bisik ngembuan bakteria leptospira. Bakteria leptospira tu, mega boleh masuk air tubuh mensia air terlihat tau ke kudis bak kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemik cit. Tanda engkau gejala penyakit kemik cit tu boleh dipedak dalam tempoh 5 hingga 14 hari. Yang tajak pihak, gejala tu boleh dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit tu. Sekedar ada tanda engkau kelai penyakit tu, ianya tabin ti udu tinggi, pedis palak, gegetak, pedis isek, muntah, jaundice atau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, birak hancur, batuk engau, rayun bak kulit. Siapa orang yang berisiko kak mulih penyakit kemik cetok? Orang yang berisiko boleh dirampi penyakit kemik cetok, orang yang kebisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai atau ke memerin, sidak ke ngasu, orang yang kengintik, sidak kebisik ngereja pengawak bertanam, sidak tenupik jelur, orang kegawak bak upis veterina, orang kengadu parit engau kentali air, engau orang kebisai gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kameh. Boleh kendak penyakit kemik cetok diubat. Penyakit tu boleh diubat ngena antibiotik. Berubat tumuh boleh nyelih ke sikok-sikok orangnya berbadi nyawa tau keparai. Udahnya, nama cara kena nyelih ke diri dari penyakit kemik cetok. Selih ke dari empu ngelawak pelan andung ngelanteng ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tak kala buah musim bah. Biak megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai, tak kah mandi bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih, ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan, bak notik senang alai penyakit, tak nyadi bakal kedipadah tadik. Kita dipinta ngenak kasut but, ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuah, kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malu telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endorikasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditajang hari ngirup air sungai tekameh, engau endak disumai. Tuci kaki engau jari ngedak sabun, engau air bersih sepengudah pulai ngelanteng hati bak sungai. Kita megak ditageng, ane makai bak palan pemakai tekameh. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engau gejala penyakit kemik cetok, kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai, tik rampih engau nakal pengelengkas, ngambil ke kita boleh diubat sidak misi engau lutuh. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau, ngaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita, ngambil ke engak dirampih penyakit kemik cetok. Nyak Ejak, terima kasih.
0: Ya, pendengar mayuh nyadinya ke anak kita mulai mendiang ke program ruai kita. Kalau kita sama dah mendiang ke setiap hari penerang ke bisa dibansutkan Encik Syamir Irfan bin Jafa'ar dari UPS Pengurai bagi Menteri Aman yang berkawal dengan penyakit kemik cit. Ya. Jadi program ruai kita dekat dikeluarkan kita baru baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Derek Warren lagyo peminta sembilan minit lalu pukul satu ngali hari. Ya, terima kasih yang agak ya kita ke bisi meda lalu terus dengar ke kami ba live Facebook Siaman FM ngali hari itu. Makasih dah pengiran James Pengiran, PMGA Dublin K Baja, Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu lagi peningat kita ke bukai bakal lampas Oti, Emilia, Amy Richard, Cindy Ann, bisik boleh kita ngali hari itu. Bukai seminat meda tang terus tinggal ke komen ba Facebook Setiaman FM. Terima kasih mayu angka ya semua kita ne. Awalnya di ujung minggu tu ila kelebih lagi yang kebala kita ke dia semak ngau Sri Kai dia program Sarawakku Sayang dekat diatur bagi menua Sri Kai diatur berengkari tujuh nyentuh angka ya 9/8/2026 bak kompleks sukan Sri Kai ya. Jadi program Sarawakku Sayang tu peningat baka program ke seberau tu mega bak lokasi ke seberau tu nyediakan macam-macam program ke ngerindu ke hati ya. Jadi setiap hari berita mana bak Ipraduan tu praya cukup mana di setiap ke ngagai kita ke bisik datai ngagai program Sarawakku Sayang ujung minggu tila di kompleks sukan Sri Kai. Jadi program Sarawakku Sayang bagi menua Sri Kai diadakan dekat Mgadi Penyadika Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg kena 8/8/2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi bak kompleks serukan Sri Kai ya. Jadi yang harap ke kita mayu ukai seminak kita ke dia di Sri Kai, ukai seminak kita ke dia di Semak ngau Sri Kai tang semua kita di strata menua Sarawak tu ngarap ke kita sama ratai nang lepas ke peluang. Jadi bisim ke berita mana tidak dari YFM Sibu kita kerindu ke DJ RTM Sibu kita tahu datang ngagai studio mini RTM Sibu laban bisik dibuka mega studio mini lebuh maya tu ilah ya. Lalu kita ke landiak belagu anam kanak datang ke studio mini RTM Sibu hari 6/8/2026 ngari ke YFM Sibu baca tak nyalang tau muka ngari ke Seriaman lebuh maya nyilak ne laban mayu orang di Sri Kai ya orang yang tadi pandai belagu semua. Ok jadi ingat ke wasit area berita mana kelebih gengkai bala kita ke diau di Sri Kai kare program Sarawakku Sayang dekat diatur di Sri Kai berengkari tujuh yang tu angka 9/8/2026.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya lagu Aria Jessica Timah lagu Laki Asigat. Oke, kena berinang kita ngali hari itu bisa berinang kita ya, minta tebak lagunya ngarap kia atau berinang mega sarito ne. Oke, jadi yang kita ke benuang pebaik ke perengkap pengangkut mega sarito ngarap ke sama bijimat pak rantau jalai ke mega kita nya tadi benuang ngerja pengawak kita sarito ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oke, jadi Siti Aria aku gerah ke diterima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Jadi gerah tu madah ke pengawak ya, madah ke pengawak ngagak projek manah ke jalai ba Sri Aman Town Square ianya ba tau aku nyebut tu deh kawasan Liani yang Guardian Eco Shop ngawasan ba depannya tadi. Jadi projek ngagak ngemanah ke jalai bandurnya benduang diatur jam ke dia tu. Nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba andual tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentu anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi mere awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandur tu ya. Jadi projek tu kebenarnya udah berengkah kena 3/8/2026 nyentu ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya kawal ngau utai tu tau terus telefon mereka ngai 083-32-2072 nyadinya aku Siti Hari Jaku Gerah ke bisa diterima kami hari UPS Majlis Daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayu lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square lebuh maya laban dia tu nya benduang nama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandurnya ne. Jadi kita nak tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentu ke ngagai pukul 8 malam nyentu ngagai pukul 5 pagi kebenarnya ne. Okey, jadi tu Siti Ari Jaku Gerah mega ke bisteri terima kita hari UPS Menteri Pengerai kalai tu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa mega dekat diatur di bagi Malaysia aman itu kalai kena 6 nyentu ngagai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur ba bintuang tau ke nyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama megah bis dekat diatur ba RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadi ngarap ke kita ke dia bak bintuang tau ke banyumungan simpang lo bantu ngarap ke kita hanya mereka kerjasama ngagai sida ari upis pengerai ke dekat ke bisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya. Jadi anang irau laban semua penerang kita dekat dilalaikan ya. Jadi tuju tu tadi nang nama tu tadi dekat nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bak bintuang nyemungan simpang lubang tu ne. Jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ilah dekat diatur bak RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadi nyak ke duit hari jaku gerah ke bisnis terima kami bak YFM Sri Aman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Ya lah gori ya Suelin lagu agit lihat dalam hati nada ku ngau meh neh. Oke. Oke lagu ke semina dikena amrinang kita muka ngali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki muka pula yang aku bawang lah tengah hari ya wifi mas Yaman muka tengah hari itu neh. Ini kita ke benung belelak ganti jam pukul 2 berengkah ngelicap pengawal baru. So belelak anggai ya semua belah kita ngarap ke sama belah mega agak lantang agak gaga agak rindu ningak ke wifi masih aman nyali hari itu deh. Oke, jadi itu ngenang Siti Arya pengawal mega ke udah diatur lebih agak dia betul kalau pengrami makan lemai kenang ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizongko betul ya kecukup 20 tahun udah mega diatur bad dewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi ya pengrami makai lemai itu sama digulo sampai menteri nembiak lumak main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu lalu pihak mengat sama datai yang kaban parlimen betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu ya. Jadi kelimpan yang mengat pengrami itu kemari megak sama megak digulo ya kira 550 iko kaban gerempuang itu ya kengari ke 21 pampang gerempuang itu di strata menua. Ya. Jadi yang Roma Dato' Gerald lebuh ya ke bejakuk bab pengrami itu kemari muji pengawak ke dipercayai ke gerempuang tu ya kuliah nyerakup ke semua pupur apa bangsa pian meganegut ke moral orang ngaung natai ke bantu ukai semina ba raban bangsa Cina aja tang ba semua orang kena ngira bangsa ngau jalai pengaram di betuang ya ya megak di strata menua. Lalu apa yang megah agak belanja RM50,000 megah sudah dikemenarkan kena nyawab gerempuang tu berjalan ke pengawak pengasih serta ngemansang ke gerempuang tu dudila. Jadi nyakut Siti Ari ngenang lansak Siti Ari pengrami ke sudah mujur diatur di bagi menobetung hari 6 tu tadi ya.

palsu bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang ngekai program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai dari ex counselor Boni anak aling. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benang ngadap piam gadi bawan kenawiat Miri Bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain Nur Diau ya kena oleh disebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Lenggo, madah ke Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu baru masih dampu balot 445 lorong 3 di kampung Piasa Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Boni bakusong 16 659 7783 atau ke telefon ke Linggi bakusong 14 877 3515 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary anak Lenggo, madah ke Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni itu dekat di itu Balamayu Bak Rumah Sidampu Balot 445 Lorong 3 di Kampung Piasa Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati yang Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni itu kita tahu nanya terus ke Boni Bak Lumur 016 659 7783 atau ke Ngagai Linggi Bak 014 877 3515 ya. Jadi ya pesan ke Siti itu pesan pemati mega kalau ya pesan pemati itu datai Ari Davidson Kiba anak Janting Ari rumah Iduan Anding di Gensurai Layar Betung ya. Jadi ya pesan tu madah ke menantu ya Pilimon anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di itu Balamayu Barumah Iduat Anding di Gensurai Layar Betung kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betung kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru Lubau Lama di Meribung Layar pian megak kaban belayan ke dia Banang Ajau di Sekatap Ungkeranje Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai Banang Jelau pian megak Jelau Atas Babangai Kibak serta semua tuan rumah, ianya tuan rumah Kira anak Kanyan, tuan rumah James Senang Ali, tuan rumah Cuang anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang, ngau semua kabelayan ke dia banang jagoi ngemah kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati Pilimon anak Wato Barumah Iduat Anding di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi nyak ko duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM. Ngarap ke pesannya tadi terang muka didingak lebih lagi kita akan dituju ke pesan nyali hari itu. Okey. Jadi ya sebenarnya kita nyingkang program seruan dikenang kita ke sekali itu aku dulu mic tadi yang kasih lagu Ria Stella Philip lagu Enda Sengapa Remang.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 hingga ke pukul 2.30 ngali hari seminar Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, lagu Kajo Bahri yang diamai ke jemaat biar mati di tangan Sulu dikenal kumrinang kita kali hari itu bapak program seruran di kenang kita ke minggu itu lagunya kebenarnya setiap lagu ke dia pinta peninga kita bapak Facebook Streaman FM kali hari itu terima kasih ya ngagai peninga kita itu ngarap kita terperinang mahal okay. Jadi bapak program seruran di kenang kita ke dikeluar ke kita ini minggu, bajam berkari pukul 2, ke pukul 2:30 tu, kita dekat lebah lagu-lagu lama, lagu ke direkod berkari tahun 60-an subak, jadi ngarap ke semua lagunya tadi, lagu ke merinduk ke hati kita, lagu ke merindang kita, lalu biar muka lagu kuliah mulai ke pengingat kita, lebuah maya jeman lagunya, ketepilang subak eh. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi, ukai semina dikerinduk ke sidak ke lama-lama, tang muka agi mengkang dikerinduk ke kita ke generasi ke diatoknya neh. Leban ti kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan Sulu mayuah kita ke orang ke biar baru tu tadi nemu lagu tu neh. Hanya di bukannya apa? Tiap minggu kita ke berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke siti lagu megah lagu lama megah tu apa ninga lagu anang salah sangka lagu hari William Awiang.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya, lagu dari Ino Balan, lagu terkenang ke Nuan. Lagu dari Ino Balan tu, kalau megak dinanyi baru, Esna Nala, ngena rentak music ke baru. Tang agi ngena lirik ke baru, ne, lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke bisi minta tebah ke lagu. Mayuh peningat kita itu bekas sudah Henry Jawan tu minta tebah ke lagu. Sebarang aja lagu lama hari yang dia makin jemat ku ya kena merindang semua orang ke bedung dia ke wifi ngali hari tu. Piam ke lemur Randi minta tebah ke aku lagu darah paras gitar hari yang dia makin jemat megak ngali hari tu ku ya kena merindang semua orang ke bedung ninga ke wifi. Okey, terima kasih mayuh-mayuh gai kita ke bisi respon bisa tinggal ke komen bah Facebook Setiaman FM kali hari itu. Okey, jadi mayu pendengar kita hari sobat-sobat sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Dikenangan yang disebut Anang. Jadi baru sore itu aku lihat tebah kita lagu laban lagu laban nama tu tadi kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirim kaku lagunya deh. Terima kasih yang kedua darah Rolana hari kucing deh tu nak ngasih saat kita kerindu ke lagu tu, kita terus mendiang ke lagu di kenang-kenang disebut Pananang.

nyanyinya bari malam-malam ge tinduk-rinduk ninga radio dah. Urang penyanyi merindu ngeberita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapur rindu ninga pati ninga. Nah, sida ngalai sida anu namanya sida bunijip urang lama mana magang. Urang keliap baru rindu ninga.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruan dikenang?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku riurang ti estrik ndar, ianya niang and rejau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, tapi lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkariti scene word, lalu tak lepas dia. Jadi ingat aku, kalau tak diterima ya, 6 titik

Ya, kita baru dari Brinangku ngau lagu Arian yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lily lagu pergi setahun aja. Nah, berasa yang menggap ninga jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi ya, lagu kepenuhi kena aku ninggal ke kita berprogram seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart tinggi lagu Nuan Udah nyadi sulu aku. Jadi ngau lagu tu tungujuan ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita dekat penuh baru buat program tu bari ngau jam kesepakah minggu dudinya nilai.

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingka ngegaya program ke penudi bahwa ngelah tengahari kita ke tengahari itu nya program terima me pesan. Jadi bak program itu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisa di kirim ke kita bak Facebook ke Sriaman FM nyali hari itu ya. Okay, sebenarnya berbisa terima kasih lah ngekai ya semua kita kaki mengkamulai ngaku tengah hari itu hanya di bekas ida James Pengiran. Bisa mulai ngaku kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke diato ne. Okay, jadi pesan ke coba tu di cemak kita dari James Pengiran mega merisawat tengah hari di Jensen nangau sama berjalan ke pengawak ko ya lebih amgar ini sabai mereka sama tengah hari mga DJ ku ya sama berjalan ke pengawal panas sama kami di Sri Kai jam kerja tu DJ ku ya tang lebuh maya lemah hari selalu mega hujan lalu pihak mega madah ke drempo benua meda aku live abas Jaman FM ya. Terima kasih yang kali ini untuk Rini ya sabai peningan kita hari Sri Kai ya. Cecilia Kumit selamat ngali hari di Jensen sama berjalan ke pengawal hujan kami di Miri toko ya. Oh ne okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap kau dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu sama ngali hari darah di Jensen ko ya. Sama berjalan ke pengawal agai nuan rindu dengar ke lagu ke bisa ditebah nuan sarito ku ya. Terima kasih mayu-mayu lalu terus meri aku dua pati yang bungai. Wih, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ ku ya. Selamat ngali hari mega minjau nuan sarito DJ ku yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju bala anak ku piang mega bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kucing kau di Sri Kai pesan aku ku ya ngarap ke sidak ya gerai semua lalu minta sebarang je lagu mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih mega angkai nuan tu Sandy N sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu pian mega bisi mere aku dua partnya bungai pun alah ante bakau tanya nak dalam telefon nak. Amanlah baik ku bungai mayo mai bungai berek sedap telinga tau. Okey, pian mega Dublin ke Bajang. Selamat tengah hari DJ sama jalan ke pengawak ku ya ceria-ceria selalu. Panas samat kami batu 15 kucing jalan kucing serian itu ku ya. Okey, ya jadi ya terima kasih mayu-mayu hangkai semua bala kita ke tengah hari itu. Okey, seminak sidak ke bisa meda aku live aja ba Facebook ke di break aku terima kasih tentang kita ke bendong yang ke bendong berketukur kini berjayat ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau macam-macam pengamak buka ai meh sidak ke benong belada dia tau benong belada sidak ya ne. Orang ke bisi lada tau segi ama mai tu ke lada dia tau ne. Okey tu lagu ke bisi dipindah peningan kita ingali hari tu tu lagu Ari Eddie lagu utai orang.

Ya lagari ide hutai orang ke jadi kita terus sama capesan rindu arti apa Facebook Suryaman FM kali hari itu ya tau peringat kita Juni Ben madah ke sida dimiri hujan sarito ko ya hujan pan bisa miam rai aku bungai berapa itu bapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Benal. Oke, lalu pian mengapa lamai ngali hari itu semina mere sama ngali hari di Jensen ku ya. Sama jalai ke pengawal. Oh, terima kasih. Pian mega Christopher Ijau sama tengah hari DJ benwaninga kenuan ba radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pian mega keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebahkan lagu Lucy M. Rah-rah bulu pala. Ya, kena yang merinang kapan Facebook nggak semua peningak, ku ya sama ngali hari nggak guys semua. Terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang enggak lampas aute. Sama tengah hari di Jai Hujan kami di Piasa Umiri hari malam tadi, ku ya. Minta tebak ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merindang bala ke benua Dri Baluri ngamik nak ngantuk amanya Dri Baluri. Oh amanya bala Dri Baluri ya tadi au berjimat barantau jalan au anteng ngantuk tau nama tu ngetu ketisi au tentu kan luar kita ngetunya tadi luar keselamat lah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jalan luan dia tau deh. Okey mereka, no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mama mengerisi bu sarito, kuya terima kasih ya DJ, woi terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi atau DJ terima kasih ya sama-sama. Lalu biar muka Guani Julia to peningan baru to nama to nadai ku kalau mendak nama to ne. Sama berjalan ke pengawal Sarito DJ. Oh, terima kasih. Lalu biar muka Salisha Ganyun. Mereka sama dengan hari DJ. Sama berjalan ke pengawal panas kami di Pakan itu. Minta tebak ke lagu hari Idut Pusa. Jakob Peransang ko ya. Kena merindang semua kaban Facebook, TikTok, ngau semua orang keng lala mega ko ya. Okey, lalu biar mega peningat ke siko tonya Udau Ansa. Oh, selamat tengah hari ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Minta tebak ke lagu ente uliah lagu Rilusi M urat dawai tulang besi. Urat dawai tulang besi. Tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merindang ya semua kita kemudian ingat ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang ke Pune YFM Semanggang. Oke okay, jadi nangasa kati peningat kita Udau Ansa ke minta tebak kita lagu Rilu CM aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Kerankan Once. Itu lagu ke dikerinduk ke peningkat kita Midan Tumai, Ari Baruah Bukit, lagu Doang Lesuang ku ya. Minta tebak ke lagu Kerankan Once yang tadi ditujuan ke orang ke ngalang harap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, ya nyak ku nama tu tadi sikap di peningkat kita ya ke bisik minta tebak ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu tu perindang meh lama lagu ke dipinta ya udah megang ditebak kita ngalih hari itu ne. Okey, jadi kita terus nama tu macam pesan rindu hati hari peningkat kita megang alih hari itu ne. Peningkat kita bunai ujub ngalih hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku ya minta tebakkan dua lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony ambil ke dikenal merindang kami ke benong umpul ada diam kediatan ni nyak kumada mayum itu kele ada sedaba antabai baulun tabai dan segitu kele ada makan ya kia ne. Terima kasih yang kena mampu nai ujub akhirnya salam kita sebuat ke benong nama tu tadi ngemah lada madiatan ne. Lalu piamga Brawah Janin minta tebahkan dua lagu Ari William Brawah Seminat Tinggal Dalam Mimpi dikena merindang semua kelebih kepala kenglala ngerapka mujur dalam semua pengawak ko ya. Terima kasih mega ngain untuk Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ ko ya. Okey, lalu terima kasih Don Idi. Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudek tu. Mana hari kami di merudek tu DJ ku ya. Cukup panas hari tu ku ya. Lalu terima kasih Ujuh Cawang minta sebarang ja lagu ku ya. Sebarang maya aja tahu labu hujan bak kami di sebawah tu DJ ku ya. Oh pia. Lalu apa yang muka Alex Delta Bina Watabarau pun nama tu ne. Hari Batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama tengah hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebah ke dua lagu Bungai Pinang kena merindang balakaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu piamga Rono Manijar panas samai kami di Lundok tu DJ ku ya minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tujuh ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya enggak semua DJ-DJ bak YFM. Nah, kelebihan ke DJ ke dadu kau nunga nunga komputer madah kerepo lapar kap ka keluar makai nada orang ngau sino nal ne. Okey, lalu pihak mega Bantan Kapi minta tebah ke lagu Sibau Mansal, Ari Ricky L, kuya, kena merina sebab dengar WIPAM. Lalu terima kasih mega dengan Wanto Marta Mena, panas di Sibu Jaya, di atau DJ, kuya. Po, semua panas hari ini. Kami di Siaman tu, sari depan panas mega untuk dengar, ne. Lalu terima kasih mega dengan Wanto, siapa tu, Nita Sapit Kandau, Catherine Nyalang, Emily Ilam, Elizanda Rugi, Mambam menua di Bintang atau DJ ku sama jelai ke pengawak minta tebakan wala lagu acan wan aku taban ke bulan. Terima kasih Bungai Merjas ke. Okey, lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerempori betung mana hari sudah di betung tak tebak lagu suara je lagu dikenal merindang semua peningan wifi muka ngali hari itu deh. Okey, jadi jam kita di atas 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jadi 3-4 minit tu peningan pelapak aku setiap lagu lihat tebak aku kerak merindang kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah bulan aku kenyau ribu 12 tengah hari itu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita ke mulai itu bisa kita salah sebut gini ngau kita ke bisa ngirung kesalahan kena sempat dibaca aku terima kasih mami minta ampun ke semua kita. Oh, okay, jadi kena tinggal ke kita bawanglah tengah hari WIFM siaman ke tengah hari itu terima kasih setelah lagu reward rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita dekat terus mulai hingga pengeluar program kami bawai FM Kucing mumpun lagu bertemu baru bawai aku buka.

0: kencan.
1: WiFi 101 Wedita Begitu.
2: Entah ngalih hari WiFi 101 Wedita.

kata ke ngali hari tu. Terima kasih bungai merejas sok ke insen kibuang. Sudah mulai kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Jadi dal kami hari YFM Kuching mulai kita baru ya. Ya gaya hari di Bandaraya Kuching lah panas. Bakal ke ngali hari tu. Lalu ngarap ke gaya hari ke begitu benar-benar ngagai kita ke bergagak ke rumah kini kau ke berguna ke hari gaya hari ke mana lebih agak kita ke mindahkin kita ya rupiah megak ngagai bala peningah kita di benua pesisir ke mendiang ke kami ngena RTM klik udah mayu dan nemu ngena RTM klik. Pihak mega ngena Astro. Lalu mendiang ke radio kini ya. Lalu pihak mega kita mendiang ke kami bak dalam kereta pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih yang milih WiFi station ke Merindang Bala Peningah. Lagu ke Terubah dari Ken Dresen. Lagu Lin Duang Tiang.

Ya, aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kelimpah harinya biar pengelola program kami Menteri Sigih mengkak dekat berkongsi berita ngau bala peningat tu pengawak ke dekat dia tu di kapit ya. Ke bala peningat kita di kapit di TC Radio mereka kita nemu berita nama kini bagi atau pengawak ke benuang atau ke dekat dia tu di kapit. Jadi bawa menua kita impu di Kuching di tau bala peningan ni kita sekedar jalai bak bandaraya Kuching dekat ditutup berengat berlabuh hari pergi lah untuk berserimai dengan pengelami jalai pengarap berjalai bala mayu lah dua lah ngintu hari pengada Guanti Kuang 2006. Dari Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Elizon Naga Cabuk bisa mada ke pengerami berjalan bermalam ayuannya ditagak ke diatua berlabuh pukul 6 malamai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam jadi kita ke driver tau ya hingga mana-mana ni bagi jalan ke nak ulih di tengah kita lalu ngigak jalan bukai. Jadi sekedar jalan ditutup dengan mana-mana peningat. Ianya lorong Encang. Jalan petana petana, jalan Banghok, jalan Pendungan, jalan Bukit Mata, Wayang Street, jalan Wawasan, Ngau Carpenter Street. Hanya sekedar jalan ke ditutup. Jadi pengawal nutup ngau limpang ke jalai megak dekat de atua berengat-engat. Adik kena nentu ke jalai ulia di tengah orang ngau lancar ya. Mensia mayu megak udah diasuh mindah dengan jalai bukai serta merambu dulu pejalai kita ngambil ke nak berdedat bak jalai ya.

0: Ya, lagu ke di by Elizon Awit, Pangan Baru. Bakawa lumak ngomain kalai menua kita Sarawak. Keras dekat ngetan kegelar champion bak pengrami lumak ngomain para Malaysia Sukma kediatu bak Selangor dalam bulan baru tu ilak ya. Tajapan tatak umur dikena bala atlet masuk lumaknya udah diinsua ngagai 40 tahun. Tengahnya nak patut nekua Sarawak tingkatan kegelar champion. Minta ke penerang kepansuk Menteri Pemansai Induk nembia meet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang mereka laman arin dua ngatua pengalaminya seminak tinggal 31 hari aja lagi dia bala atlet sudah dipinta bersedia ya. Kelimpah hari ti nambah ke pengelegas dia bala celit mega bisik dipinta ngangkat ke pemanah teknik ngemua nanti tiarap serta ngemua bergempuang ngopangan diri ngamik ke bala peningan nemu dia kontijen Sarawak di hari ke 315 ikut atlet dengan bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa pekir. Ya, lagi ingat kita bala peningat bak pengalami para Sukma Sarawak 2024. Dia menua kita Sarawak mujurnya di champion pengudah sidak kebulian 82 itu medal emas. 53 perak ngau 74 engkerajau. Hanya berkawal lumak main Sukma.
1: Sibu 87.6 FM.

0: Giga FM.
1: Oke, okay, jadi ke Skeleto peningan mayuah. Kita bertemu baru mulai ngaku hari kapit. Kalai ke Skeleto, aku merasa temegah hati. Lapan kita bisik mengasih ku temuai ke bisik ngatai ke rempu ngakai kunti kita ke Skeleto. Dekat berkenang ke sitai program atau ke aktiviti ke bisik dekat diatur buat bagi menua kita di kapit. Ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngagai nuan dengan pegawai waran dua besara Kaunselor Martin Anak Milun. Selamat pagi, selamat bertemu baru ne.
2: Okay, selamat pagi Menteri. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di kapit ini sebagai sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit. Terima kasih.
1: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
2: Jadi

Iya, yeah, minta ampun abal peninga engka bisi penanggua ke nak uliah di seliah atau lagi ente udah pulai ke mana lagi yang kaku dekat nebah baru ranau menti mulai ngau siku konselor bakau ngau ari pelawan tang sebenarnya kita ninga kelagu tau dulu ya.

0: Kapit, kalai ke sekali itu aku rasa termegah hati lapan kita bisik mengasih kau temuai ke bisik ngatai kerempu ngagai konti kita ke sekali itu dekat berkenang ke situ program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu bagi menua kita di Kapit ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit dan itu ngalu ke penatai ngagai nuan ianya pegawai waran dua besara konselor Martin Anak Milun. Selamat pagi, selamat bertemu baru neh.
1: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit ini sebagai sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
1: Jadi program sambutan hari pahlawan peringkat bagian Kapit tu sudah diatur kita start dari tahun 2024 suba. Jadi 2024 suba keterubah kita ngatur ya ianya ba town square. Yang melibatkan lebih kurang 200 lebih penyertaan. Yeah. Mainnya kita diiring oleh tamu dari pasukan 9 Brigade Infantry, hanya pasukan Regiment 3 Ranger diajar musim hanya rawan musim Pasar Kapit. Yeah. Kita diiring oleh tamu pasukannya. Jadi mainnya kita kehadiran mainnya tetamu kehormat yang berhormat Datuk Jebesen Jamin Anang Unyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang migai pengawal undang-undang ngau adat mengikuti merangkap adun 63 Bukit Guram.
0: Jadi itu konselor sebelum aku nanya ke rintai program kita ngambil kenuan berkongsi dengan peningan mayuh maka nama kini tuju kita sebuah tu ngatu sambutan hari pelawan bagi menua kita di Kapit nah?
1: Tuju sambutan tu ya ketubahnya di peringkat di Sarawak diadakan berkucing berkucing kita hanya peringkat di Sarawak hanya yang tuan yang terutama yang hadir masmi ya. Jadi peringkat bahagian bahagian yang di Kapit kita yang ngatul sambutan dari pahlawan tu yang kena 8 dari bulan Ogos 2026 tu jam 8 pagi. Jadi tetamu kehormat kita yang kedatai mainnya nyailah yang berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Malaysia yang mangkap ahli parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi penyertaan kontijen yang kedatai maya sambutan tu ialah cukup maneh ke mayuh ianya lebih kurang 16 kontijen mayuh gari kudah lalu 16 kontijen tu ianya ahli pasukan 3 Regimen Ranger Diraja yang pasukan 3 Regimen Ranger Diraja Sibu datai Nguluk Pengawato lalu sidak yang megak main tim tambo laban program tu ialah ia musim Pasar Kapit hari Tugu Bujang Berani ya. Laban majlisnya akan diadakan ber Tugu Bujang Berani kita di Water Pekan Baru Kapit ianya lalu harinya kita terus berjalan berdepan majlis dia Kapitnya lalu melalui bank public bank terus Mansa Town Square lalu berjalan terus hingga ngelimpas Market Tersayang hari bangunan Laut Singungnya terus pulai baru ngagai Tugu Bujang Berani lah.
0: Au nyak kenang program atau aktiviti aku medak manah manya ne laban bakal kita ke niti daun ne kita sebuah yeah, kita sebuah yeah. Bisik melianya ne konselor bisik berapa itik tim tanda bisik 16 itik grup ke dekat ngau bab ngau bercalai berbala mayu tuju ya tarik konselor ngamik ke kita belak nemu tuju kita sebuat ngatu hari pahlawan tu konselor nah.
1: Tujuh sambutan hari pahlawan tu setiap tahun kita ngatur ya. Ketubah ya, yang ngenang jasa ngapurbanan bujang berani kita, wira kita ya kudah teroban maya perpangan suba ya semada maya komentasi ngau maya kita menentang komunis musuh negara suba. Lalu kedua yang mewujudkan semangat Patrio Bisma ngagai semua lapisan masyarakat bermenua Malaysia tu awak kita sedar lalu ngenang perjuangan ukainya mai ke kita datai ba tahap keamanan kebakar dia tu. Lalu ketiga kita ka menyedar ke generasi muda. Lepas generasi muda dia tu nanti semua yang nak medak, yang nak berhati, yang nak nemu. Bekini pemedias kita yang ingat keamanan bakal ke dinikmati kita dia tahu. Yang keempat ianya mewujudkan kerjasama kerjasama di kalangan masyarakat. Kelebih lagi bakal ke saito kita nanti sebab kita mendak penyertaan kontijen kita yang melibat ke semua lapisan masyarakat kita bermenua kapir. Nanti sebab kita mendak di tu kita yang pun tanya hari semua ketua masyarakat Iban dan kapir ya bertuai ke pengulu jam sana Bisingau, ketua masyarakat Melayu bagian kapit bertuai ke pemanca Haji Abang Hamzah bin Abang Buhasan, ketua masyarakat bangsa menyadik kita Cina dari kapit yang bertuai ke pemanca Wong Kiing, lalu balai pusat himat P216 Mulu Jang mereka nganjuang kontijen ngau kita berami. Lalu pihak mega hari NGO kita yang SDNU menua kapit bertuai ke Dutur Layang Anak Ugia selaku pengurusi mega ngau nyukung pengawal kita. Dan situ lagi SIDS Cawangan Kapit bertuai ke Puan Ani Anthony Blikau selaku pengurusi nganyung bala SIDS bala Sida Kinok mega ngau Ona Cawangan Kapit BDNA Cawangan Kapit. Ya, Siti lagi JKK tu sikit selalu nyukung pengawal kita. Nenya JKK Amang Ulu bertuai ke Tuan Rumah Dinia Selangor. Semua 16 kerjen tu yang melibat ke 287 ikut penyertaan. Itu termasuk ngau nyak tetamu jemputan ketua-ketua jabatan kita ya. Semua sekali dia keterlibat mainnya lah 386 orang. Nantinya penuh tanya jalan pasal kapit nak kita pusian ni lah maya barakan
0: au yang au mana mak tuju pengawak kita tu dia tu ni konselor au tu konselor nama kini jako pesan jako lalau pengarap ati nuan ba pengawak ke dia tu kita sebut tu ukai semina agai kita keterlibat dan agai mesia mayu akan bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit tu konselor.
1: Jadi aku selaku pengurusi penganjur sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit harap ke semua bala kitai ianya kena 8 bulan Ogos 2026 ianya bisik perakan besar-besaran musim pasal kapit ngirami pasal kitai awak ke bala kitai belak medak pemayuh lalu pengami ianya ilap. Lama untuk makluman kita kejayaan ngau nama kebuah kita uliah melaksanakan sambutan tu setiap tahun hasil kerjasama semua ketua

0: Berhormat Dato' Seri Alexander Nantalingi. Tajak apa yang nak boleh ratai lah bisa pengamat buka yang baik menyukung pengamat tu. Lalu kelebih ke yang berhormat Dato' Wasin Ugampu ambil belanja ke kita yang bersawab. Udahnya yang berhormat Dato' Jumsa Jamin ambil kita belanja. Yang berhormat Tuan Wasin Nyamuk Ijang. Yang berhormat Nicholas Kudi Jantai ngau yang berhormat Tuan Lidam Asan. Jadi semua sudah bersawab mereka belanja laban perbelanjaan tu besar ke. Laban melibatkan semua mayuah kudijan lalu ya kena ngami pasal kapir kita lalu nak ke dia tu. Kita kapir tu cukup-cukup bertuah lah. Laban kerjasama semua wakil rakyat kita kerjasama semua NGO dengan lapisan Cina, Melayu, Iban dengan semua bangsa kita kapir tu cukup rinduk bergulai atau pengawanya lah kita kapir tu semangat tu pengawal ada bergembuang kita ada bergembuang kita mayuh datai lalu kita lagi kita buat menua kapir atau semua kita berjakuk pasal namanya penghargaan pengiktirapan kerajaan perintah lebih ke pihak GPS betulai ke yang amat berhormat premier kita Banjau ni. Kita berkapir tu cukup betulah antara yang betulah nyalai kita utama kejayaan paling besar kita yang boleh peruntukan dari kerajaan negeri Sarawak yang agak pembangunan projek perumahan jalan berkeguram kita ni. Ini ada beri peruntukan kerajaan negeri Sarawak Abang Jo senyamanya 27 bulan Jun senyamanya kita beri peruntukan 153 juta lebih untuk pembangunannya perumahan yang sudah 34 tahun ya. Jadi tahun tu tadi kita ada beri sudah siti lagi kita megak bisa sebuah siti bangunan diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ianya dikumai kami Wisma Bitren ATM berjalan sendiri ya. Jadi utai itu adalah cara perintah negeri Sarawak ngeneng jasa ngau pengubanan bala Raban Sedadu polis ngau semua anggota keselamatan ba ya ke udah berjuang berbakti ngagai menua kita ya. Lalu aku sekali lagi saya terima kasih ya di atas komitmen semua wakil rakyat kita dia kesihatan nyukung lebih bagi persatuan between ATM menua kapir siti dagi kita tahun tu cukup besar pengawak kita bersambutan peringkat bahagian kapir tu naban presiden persatuan between angkatan tentera Malaysia ianya Ari Kuala Lumpur moga datai nemuai kita laban yang mendak berita kita di to pembangunan kita pencapaian kita buat peringkat daerah kapir tu tapi yang lebih beka negeri pun kurang ge itu betul yang beka kita okey
1: mari terima kasih neh agai nuan konselor cukup mana penerang ke dikatai ke nuan ngau peningam ayuh baka ke sekali tau nya ya peningam ayuh ranau aku begulai ngau ianya pegawai waran dua besar konselor Martin Anak Bilun dan ketua cawangan persatuan veteran angkatan tentera Malaysia cawangan bagi menua kita di Kapit Kalaya Megah Cermen pengatur sambutan hari pahlawan bahagian Kapit 2026 nya jari kami di Kapit ke sekali itu terima kasih.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: jauh yang anak juga.
0: Jambi anak pasang.
3: Unggah anak ujung.
4: Untang anak jenggan.
0: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
6: Nyantau anak juna.
0: Bugap anak utut.
7: Nyaru anak kalam.
8: Jangga anak ingkoi.
9: Bulan anak kasau.
10: Empati anak dugu.
11: Entap anak tulu.
12: Manit anak celing.
13: Rejap anak bagi.
14: Mat anak akit.
15: Border Scout utut anak tanggang.
16: Dampi anak Brian.
17: Enrian anak tadang.
18: Malah kita sama Sidato.
19: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
20: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sida subak.
21: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
22: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
23: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kita hidup likun nyentuk ke dia tu.
24: Kami
25: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
26: berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nyagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
2: Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak berjimbang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

0: Tumu pagi ngisap tukuyuang salah hari si urat dijabi doang.
1: Hapuin dijab. Aik ciro di naga seripas. Buka ya ku nak balas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tok ya tumu aspirin 16. Ya.
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat bapantun, aram meh ninga ke program aram bapantun, bawa rentak nali hari di

0: Ya kita sudah masuk jam kedua kalai kita dekat berpantun pengelama sejam. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebab kita mendiang ke berita. Ya 08225-8634 08225-8633 dua itai arus telefon dibuka ngagai bala peninga ke dekat berbalas pantun. Nak ngiranya hari menua kita Sarawak tau ke di Semenanjung kini ya. Ya siapa kini ya sidak ke dulu berpantun mungkal. Awak aram berpantun kita bakal ke ngelemai tau. Ya udah bisa orang telefon ke konti ya. Aha. Kita linga siapa kini berpantun peningat kita ke terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Janang.
1: Okey, okey Janang tau.
0: Siapa tau? Ah?
1: Kali baba hari pula buit.
0: Oh baru ke terubah berpantun lah.
1: Oh, ke terubah tau.
0: Oh, selalu ningang lama tau.
1: Oh, hari-hari. Okey, hari-hari tiap minggu kau.
0: Okey, terus ke dia.
1: Tu pentun pentun Melayu boleh kah?
0: Kau?
1: Ni tadi. Anak gua aku ni. Salah aku tu ni je.
0: Kesal aku tak. Okey, oh. Terus ke dia.
1: Oh.
0: Akai putus ya. Nguji baru aku. Ya kita agi nanti bala peninga kita telefon ngagi konti 08225-8634 08225-8633 semuanya kita di Sarawak di Semenanjung nang ya di Perancang ngau berpantun tiap megak di Indonesia. Ninwan Petrus hari ke kita bahari Indon. Ya peninga kita hello.
2: Hello, DJ kesayangan.
0: Hello, sama Jessica. Okey, sama lemai. Okey, Jessica. Ketiga hari, anda ada kaku mambam, Jessica. Atau ke hujan? Kesal
2: mambam, okay. Mambam.
0: Amat, amat aku tu duty sikit mambam hari.
2: Ya, meh.
0: Oh, jai buruang ya. Bet-bet. Okey, terus ke dia.
2: Kalau kita celapnya, DJ kesayangan.
0: Ya, terus ke dia, Jessica. Okay.
2: Ini tu, pantau Indo Atiau tu. Lemai hari nutuk kunyit. Nutuk kunyit kena ngubat kasi. Julo ati aku kelia ninggi langit. Tang saya nak mujur ke degal tumu belaki. Oke, meja.
0: Ya, bye-bye. Ya, nyatali peninga kita.

0: tagih muka arus telefon ngagai bala peningat kita 08-2258-634 08-2258-633. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Nesi, lama nanti aku pantun.
0: Oh, Neri.
1: Dengar rindu dengan mereka tu bala-bala pantun. Itu aja pantun Mami Eriknya. Buah ini dikerap-kerap, dimakai bersama-sama, induk miri. Suaranya kerap-kerap, saya muji aja lah. Suka-suka aja nanti. Selamat bertugas. Untuk orang Sarawak, anak bumi penyalang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ain Erik ya. Yalah pamin lepas pukul 4 lemai kita baru berengkah bala peningah. Ngarap ke bala peningah kita di selatan menua. Nguji meh berpantun tau ke baru-baru ya. Kak Ningah nyawa kita ke hari serikai, hari pakan, lubang tu. Betung, Seriaman. Bisa hari Seriaman hari nyak Bintulu. Ni orang Bintulu. Miri, Limbang. Orang sibuk, nak munyi orang sibuk. Orang Selangau.

0: Iya, hanya tadi lagu kedai Jam Jacob ya. Kita nyaut kangau hari apa nih ya? Kita hello.
1: Halo, Solo. Nama Berita
0: Rey. Oh, Robina. Oke, Robina oh, mana? Di ini nih, Robina nih nggak tinggal jalan luan.
1: Aku baru pulang kerja, berhenti sekejap tuh. Sana kanggo rebe pantun.
0: Apa leh? Oke, Robina, pantun kita.
1: Aku mere tiga takut ke lagi nada sempat apa tu lagi pulangnya. Udah tadi di rumah lagi. Kanyum ya ke jam.
0: Apa leh? Berdarat nah, berapa jam nyari rumah
1: kan? Berdarat. Jam.
0: Oh, sama jam, mama. Oke, Robina, pantun kita.
1: Nane gente boleh ikan boleh ke rumah mantun rumput. Gente maya makai selalu sedekan pepansak nganuan nasai kaluput.
0: Nepo. Okey.
1: Di tanah temuda nanam keladi duda deruai makai yang kalak. Bukan ni nuan ka nemu mai aku jadi berpedapa nak kalak. Sini hari kumutuang getah meda orang makai ambikau. Nya nuan selalu nak betah, laban nuan selalu ngembuan penyakit angau.
0: Okey.
1: Tahu lagi pandai baru tara.
0: Iya.
1: Kita ambil lain baru.
0: Okey, Robina ya. Siko Ari orang cukup pandai berpantun. Ya ni pemantun kita. Iya, kita buka lagi openinga kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Minari Miri itu.
0: Flora? Fiona? Fiona?
2: Hah? Minari Miri itu.
0: Oke. Pantun kita, Wai?
2: Bisa duitnya pantun itu. Menyetok kia yang pertama. Pasal miri tabarita lor meli buah semangka. Aku kan nanya peninggal semua nama reti mimpi di gagai baya. Isi dua kali aku dah memimpi di gagai baya.
0: Ya, gimana namanya? Yang nantu-nantunya. Nanti pada belaki. Nanti namanya.
2: Nak nemu kita. Aku nak murti mimpinya.
0: Oke, lagi malam peninggal kita. Nyawet.
2: Tuk Siti ada tujuh kaku ngagai pujang semalam marinya ya. Ngirum pantun ngagai aku marinya. Menyitok kau ya pujang semalam. Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam semua bawang. Dalam hati aku kan nanya sekali kenuan tu lagi bujang tahu kenuan tu udah bisik salah. Tunggu pagi ku nanam Lia salah. Kesalah titik pak.
0: Ane kesal. Lalu apa tua ane rau. Ane malu dek.
2: Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam tumbuh bawang. Dalam hati ku kan nanya sekali kenuan tu agi bujang tahu kenuan tu udah nyadi yaki orang. Aja DJ kesal ya, itu DJ.
0: Karena kesal, oke.
2: Okay. Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Hanya tadi peninga kita yang miri. Oh. Apa kilat? Berguna kenuan. Sawat nan nyak mimpi nyak. Mulai ngopening kita ikut sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesengan Jess dari bau lagi.
0: Okay, Jess. Apa pantun kita, Jess?
3: Okay, hari keujang. Takut kena ada boleh lain.
0: Okay, Jess.
3: Program nyam semangat di rindu semua. Macam cerita di tusi peninggal. Saya tua nak sama menua. Aku di bau nuan di lingga.
0: Okay.
3: Itu moga.
0: Yeah.

0: lagi ngantik bala peninga kita telefon nak kita nguji nyawat akan ngau peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ni.
0: Josephine, nama ngali hari Josephine. Nama berita Josephine.
1: Mana hari di tok kalau angat angat mat kami berapa hari tu ada hujan.
0: Ngau dia anti udah angat angat dah na.
1: Lebih ya. Balas bantuan Jessica tadi.
0: Oh, di kamar mana Jessica?
1: Lemai hari aku nuci pingai, pingai dia cuci, terus dia jemi. Lian hati, sigi nak uliah tercapai, tang kita ngarap ke diri gerai, dudi hari. Yes, lagi berpantuan baru, Kak.
0: Okay, Jasmine. Terima kasih. Ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, nyak tadi Aris nanyuangnya. Ya, kita ke Ninga Kang Nei ngena My Click. Hello, peninga hari Johor. Ngau mega Kuala Lumpur kini Perak kini Maya Iban dan Moko. Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
2: Hello DJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ku beranau?
2: Tuh, hari kapit tuh, dari makin terus
0: Okay, Mia. Mia, Mia. Okay. Pantun kita, Mia.
2: Oh, nuju apa kilat?
0: Apa kilat? Di mana apa kilat?
2: Ngarap ke ya bisa, malah saya tahu lagi. Ketemu ni apa kilat? Ngabang ke Nanga Sebilat yang kai di kedai beli durian. Lalu aku ngiga apa kilat. Yo tersaat aku bak marindun. Hanya aja si tiagi deh je. Lemari ku manduk sayur paku. Sayur paku dipandu begulai ngau manuk tuai. Nanti kita semua nemu padah kaku. Nama ubat ngasuh kita lubah tuai. Ya jangan DJ lo. Oke, makasih.
0: Ya, nama ubat lubah tuai kue. Ya, kita berpelinan dulu ngau lagu. Ini lucu lah ya.

0: Ianya tadi lagu ke diberi nama Induk Dara Julau ya. Kayak kita di Julau ngarap ke bisi antara kita lagi berpantun ya. Ngari ke kami hari Julau ga nak munyi orang Julau. Jadi peninga maya kita agi nyawat kangau peninga kita bisi berkelip telefon kita. Hello.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk. Okey, siapa ngau ke Beranau?
1: Jus.
0: Jus. Nama berita Jus.
1: Mana?
0: Okey, pantin kita Jus.
1: Tak hujan hari tu itu.
0: Lupa ya, ne?
1: Tak pada pantun ku.
0: Okey.
1: Bulu lalai yang perlu lalai. Kalau bintip, keluar bulu. Bila yang memilih, apa yang memilih. Tiga orang jadi cikgu. Okey. Titik lagi. Ribu-ribu pria payet dalam tuan masa siang. Ribu-ribu bintang langit. Satu saja tupat terang. Diajak. Terima kasih.
0: Ingat tadi peningkat kita.

0: Ya, kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu abah harus telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa kau ke Beranau?
1: Tu Alibaba Angin Pulau Bukit Darau tadi tu.
0: Oh, okey, terus ngau pantun mana?
1: Menuju Jasi Kaitan. Okey, hari-hari ke pasar Minggu. Kungil kopi enggak roti. Kungil kopi enggak makan roti. Aku beri salam I love you. Luan bekap puspa wangi ngait berarti. Ini aja, ini aja.
0: Okay.

0: Ya kita lagi nyawut akan awari ya bala peninga kita ya ke sekali tu siapa kini baru telefon ya. Ya lagi bisa main awak 22 minit. Ada lagi. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Berarti itu mai.
0: Oh, Janeng. Terus ke dia.
1: Mhm. Bala mai ko mai utang suba to.
0: Mhm. Ya.
1: Ya, di utang botok malah. Faham. Nemu empol ke, nemu sebut nama ya. Bayang tak bayang pasal melepai renungan terbaik nadai saya. Sekarang umaya kau nak oleh nikai. Sekarang umaya kau nak oleh nikai.
0: Nikai ku tahi, okay.
1: Ucua cikol udo tinggi. Tunan kau ngau ucua empasan.
0: Mhm.
1: Tapi yang aku ngau bat umaya nikai.
0: Okay. Naja.
1: Ya, mai resika aku ku ambai. Naja.
0: Mhm.
1: Setan tadi. Malang ya. Yang mai ku nak ni kai dah. Tapi untuk ku nak ni kai uliah tu dan ko. Sini mana dia?
0: Mhm.
1: Okey.
0: Ya. Yang agai bala peninga kita ke sekali tu. Hello. Aha. Ya, ngarap ke telefon baru.

0: Halo, Je.
1: Iya, siapa nggak aku beranau?
0: Hujan semalam toh. Malam tancang ali miri tadi. Jalai lemai ngelaban hujan nyala. Jalai lemai hujan nyala. Hujan bulan kelemahan sampai pagi. Mayu bungai udah kuspanjo. Nina nuan pilih hati. Depan perahu lemai hari malam hari. Aku bekayu. Depan perahu lemai hari malam hari. Aku bekayu. Tumu pagi. Aku ditu bu. Salah tu boy. Depan perahu jalai malam. Aku bekayu lemai hari. Aku ditu abdi bujang semalam. Beda bisa nuan baik tu bisa. Ya jauh DJ.
1: Okay. Ya, nyak tadi. Peningan kita. Ya, kita nguing agak peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, DJ. Selamat tunai.
1: Ya, siapa? Pakilat. Nanti dah pakilat. Jaga tai. Okey. Apa kilat?
2: Tentu kita. Anak keluar alat mau gym. Lagi bau lagi. Malas bantuan inain sirinya. Pekan. Lu malas sudah kena mau ninsi minyak. Nah, ngonon-ngonon. Tiga. Kalah aja kau tundik. Kalah selama lemai tengah. Malas bantuannya dulu. Bumai bukit ke Timpran. Monggo pantau Pulau Krapo. Nada nasia Puda Selatan. Tua bertemu di ujung dunia. Terang dia?
1: Yuk.
2: Nada babaluat?
1: Nadai.
2: Au. Lekai-lekai burung beragai. Mandi lemai betisai bulu. Umur ku panjai atau sempandai. Di rumah pengendai tuai tua bertemu. Nantawet terang bulan. Hujan berberias nyalok malam. Nyemok seput ku dulu padam. Nama anu tulis di titi rawan. Nuju Indonesia malas pantun harinya. Nuju Jessica. Malas pantun Jessica tadi. Okey Jessica punya. Lemak dia nak malas pantun aku. Semua menua aku dia bertuang. Nama dia ambil nuan kesat kemerinduan. Tenuan amat kok. Kau ngusung. Kira majak nombor telefon. Itu nuju harus liau seduai. Dia spend dengannya dia spend. Saya muda babas mali. Nadai pulau keringik danau. Kok bumai maya penti. Bisi cerita madah wan nabau. Atau nyujur sedua itu Jessica. Nyingga kah? Nyingga. Nyingga tengok nan rumah minta pantuan. Kena malas eh. Titik jalai dua munggu. Sama masih nak seragak. Periwak melidih nadai pupuk. Beras mansawa si mata. Peluh berendam nadai mendak. Peluh berendam mandi nak basah. Tubuh kamah balut kersiak. Arat ketangkai mawar merah. Nemunya getah. Bungai plus dia. Terima kasih Dejo. Selamat lemai semua.
1: Ya. Nak tadi peningat kita. Ya kita lagi nanti kagau hari bala peningat kita kebukai ya.

0: Nyari peningau mai wah kita terus yang kangau. Hello. Hello. Hello. Hello. Enggak bisa penang gua baru telepon. Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Tu minari miri kadang.
0: Okay, terus ke dia wai.
1: Malas nge bujang semalam tadi. Lisik yang ngirim tadi.
0: Oh, terus ke dia?
1: Menyitok kau ya harap ke bujang semalam ni nyame. Burung kuci suai mamunyi pulai makai buarungan. Dia tu aku bedau bisi hati nerima nuan jadi ketapan. Ya jawai, terima kasih ya DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

0: kita lagi ngantik kangau hari balap dengan kita eh. Ya, hello.
1: Hello, pekilat karo tu minta pantun, minta pantun, minta lagu tu dia pasal lagi.
0: Okay.
1: Oh, minta lagu pantun penuh di Merinang Peningau SMN. Nuan nak netap ke janji hari penyanyi kita Iswilin. Nujuh Jessica Itan ngomio. Terima kasih, Dede.
0: Ya, yeah. Okay. Ya, kita lagi ngantik kangau peningat-peningat kita kebuka air megak ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Siapa ngau
2: kebuka? Hari pantun gerungang tu, ay.
0: Okey, hari ni, Nen.
2: Pantun gerungang.
0: Okey, kenapa nama Nuan, ay?
2: Sunti nama aku.
0: Okey, terus ke dia. Pantun, Nen.
2: Pantun ku tuju kongai bala kaban gayan ku. Ada ku kelupanya. Harus seriau. Ya, selalu ngiam ngaku. Aku ada malah ya. Awan ke lah. Buah pauh, gelima pauh. Tanah murang di dalam pasu. Kita jauh, aku pun jauh. Dalam meridio kita bertemu. Ya, jauh ini.
0: Iya.
2: Ya,
0: iya.
2: Oke, baik.

0: Ya, lagu Sanggup Aku Hari Gwen merindang peninga kita. Ya, kita terus nyaut kangau hari peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Aku merik. Terima kasih. Nge gede dulu, so. Lepas aku.
0: Namanya?
1: Lepas aku merik. Aku merik. Halo, bantuan ngena terima kasih ya lawan teh udah masang lagu Gwen kada booking aku minggu yang kemarin. Tapi ya, nurun ke tanah ku mantap tebu pulai ke rumah ku nyumai selasi ya. Nuan udah masang lagu kada pinta aku beri besai terima kasih ya.
0: Oke. Robina? Robina? Oke, nyau Robina tuh. Ya, halo.
2: Halo, Ije.
0: Ya, siapa enggak aku beranau?
2: Sembalan, pancur bojang semalam. Sembalan pancur hari miri tadi.
0: Oke, terus ke dia.
2: Malam minggu bulan keleman. Hari hujan tiap lemai. Penyemak aku dipilih anuan. Sanggup kembali mas, saya pingai. Terus kita di baju basah ngelaban hujan. Pulai ke rumah baju baru. Nada salah kemilih nuan. Nuan nada kesulai udah nutu. Nyajok DJ.
0: Ya, yeah, oke. Okay.

0: Ya, kita mulai dengan peringkat kita sekali tu. Hello.
1: Hello, Terang Ketodara.
0: Okey. Terang.
1: Aku ke madah ke petua ya ke mimpi degagai bayar kue tadi ni ya.
0: Oh, nama reti mimpi kue oke okay, petua ya.
1: Ante tindu anak tak mai bantal gulian. Kena ko bala ku madah lah ku ningan-ningan cerita. Ante amai kena tu nampuang cerita orang tau. Ujung bulan ngagai menua Korea, ujung minggu ngagai menua Serikin. Katina nuan ka mimpi digagai baya. Laban nuan tindu ngimbit bantal gulen. Nya kena ko adara petua. Awa kia tente bisini nga. Baduk dia mai bantal gulen.
0: Ya.
1: Lagi, terima kasih adara.
0: Ya, hanya tadi Rubina. Mimpi kena gagai baya.

0: Ya, gigu segelas jalan kami bapak lain bapantun 082258634 082258633. Arus telefon kita benuang dibuka ngagai bala peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Iya.
1: Anengah pandu Rubina kak. Ah, lucu ya, nya aneng si lucu teribu lah. Mami Erik tengah. Ah, si teh aja pandu nah suka-suka aja aneng si. Aduh, rindu dengan kawan-kawan berpandu. Pagi hari nyiruf kopi, lemai hari nyiruf susu. Nama kati ku pagi hari berai, malam lemai hari hati ku merindu, tak tahu lah merindu siapa-siapa, merindu kawan, anak-anak, Jessica, rindu dengan tadi nu miri ya, siapa namanya ini aku nyebut, aku mantunya siapa namanya Nisinya, Indu Miri ya.
0: Mhm.
1: Ah Indu Miri ya siapa namanya tadi ya?
0: Mina Miri entara enak aku muna ingat ku namanya.
1: Ya, ini aku mantunya tadi ya, dia Siti aja dari Miri ya.

0: Cek tu lah.
1: Ya.
0: Ada sampun tak?
1: Okay, terus ke dia.
0: Nanti kita nanam tebu, aku juga nanam pisang. Si kita ke pelatih kita pun.
1: Ya. Nanti terang lah. Bapak lalu buat
0: nanti kita nanam tebu. Aku ke kerang pisang. Nanti kita akan bertemu dengan aku. Juga mai aku ditamu pas sampun gerunggang.
1: Ya, kak sampun gerunggang. Ya, peninga kita. Hello.
2: Hello DJ, hari kapit tu Mia tu. Kemana sampai kilat tadi?
1: Kemana nak lepas
2: ke janji? Kasih ngai aku berutang. Tuh pantun tu aja sih kak, lagi deh malas ya gak. Tuh pantun hari aku betul kendala nemula tu. Oke, buah nangka, buah cempeda. Nanti di empat, ngasu bula tinggi. Mayurang udah aku pedak. Kang apa kila tu selalu mungkir janji. Au, ya kemai kami ngirup ngoji sika nyunda, gak aku ngiga nyu tersahat gak di merinduan dia.
1: Amat.
2: Ya jami dikit. Oke, makasih.
1: Ya, apa kila? Ya, nye. Nyu bagi gak kena ke merinduan kian. Au, lagi apa kila? Nah, nyawan. Ya, bala peninggalan semua. Okey, bisa awak nur kita berpantun ya.

0: Ya kita nyawut kangau apa ninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Ya baru tonin.
0: Oke, terus ke dia Jespin.
1: Au malah pantun apa kilat.
0: Mhm.
1: Ade ninga na tau dia ngapa kilat. Bunyi tok ku pantun. Mapeng nada ilmai to. Oh, kawan aku mapeng. Sayau-sayau buah kemayau. Labuah ketaneh dipakai jelu. Saya amat kita enak seramau. Ari munya ari kelia kita pekilat sige nak kalak bertemu. Dia kepilat udah bantuan deh udah balahku. Terus liau mempai malah balah ketua harus liau ya nuju nuan tadi wai. Terima kasih Anin.
0: Ya sama-sama. Ya just pintar. Iya, peningat kita. Hello.
2: Hello, darah. To aku ngari ke Ina Erik. Ya, kenanya ke nama pemantun dari Miri tadi.
0: Yo.
2: Mansang ke kebun ku ngami nanas. Duduk di ruai ku makai tahu sumbat. Orang ke pepantunnya meh. Ke bernama Minah anak Jimbat. Iya, ya nanya. Ya nanamu nama ya, darah.
0: Mm-hmm.
2: Aku ingat dia selalu nyebut nama ya lebuh maya bepantun. Lawa apa guntur, nanti malas pantun ku minggunya coba. Apa guntur ya selalu?
0: Oke, okay. Anya ya? Ya. Yeah.

0: Ya bukanlah ngau pelinga kita. Hello.
1: Hello, Hato.
0: Oke.
1: Benar Mirita.
0: Oke, terus ke dia, Au. Pantuan, Nan.
1: Au, malas. Malas ngerebina, Tati.
0: Au.
1: Au, mungkin tau ke ya, Rebina. Tumu pagi ku nanam padi. Tadi ku tanam tumbuh. Tumbuh semangka. Terima kasih, ngegenua Rebina. Udah madah satu reti mimpinya. Ya, ja, terima kasih, ngegenua Rebina.
0: Iya. Ya, membantu baru Ilana.
1: Oke lah.
0: Nyak tadi peninga kita ya Miri. Jadi peninga mayu jam kita selekat nah. 8:05 munyi kaku tadi kita dekat ninga ke berita di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu langkan kenyala lagi 5:30. Kita dekat ninga ke Tanduk Ranau Ruai ya. Pukul 6. Minggu tu kita nak bergulai dengan Monica Midi. Kita bergulai dengan MA. Berawak sadar lemai. Ya, terima kasih yang akan semua bala peninga kita di Serata Menua ke Bepantuan tadi ya. Bepantuan baru, minggu baru. Bergulai dengan aku baru ya. Lagu ke sekali tu sementara aku nyurut ke diri. Cek lagu kerbaik Jenerino Jaraki. Muai Batu Nindiang.

Ya, kita bisa lapang minit lagi. Nyongka pukul 5. Pukul 5 dengar ke berita. Dari bila berita Kuala Lumpur, 5:30 kita dengar ke Randau Ruai. Program tanduk ke disedia ke Monica Midi.

Iya, pendengar Mayu hanya sedih lagu ke di bayi ya, Betty. Ya, terima kasih yang guys semua bala pendengar. Kita sudah datang buat pengujuang ya. Kalau sudah tak lagi kita dekat Ninga ke Ranau Ruai. Datang sebenarnya Ninga ke Ranau Ruai. Baik kita mendiang ke lagu hari ni ke referensi lagi pengrindu Nadai Adan. Lalu pihak megah hitamkan dengan lagu Australian berpadu nyawa dengan manca ya. Kena ngujuang ke rentak ngali hari kita bakal ke lemah itu. Lalu peringat mayu lah. Ngotok mumpuk adalah aku. Bye-bye.

Ya buat. Jangan dah buat. Balik dulu. Tuhnya, tu ku pergi bekas kula dek udah sedia magang. Sama ambil dek alu benar dah ni jabuan. Oh, cok jabuan. Bumbah sing agak taik mata jabuan. Malang ngai curu si luar. Main game yang tuak ke dini hari. Ya aku baik di bulan tahun ni dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bingki yang kerenya. Yang tuak ke dini hari. Dah di mata ini. Dah dek. Ha? Nyo layuk mata ini dia tahu. Nyo bakal orang makai dah deh. Kilo.

0: vou no colar então e nem comecei a coisa então a bem minha mãe bolou então deixou a minha bolou então uma vez
1: e ela não é colar já boa olha para mãe vem a cá comecei que vem para o e a vem para os colar canhoanho para já udah gali satu ngau ali lima tiga komisi gagak deng pau saya tu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah aja buat macam apa ke jadi aja buat jadi ngai mandi dari aja ke pasuk tekan juat ngau baju sekolah ni jumpa lagi when kincuang nanti nanti dia lagi tinggal kia dia lagi wala palu tiga udu nanti turun sekolah.
0: Oh, dah aku mandah aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pedak di kaki aku tu. Nyawa pinggul tu. Pedak dia lagi berbalut tu. Ada yang kena mais. Kaki tu lagi berbalut tu. Haripah sampai ke tempat kaki tu. Kaki kita lah kejendik kejengkak. Pejawainya bakal rekecat. Tu. Udah kelabuh ke peretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke. Colap piangnya. Ada sih paham-paham. Orang kena sekol. Adi petir, kenapa dia adi petir?
1: Mayu. Wah, mayu. Wah, kenali adi gabut. Gabut. Nanti kaki dia agi pedih. Terus bila kanyu tuan cari tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Masa kaki dia baru. Muka bisa salah balut kini. Halinya itu sambil yang ada. Sebelah suak aja. Sebelah balutnya. Lepas bisa terlihat kena. Batu tajam. Dalam parit.
0: Nanti mayari bulan. Semuanya ngelutur ke muka balut itu aja. Maka spital ini. Sari itu. Bapak kali aku madahkan. Aku pemisi. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai ke rilis tinsen aku tu, sorry tu, nemu di ke rilis tinsen ngai, ada nemu ya korbuter ni buah rilis tinsen,
2: maya materi atas kepelabunjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabat, makan cok. Ya buat. Kini kena biak tu tadi. Baru dah berdak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agak berbalut. Oh, jabut. Pulai. Pulai me jabut.
3: Apa? Ayo, apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja ke dedinga rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut banget di kangau ke deng rayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdau menya pula-pulai. Budak gaya tadi ngai sekolah. Mana ke kaki ya gitu pentiah. Anuan. Ah nyin. Musuh luai. Musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira siang malam ya buat luai orang kak makai nyengah nyari.
3: Nai, nama ya buat nak sekolah tak ada piangau? Lapa yang nak sekolah deh? Nama kaki ya ke pedih apa ya?
1: Dah ada penyawah ya berjalan keluar sidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabuan, pulai menjabuan.
0: Oh, iya, kau gini tau ah. Kamu, aku tu pulai lagi ni. Ada aku tu berbining wai. Betau tau berbining wai aku, mau deh. Sunat, betau tu. Tak cuat, kena berbining. Nih, nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku udah bujang. Baru aku tuh coba bini. Coba daun aku kan. Ada yang mutai. Umur aku udah tahun lah. Tahu deh. Coba bini. Dan coba aku beli memayu lo.
3: Okay, jabut. Nani yang mana je jabut. Gamal dengnya, betul masai tunjuk. Nemu ke babi ni? Udah sekolah ngai deh. Kati kau nak lapir yang nyekat ke deh, nanti dia sekolah.
1: Bila nang mayu amalai, kita lihat deh jabut. Dulu sekolah deh. Degama dengnya udah berjalan. Dah deh, kaki ni nyak. Agak berbaluh lah.
0: Minuto, kira kebetul aku tu sekolah ini. Minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur camiangnya. Agaknya dijinkan kaki aku tu. Agi kena balut. Kati aku ke sekolah. Kaki tu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki tu. Kati dia kak nurun sekolah. Nanti kaki aku tu udah buka balut. Ila mabas ke sekolah.
1: Jabut. Sikit ke ngah sekolah, pada aja. Udah kat seminggu dia pemisi. Boleh lutua. Bukau kan ambil lagi pemisi direk empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap ke pesan dia tadi di ni, Sangau. Hei, puh. Lumut terwai tu magang kita sari tu banon. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banon kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kopi ke kita.
3: Ya, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyap, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangaunya inuat. Nyus supaya direk kopi, gula ya. Kelalu ncah dek. Pertah dek, maya kita ke beli gula. Harinya, Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah ambil. Kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak baru ya. Alah, ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau.
1: Barang kita sebut kita tahu. Nanti bekanya. Beri aja kicap. Tuk minuat. Ini buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Namo ibu banuan ngau ibu minut. Aku tu okay nama ngai sekolah satu. Tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu namo de. Lalu di kemelik kurang bas sekolah di nak tu. Ku mai sida kumbakan tu pirawannya tadi bulu da balut orangnya namo de. Antu pirawan. Ya, bisa kemada aku tu bakan tu pucuang matu, bakan tu Cina matu. Bagalai sida kajingkai ngunak aku. Sida ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni aku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lamnya. Nemo dek. Okay, saya tu geru api. Hati ku dalamnya. Bisa si kau ino kami sekolah. Ngalamak tu, iya kak mainannya aku. Anak prinsipal kami ya, namo de. Kaya, narino kaku menyagi. Tang udah ke meda aku balut bakatu. Meda aku letuni nabi abukai. Ngau. Meda aku tertimpang peniau bakatu. Patah kaki. Okeyo baka ayur pengukur mata lidi ku ya 4 jawa setengah tali kenyama aku ada nemu nyambung aku tau harap kedi param masa doa di nanti hati aku tau sino kederimpu nyama di aku tau siama sino nang kederimpu di kemelik ke orang pas sekolah. Peminat aku punya lari ketika balut aku turun. Nyak lah aku kebuah kutu ngai turun sekolah. Saki-aki kaki aku tuh balut. Ibu minut, ibu banon. Nyoba kamu mia Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir dan aku sedang aku nyakung.
3: Nai namanya kebuah dendam sekolah pihak jabut. Ya nama dia nama dah kini dek deh. Uji mada dek kini dek ngambil ini dia nemu. Nenek-nenek di rumah dia sengaja dengan sekolah. Ya ke sikit teknik dek, jabut.
0: Aku madah kedai ibu banon. Padah ke? Bakal kena ada padah minyak. Sama minyak. Baik ini aku, nadai ini kunya. Nadai ke nemu. Alik hati ku nemu dek kulang wak. Madah ini kunya. Ada padah, bakal kena ada padah mah. Raya kesihina kepada yang mai kena ibu pada kiro.
4: Madah dengan gay nek dia jabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek tak nemu berandau ngau pengajar. Ya, di rumah kita enggak baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, mana panjai umur di rumah bete yang tak. Dia sebut nama lalu pansur keruai. Oh, terumah. Terumah. Kita-kita. Duduk kita dulu. Duduk dengan kami kita. Tu, kau madah ke dek? Bisi penusa ramah. Kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di terumah, kita duduk. Sambil kita ke nganti sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tak, mah. Sigi ngadai penusa ramah bukai kita serumah tu. Nanti ukai mujab sebab bunyau menyadiknya. Ngegaral. Sigi sanggau ngucu ya jabutnya. Nadai aku nu. Aku yang lupa lah ke rumah medah sidatu. Sidam patu. Nanti nadai mujab seluai bunyau. Jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu nadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja. Kita serumah sigi sidak aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita bikinnya aja. Kes berkata. Pada ada jabutnya nyungai sekolah ya. Malu dik melek kurang tegak kaki ya ge bebalut.
0: Aku malu aku dik melek kan di sekolah SK kanyo laban kaki ku tu ya ke rumah. Kumai sida mumi Firaun hidup ne aku sida melek aku. Nemu tai kede mumi Firaun de ayam petiang. Udah gak harinya, nemiak hari rumah seberangin. Ya kena malu buang. Ngempang aku berjalan. Patih ya kakiku. Nomor di tersungkur aku. Teterap. Uma parau. Nomor di nyau gak aku. Baka bekut ke labuah kabuah baru gak aku. Laba lata. Nomor di ayam petiang.
4: Apu. Tuh, udah masuk. Kes boleh kurang kemayar itu. Nyatu rumah. Tak tahu dia lah, kena miak sekolah, kena buli bakal jabut tu. Ya, kedinga aku. Tu, kedinga aku lah. Induk kesama ngau ku gawak bopis dia. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah, SK kanyoknya. Sigi bisik madah ku lah. Bisik nemiak laki siku kena malu bu. Lubu masa buat ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nembiak bukai. Bukai jabut tu ajak kesuah dikacau, nembiak ke nama lobonya. Seginan tu betul, ndak tu berapa gak nembiak ke nama lobonya.
1: Hah? Siapa kenunek di bas sekolah jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Halih sampahnya, halih, halih yang lagi inik dia tau. Ucuk sampahnya. Tidak nemu ini dia tahu. Sikit bayar keliak munya. Sampah nak takut kini dia tahu. Mana kini dia tahu. Alah aku ngigak apa ini tidak. Ngasuh ngajar anak tidak kena mestinya.
5: Bama diri ganti tu sanggau. Sanggau. Lalu kak gerinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar aku dulu cerita jabutnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita bukannya ceritanya lagi baru kita nemu.
0: Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kediknya ngelaban orang. Bialai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
3: Siwah kupinya pegai dia lagi angau. Begitu dulunya. Kak berjakuk nanti mudah duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk ngaji jari. Duduk dulu ni berkitaunya. Udah nyak dia berjakuk. Ente to, bangga nga lupa.
0: Nya. Da kita nya. Nya, me ko ngay no si ka kini ako. Ngay ka kita no pada des doi. Ini ko ako nya ibo. Ibo banon, ibo minut. Lalu ka ka bu kun tau. Lalu ka mantai bunga muay thai nya. Nasi kaya niya nya na tabururot tadi. Pia, ni nak madawayang pray kita nya terumah. Ini kunya kumain na.

0: santri, bak kolej, palan pelajar tinggi. Indah bau pis pen, utai tuk suahnya di. Laban boleh tuk kai semina, utai ke bisi abi ja, ukai semina utai ke abi baka kena jamah, terliah palu orang. Tang megak nyang kaum, muluan orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, hasuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak kena suan nang biak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
1: Baya nyak ku aku inun. Aku nya ingat ke kes nang biak sekolah ba bukis na sabah ke parai nyak. Ya ke kena jamah nang biak ke sama sekolah ngoyang pa lama ke udah nang biak. Nya balat gi ke kes bulinya dia. Nyo sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke dikenggai ke kita. Abalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nyau teh ketau entar engai nyadi nak diperhati ke kita nya laba kita nemu apa inai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi boleh ke pemandai ngambil ke sidang tadi muju arba sekolah ukai kes boleh ke beketau nya ke neku nanggu sida ya jadi nanti bisik kes beketau tu nyadi bisik nembiaknya tadi takut kan nurun sekolah ngai nurun sekolah baik tu bekenya uji tenyadi bakal kes bunuh beketau deh. Nah nama penyadi
2: nya bekenya aga pailai kala na nganju anak belajar ke sekolah nemu datai di sekolah din anak jadi tukang buli, malu orang, nyamah orang, nampar orang, nyau sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kenal ujung-ujungnya tamat dia. Hanya udah nya lemah jadi kita, nya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya. Anak bebuli-buli ke pengandiri.
1: Ba ya, amai munyi ko dai tua rumah ya. Bala nembiak, nah dai sida yang kira ke apa indai sida yang malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak sabahnya, nya. Nyo munuah nembiak bukai. Nak ke kes kita nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Hati nyo di jail orang.
0: Ya, ni ke kes ke kalak dibaca aku tahun 2023. Mayuah kes buli bak sekolah dirikut ke upis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke kau tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tuk ke dirikut tu. Bedau ke kena dirikut. Engkau bisik maka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
3: Untai ke dikengai aku. Aku ngai kes jabat jabut tu dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jambut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-cau aku. Awak ke aku mansang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah. Ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
2: Di tu sangau. Lalu tak muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngamik kamu tak penusah begitu. Ngau cara kebetul. Laban niak tu. Agin niak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kasar-kasar menteri pelajar mega sangau begempung ngoraban polis ba mutar perkara ke begitu
1: apo amai gede sangau dek suka te jaka nangkap anak orang dini nya kan jadi de pihak kedai ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah te di mangar gergap ke sekolah kian kang insai anak radian biar lari emangnya kumai apa nyamuan dah ngau anak maya ulah dah
3: jelak ke sekali ngunam biaknya ngamak kaya baduk ngacau orang nanti nak tahu tangkap tu buah dah maya agak tangkap ayan ke sebelah pis buah lalu orang bahas sebelah tu tuak ngamak ke ya malu
0: teh anang sebarang bisa ngau nyak nak dai me tahu tinggang hukum nemu dek tinggang hukum.

0: Baruah Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611. Ngagai urang kenyadong, gambar kah video kah tau kenayan ketembiak kebisik berkawal ngau kes buli tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngagai sekulakin. Baik terumah. Ik dengai maik terumah. Baik pengulau kita ya ga pengulau sate yang baik di sekalikin.
1: Ya nanti aku ke sekolah, sila sekolah. Nak nemu ngatuannya ilak. Sikit carut pampil abang aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya sila. Duai rumah, bisa lidik. Pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
2: Pergilah, baru tentu lantang keputusan kau. Bisik bawa aku bawa PSDO. Kami pergilah. Lusa aku nganjung dengan kau sekolah kanyokin kah?
3: Okey. Nasib di bawa pergilah ayak di rumah. Very good me ayak di rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi agi balut kaki kutu, balut kaki mumia firawan kutu, bedau dibuka lutut cembian. Aku sih ngai, mati-mati dia aku ngai, maku nurun sekolah, ya biar aku tegak. Ngai maku nurun sekolah, sagi agi aku balut ketuk.
4: Ya, nyong limpang aku bisik ke dibaca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Mesin mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ingat dia ngau? Anang nyudik mpu kemansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jabut jadi ni nyeke nyadi bukinya.
1: Ya begini cara ya bangun. Ni muka aku dekat nak cara nyak.
4: Nah, nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita ngena internet. Nanti kita yang tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my tau ke kita yang tadi telefon ngagai lumur telefon ke bisik disedia ke sedak ya 0388849352 tau ke kita yang tadi tau mesej ngagai lumur WhatsApp sedak ya 0148009325 nyan nombor WhatsApp yang ngau tau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tau ke hukum ke tau ninggang orang ke ngerja penyalah buli ke berketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
0: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar tu dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisi cikgu konseling berketuk kita dia jabut.
3: Bisa ya, ibu menawat. Tak pengajar ke konseling kunya, pengajar lelaki. Ya, aku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelaki. Ngai ini aku de konseling sidaknya. Ngasu aku ngai nurun sekolah lagi. Cuba taso sidak pengajar induknya, pengajar induk mitak-mitaknya, cikgu uja seliannya. Okay. Nak ibu taso orang di konselian, aku ngasuh ya konselian. Aku mpu nganjung diri ngakai bilik konselian. Dan iyanya, ukai guru konselian. Masalahnya, alatnya tadi, dinya deng ngonselian aku, ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk bertungak ngoyak. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
1: Pengajar konselin laki cabut. Dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah.
3: Nemu dek. Pasai perut pengajar dek. Nemu dek ni. Nyoba ke perut badak air. Nemu dek badak air. Hempuputamus kurang dari ko orang putih. Hempuputamus badak bayi ini nyam saya. Nada isi gak suka kekekekeli. Nyam ya ko ke pemisi muestres sari tau. Pemain wanak dalam lapirnya. Muestres pemagai. Waktu ko aku tuh patuk tusuk terundi. kenemu adakan seling orang bakanya.
0: Ya tajak pun kita ini ngajakku jabot tuh kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teh ku jabot tuh kebenaran. Nanti kita akan medak menua buka itu kayak Malaysia kok aku di menua luar Malaysia tuh. Maiwah namanya sekolah ke munuh diri. Kenapa sudah temunuh diri? Tak tan dibuli, dikelanya, dikelesi, kenapa bukai bak sekolah?
3: Ya, bagaimana aku kengai nurun sekolah, sagi-agi kaki aku tu berbalut. Ya, ujung-ujung aku tu lagi. Aku nak tan nanti, dikelulu kurang, dikembali kurang. Munuh diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alamai. Terjun diri, pucuk gawang aku tu lagi.
1: Eh, dia nyajak buat. Ya, kempang dia kamu munuh diri. Nanti dia munuh diri. Ah, berpangan ngulang buka yang dah lapi yang gila kak deh.
3: Nadai aku nyari ke mula diri. Aku tu lalu bedau berbini aku tu ini. Bersunat ni bedau tak tahu deh. Ya kena lapi yang nyak memajaknya. Yang bawa aku teka siapa mula diri siapa ke ngibuan gila. Boleh nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas nembiak mah tahu cow. Laman tu tahu ujuan ke bermari nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam halai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk keririk nyari sangau ni si nanggai. Jambut ngau tuai rumah peti yang marini liben minuat monika midi lalu banua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesa.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFN, Segulai Sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelaran Sejarah.
0: Ya, sudah lemai. Lemai tu ya. Kena ke hari 3, 5, 8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang ungkap ya sehari tu ya. 3 jam di konti sudah lemai engkau di JMA. Tau ke tiunggal lagu ke terubah ya What Rock. Lagu terbaik kita ke benun terbaik jam ke detun dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Berjalan alun ngami ke sebalikun datang ke palan ke dituju di Bandar Kuching lemah itu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah ngau menua-menua kita lah lemah itu ya. Ngami ke Muntang nyamai untuk kita nyak mindah lemah itu ya. Lagi kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, sehari itu peringkat pukul 4 lemai 5.48 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40 minit. Lemai itu lagi ya, hari lagu What Rock terabai. Nginjau lagu rancang hari Richard Lee. Ngau lagu ya, Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hilary Ukai Selatan Tua Bergulai Sedalamai. YFM, segulai sejalan.

0: benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Kontinggau di JMA. Kita akan baru datang ibar rumah. Tentu ya, terus ke kebun. Itu tak ibar rumah ni. Tempat lagi balai induk kita. Ya, kebun berapi mengat jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke dia. Tak ke dia pandu. Okey, berdua dengan kami. Terima kasih. Memangnya berhati ke gari kita. Ungkap ya, lemah itu ya. 548. Okey, bisi hujan bau sekadar endur di Kuching, Betung, Serikai, Cibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Ada hujan di Serian, Semarah, engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisi hujan abak sekadar endur di Kapit Miri, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu. Gaya tasiat di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin, berbuku dari barat. Engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami mengat tahu di dengar secara online kena RTM klik channel MyTV tau ke kena channel Astro kita 871 lemai hari 3 sada lemai engkau tu dah pangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang terima kasih dan kami dan dari sounding ke program kita ibarat rantau jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat bak jalai alun lagu rancari Nick Referensi engkau Sila King Adan pengurus video lagi Marilyn bersumpah masuk neraka.

0: Begulan Sejalan.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh dipendiang ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita Begulan Sejalan Engau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan Engau bintang mit dua.
3: Ya, sudah macam pesan berat beri awak ngagai. Pengari kita hari Sibu, ngau hello Y Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello Y Sibu, ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
4: Okey, peningam res lemai-lemai ngagai kita ke bisi mendengko hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Nyadi berita ke dekat dikunci aku ngau bala kita ke bisi mendengko report ke di baik aku hari Sibu berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Merengkah Datuk Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 hari bulan 8 2026 di Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah dia ada bisa 45 IT agensi perintah, lalu bisanya dia ke 141 IT servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tok ke bala kita ke ngau ngulok program Sarawak Ku Sayang mayanya ilak, lalu ke sekelet tok di Serikai dia ada melabak ke 30,000 ikut orang keratai. Jadi yang mega peringa mayuh mega program ke mana disedia ngagai bala kita keratai bisanya konsert rakyat ngau malam budaya bisa pengawas senarobik suka rakyat budanya berjalan kaki bergulai ngau premier Sarawak serta megak munyi kaku hari pun tadik bisa pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta udahnya apa program ke bukai dia bakal bandul ke sebedau tu megak dia bisa cabutan betul atau ke tiket bernasib ngau barang emas keberga RM15,000 jadi kita kesemayak ngau menuanya tau datang ke program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu yang kat nuansi kok ada orang kebetua ya boleh ya cabutan betua atau ketika bernasib keberga RM15,000 ya bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang mereka bisa nur makai kerikumai ruai makanan awak jadi nya antara program-program ke dekat diratur nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah kita lapan kami ba RTM di Sibu muka peringat mayuh bisa nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengelola program ke bisa ngulok program SKS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita kena baik aku bakal ke sekali tu bah program Hello Y Sibu ngau tu aku Lucia Anata Maskasa nyuruh ke direk mumpuk dulu bye bye.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Ya, bila kita kembali muka radio ninga kami, terima kasih datang dur jam duraku maca pesan ke bisa diterima kami di YFM mengenai email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terima pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indak madah ke apa ia nyambang anak melanau dan ada 4-8 barumah panjai sedai empu niang nyambang anak melanau dekat di intu bala manyuh kena kari 4-6-8 barumah meri anak Seliman di luar Kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan ditujung ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau Balabak Jalai Wak Jalai Buku Jalai Budu Jalai Dayu Jalai Ulu Marau Jalai Entabai di Engkamup Jalai Genegak Ulu Sekerang Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau Bala di Rumah Berandah Merurun Julau Ngau Bala di Ulu Julau Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu ya. Pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3 hari bulan 8 niang dekat diintu balamanyuh bar rumah Edward Anding gensurai layar betung kena ke malam hari 4-6 hari bulan 8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5-7 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bar rumah panjai sepemakai di Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar, Dinanga Ajau, Sekatap, Dinkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Baladi, Nanga Jelau, Jelau Atas, di Bebangai Kibak. Dituju mengagai kabar belayan, ianya Tua Rumah Kira Anak Kanyan, Terumah James Anak Ngali, Terumah Cung Anak Kesal, Terumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah semua tu di Kenawit. Bala di Lacau, Katibas Brunei, Sibu Miri Kucing, Seri Aman Bintulung Gau di Semarahan, Gau kita akan oleh dirintai ke Ditu Magang. Dipinta datai Samangsah, Penusah Pemati Niang Filimon Anak Wat, Barumah Edward Anding, Gensurai Layar Betung, kena ke 6-8, Ngintu Niang tu dianjung ke pendam, di Jalai Saka, kena ke pagi hari 5, 7 hari bulan 8. Penerang kesil atau telefon ngagai nombor tu 010-467-0820 tau ke 011-2325-7613. Ngalih ke pesan ketiga pesan datari Douglas C.G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke Apai Harrison iaitu dah nadai kena ke pagi 4 hari bulan 8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebiang jalai mayang ubur ni antuk bedau ditetap ke laban ke nganti penatai bala menyati ia adakah demu penerang kezili lagi tau telefon ngagai anak ni antuk Harrison undi mengenal umur ya kusung 0178060647 pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau sungai sangan tatau di Selangor Muka bintulu kucing milinggau di sebarang alain durdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni anak Aliang pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua kabar belayan di sebarang alain Dordiau pesan tu madah ke Mary anak Lenguak Mary anak Lenguak tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5 hari bulan 8 sehari tu tadi pukul 11 pagi niang dekat diintu balamanyuh bak rumah Sidaempu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri, penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan kelima, pesan pemati datari ranti anak Sabai dari rumah Siti di Tisak Ulu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai, batua rumah Kristina, lidung pebarumah rumah Acin Langkang, rumah Andrew Langkang asal baladi Sembayang, barangan dua rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembuang, Buyung tiga rumah Kubal, enam buah rumah baladi Empaku, di Empaku Undup, rumah Dai, rumah Perancis Kaung, rumah Romanio Nangas Kerang, Baladi Tajur di Sebaka, Lipat tiga rumah Panjai, Balois Kerang, Bakas Baram, Baladi Bunus Kerang, Madah ke Jana Anak Ujai tau ke Apai Sylvia udah nadai 4 hari 8 niang tu nadai ba hospital Miri dekat di itu balmanyo kada ke malam hari 4 6 hari 8 dianjung ke pendam kena ke hari 5 7 hari 8 pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang tu inyak niang jana anak ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisak Ulu. Okey, lagi aku dapat baru pesan ke bisi dianjung bala kita ba renggat kedua lagi terus genjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerindu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita sandar lemai. Lemai tu ya. Nampak berpesan. Berangkat kedua tu ya pesan ngetah seulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidaya sebilik. Madah ke pengau ngetah seulit niang menjadi sidaya mida misa anak William berawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ya kejauh ngau semak kita kenglala niang mida misa anak Wilson berawah. Pengau itu dekat di atas barumah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu. Nguan ulit kena ke 7 hari 8 malam hari 5 ngetah sulit kena ke 8 hari 8 hari 6 pukul 6.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenalan yang tu dipinta sama datang kelai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke Apek ngenak lumur ya kusung 11159962 75. Ngaling lagi pesan kedua, ianya pesan ngetah sulit ngau berantu datari minggu anak anjum, ngau pandang anak nyawo, pengawa ungkup niang anjap anak jilan tau ke indai manai, pengawa tu dekat jatuh bak rumah jiliak, anak labang di Munggut Sabun, Jalai DJ Merwan,

Letak sulit lemai hari 6/8/2008 tahun 2026 pukul 9 malam pesan di tujuh ngagai kapal belayan di sepemanjang jalan DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubu Antu, Bala di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita ke daulah dirintai ke Dito Magang, Kenglala Niang, Anyap, tau ke Anjap, Anak Jilan dipinta sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom ngenak lumur 019-857-1461 tau ke Pandang Anak Nyawo 011-262629203. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datari luga tau ke Indai Ngiak. Madah ke pengawal ngetah sulit niang Indai ya. Niang Lidung Anak Alam tau ke Indai Luga tau ke Indai Ngiak. Kena ke malam 8/8 pukul 8 malam ditangkan gawa pengamuan Entabalu pukul 10 malam pesan. Ditunju ngagai kebab belayan di Pelilih Seri Aman, Sekerang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Bala di Sekabai, Ensai, Ulu Ngau Baru, Bala di Suai, Niah Liam, Dimiri, Ngau semua bala kita kenalan yang tu dipinta datang ngagai rumah Philip Anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu Sebawah di Bintulu. Pesan keempat, datang dari pengajar Angela Anak Perancis, madah ke pengawal ngetah sulit niang pengajar Stanley Anak Deri, iaitu tanadai kena ke 25/7 atau tadi pengawal ngetah sulit diatur 8/8 bat lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tung Kemiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu kita ke diau di Pelilih Kuching Seri Lubu Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima, datari Petruzi Anak Bujang, madah ke pengawal ngetah sulit niang ini ia Penny Anak Engkilan, kena ke 8/8. Pesan dituju ngagai kebab belayan, batang sebungan, batang kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, Bala di Naman Durian, Suai Niah, Nangga Jelak di Lebu Antu, Rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuang, Lata Tau, Bala di Kejaman Baram, dan semua kita kenal niang ini ia tu, kena boleh diperintai ke Dito Magang dipinta datang ngagai Full Siu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu penerang kesilia tau telefon ngagai lumur tu enya 013-8369-142. Ngalih ngagai pesan makai 100 hari ngambil yang terbalu serta pengawal ngeregang. Pesan tu datang dari Albert Anak Danji ngari kesi da esbilik. Madah ke pengawal makai 100 hari muai yang terbalu ngau pengawal ngeregang apai sidaya niang apai. Inya niang Danji Anak Ain kena kari 8/8 pukul 10 pagi hari 6 barumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan ditujung ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penuh seharap batu tadi engkau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Penerang kesilia tau telefon ngagai Albert Danji ngenal umur ya 011-654-8643.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampuang baru maca pesan berenggat ketiga. Saya kaban kita nyintak seput nak lama ni. Jam kita 2 minit dari nyokap kol 7 lemai. Terus nginjau niang Jeffrey Nyaloi. Dan lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: Begulang sejalai.
1: Oh, punyau.
2: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
2: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akarina. Menyo gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
2: Anak munyi nyak nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
3: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balat Rakyat Bapnua Tu. Nama kebuah Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
4: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulim mending ke YFM dengan 89.5 mega. Terus begulai sejalan hingga YFM.
5: YFM, YFM, YFM.
6: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
7: Ya di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kali ini kami sada lemai. Terima kasih 7.6 minit lemai jam kita ini. Okey, pesan berungkat ke penduduk itu diterima. Ianya pesan ngetas ulit dari Turimah David Anak Manggit dari Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengungkatan sulit Niang X Turimah Manggit Anak Burung atau ke Pari Teresa pengungkat diatur kena keri 6-8-8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9-8 pengawak tu diatur ba rumah numpu ayahnya di tua rumah David Anak Manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durin, di Mawung, Berjait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngau semua kita kenal ni yang ex Manggit, ex tua rumah Manggit Anak Burung tahu ke apa itu Roy satu kalai penerang ke Silia tahu telefon ngagai David Manggit dengan nombor 013-580-5645 tahu ke Sintan David dengan nombor 011-2518-0214. Pesan ngetan sulit Niang X Sergeant Belikau Anak Gol. Pesan tu datang dari Steven Anak Belikau tau ke Apai Linton madah ke pengawat sulit Niang Apaya X Sergeant Belikau Anak Gol. Pengawat tu diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven Belikau tau ke Apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai God, Sungai Yuang, Sungai Suat, Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kedawit, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala Niang X Sergeant Belikau Anak Gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke Silia. Tahu telefon ngagai Madeline Belikau nak lumur 016-200-9632. Tahu ke Maria Belikau 013-8473-400. Pesan ke penuh ditunya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya jadi pesan ngagai bala aris niang Roslin Ana Anum ia ke udah nadai 5 bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datang ngi Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkas laba besi pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penudi ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor bala kita ke ngelala bala ni yang Roslin Anak Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik atau nampung pesan tu ngasuh sidaknya datang ngagai Upis Parokeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya 019-602-8357
6: Olaga Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
7: Ya, balik kita ke Diau di Semenanjung Malaysia. Hari ini dengan kami secara online dengan channel Astro 831. Terima kasih ya. Bagus sama 7.30 mending ke berita lemah dari kami di YFM. Paul Erika Kendal Semih Aik Mata Keluarga James Ruai Minta Ampun Laun Datai.

Minta ampun laun datai lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau enggak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu berbadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu nitiah ke penerang hari kepala polis sepilih bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang dah mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah agu tu udah ia kena mujur ngenatai kediri ke kelas nitiah ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis lima senentang penuh satu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi nak mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa pemesai berubat ke datari hospital bau pukul 9.08 minit pagi kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR kalai pansit sili megak benuang di percalai ke okey bala kita engkau nyanda nyama isi kini wai okey lemai tu tau ke berapa hari ke udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjuang derimpu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang, dan oleh gerai cara klinik, cara hospital, kita milih plan B. Nemu-nemulah kita, neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari, ninting jam. Gil bergaung kisah, kisah maya sekolah. Udahnya screen, bila cinta di Dusta, 7.30 mending ke berita lemai, hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal, kami nak buat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di menua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar nengah teknologi digital ngau AI. Penglihatan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensiar. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak dah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikena ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu nyadi teknologi ke cukup berguna dikena ngubah cara mensia gawak belajar engkau mansia. Ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita udah ia berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madah ke Sarawak tu cukup bernasib laba visi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nembiak ngau orang kegawa perintah ngau company luar uliah nguna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Counselor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ke pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujur ke kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru bakal Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambia yang ada ke Unimas megal dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah lagi diulih ke bala anambia mena sistem loan Chromebook bersepadu. Kelibah harinya 70 orang kegawa ngau Unimas megal udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negap ke penglikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia nengah atur undang-undang ti setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madah ke batang pemarnya. Ukai pengawat di nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Berangkat ke satu projek kompleks lumbak ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbenar dekat ngerumban projek pemansang titau nguntung ke rakyat bab menua pesisir. Ia maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabar sepalan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak, ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngemain, pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah belabuh dikerja tak lama lagi. Berbangunnya Datuk Dr. Juwanda madaka projek ngaga jalai kampung kebuau teluk daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua mukah dia tu
sudah 98.1% tembuk. Projeknya ditagak ke tembuk gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiagi di kerja bak projek yang megak patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembuk nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjai 18 km yang megak bisi 3 bengkah Jematan Semin. Projek yang megak uliah nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita ada itu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah perengkal lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai lagi dikenal oleh nyau ngangkat ke pengelantang orang ke gawat bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak tinggi dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyam nempak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung mansut ke Jakutuk lebih ia ke ngulu pengawak dur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang basekula SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke ngena belanja RM70,000 timungkur pengawak nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dekamuka berminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbiak ke udah tembu perasa SPM tahun 2025. Bak penerang ti dikeluar ke sari itu tadi JPA mata ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu tu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan gau peminta tau dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anbiak hari ruang bilik ke kurang penatai pemisik ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ke tahu dipinta di itu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latihan teknikal gau sains sosial. Pekit pengelandia berjaya undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu Berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban. Tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madah ke begitu diatur kena ngangkat ke pengelandiak berfikir pemanah iring Bala Nembiak engkau pengelandiak Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu yang madah ke begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan habis senadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM mensamanya megak udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alam beri awak dua orang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bak penerang media ya sari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke jalannya dekat ditutup berengkah pukul 8 nyentuk ke pukul 10 pagi hari 6 bak laman bangunan Sarawak Energy gau jalan ismuf. Kena ke hari minggu jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi timungkur sekedar jalan ia jalan Merikan Saleh jalan Pending jalan Pedungan gau jalan Tun Abang Haji Openg sama dekat ditutup ianya jalan Sato jalan Tun Abdul Rahman Yaakob jalan Stadium jalan Kuang Libeng gau jalan Merbau sama mensemanyuh
Udah dilalau ngau jakuti ngasuh sida merambu dulu pejalai diri nguna jalai bukai serta nda ngengkah ke peringkat pengangkut batisi jalai ke dipansa menyelumba tu diatur kena nyeliah jalai ari ke dedan. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita Diva Cabaru. Rakyat di benua tu dah diasuh muasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglikan benua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3/5/8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai Nyongatur Jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterbaya di Sarawak. Ya megak madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat uliah bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Meri pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

Daya na sininga lagi ya singkang hakezi kemuratir sertai ke mujunyi kanggai petas final ACSJ ke 9. Okay, kita kagi dengan kami di Selampur na kita serobu mir nyalang. Terima kasih nyauka nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bala kita kering di berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih ngau DJ Sam kita engkau ya pemerindang malam. Okay, di India kalai penusah ampuh bah ngau tanah tusur kenyadi maya hujan monsun ke nuntung menuanya udah ngujung ke 11 udah ngujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi kenyawa di bulan 7 tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menuanya engkau ya sorry tu tadi kalai negeri Assam tunggak ke timur lo India ianya negeri ke pemadu balak dia tuntut penusa ampuh bah ngau tanah tusur negeri ke 87 kes pemati habis mega di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tunggak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tunggak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mangsa kenyau hujan banget ngau tanah tusur nyadi di menuanya nyau tayo kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani jenggau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Sada Lemai YFM.

Ya, kita dah nyingkan ke jam ketiga. Sada lemai kita nyapa dulu bala peningkat kita Iba fanpage kami ke Terubaya Boniface EPMA. Di selepin dengan Wan ke lemai tu minta lagu Ramjana Bisi Maya Berpuru Semua Juni Band bagi sini dengan kita Dimiri Mana Gayari MA Monica Giman Selamat Bertugas MA dengan Wan Ari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy Ann Bisi Nyapa Agnes Indah Robin Nyaya Selamat Bertugas MA Dimiri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena ia merindang dirimpu meh gau kaban-kaban kenglala berjimat pulai lagi terima kasih Rose Liao wisi nyapa mega dibayan tasik muka MA lemai tu mana gari benung ningan wan Stephanie Sanguang wisi nyapa mega terima kasih Iba Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu ngapuang lalu aku nak merindang semua peningkat kita aku sebening ke program harap kata perindang Alice Spencer ok wisi nyapa terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206 Nyaya Selamat bertugas Terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan Mega Manah Gari Dipakan Lemai tu MA Minta lagu Anthony Okey lagu Igu Anthony Kena berindang Semua pilihan kita Engkau kaban-kaban Kenglala Brody Muyam Gasi Nyapa Terima kasih Lengu Nai-Nai Dengar kita Secara online Minta lagu Nak berindang Doris Engkau Tuar Mahangadan Apai Stanley Engkau semua Pilihan kita Ke lemai tu ngarok ke terperindang magang Andrew Ujai Mastiang MA mana gayari di sungai Entulang Bakuang benung dengan Wan minta lagu kena merindang semua kaban kenalaya enggak ujak pesan ngarok ke terperindang apai lambai mengasih nyapa terima kasih Tuan Jonathan Ryan MA selamat bertugas dipakan dengan Wan minta lagu hari niang Michael Jemat nanti sempat neh kokia Bundang Babih Wai Okey Benung dengan Wan tu MA Malam tu lagi Bisi Sembiang Rosary kami ya Ngarak ke bala Ke udah berjanjinya Datai magang Meh lemai tu lagi Okey Ngarak ke nyangkung Pengamat Sembiang Rosary ya BBF Sada Bagasi Nyapa Kita minta lagu Meh Franklin Kena merindang Kabar-kabar Kenglala Ngarak kita berindang Lina Bagasi Nyapa Nyapa Kita di Johor Bahru Dengan Wan Secara online Madeline Pang Megak Di Kuching Dengan kita Syai Manchin Catherine Robin Monica Maliah Bungang Dublin Kebanca Steve Smith Ujung Tumbai Senyapa Terima kasih Buri Nyalu Anita Nyawai Roy Kuang Nita Sapit Kandang Gau Anita Nawai Terima kasih semua Gwen Sanggup Aku

Lagu Rigwan, lagu ya sanggup aku kirain dah uliah lah. Mami Apple main lagu tu, laban bisi mansak nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengirin tu bahawa pengamal lagu kita. Nada salah tak datang ngagai. Konti-konti wang kita ya. Sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toke Kucing, Ungga Pia, Carta, Kenyalang. Bahkan ni ke lagu, tahu konteks bila penyampai-penyampai ni. Tahu ke kita tahu ngelawang ngagai Facebook. Okey, inbox kami. Ngambil kenyamai kita yang ngatur slot untuk kita nya berlagu. Nah, kita nyau kira ke datai bahawa penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke udah berkali engkau DJ mengungkap ya sari tu ya sadalmai nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van ngau lagu ya kemaya bertemu baru au malam pagi lamai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedi pinta peninga kita kemari neh. Terima kasih semua ngeruka terus seninga kami secara online RTM Klik channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke cekwi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya serai kita kami lelak semalam malam malam malam tu nyentuk ke Dani pagilah kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

di tebal alian.

di nanggo ngasih rabuang.

edo nga tangkuang buruang rayap manggom leka di ngalibo sidan kapayang papan ay patut narnuan sarito glak trumbo glas lampun rangkubo rumah ngatuan glak merah lampu tampak menang kerawak kampuang padungan glak serumbuang lampu gantuang ay menang pangguang rumah besawan patut narnuan glak. Aku anak laki megai kunci pintu are panangam sa pintu malam ai glo aku keliang mian nonton amit langit apit panangam pintu ngaujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguah datang gam semua kita basa megair dia bagi ban ae ba gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok da simpan ningal ibak bujang

selanjau manuak kelabu tantu go ndak kalau rari kaguo awah nganyawa gelau aku hijau selanjau manuak labang ae tandang kau orang kaklang nalan ngarayo bok.

Demangi lajak muda kukut ni milop ilop kalau ngak baut besi ngak cina jari culian pandai main kapian pala talasa jari jampat ngutau surat nemu adat satuan naraja ae lebih rejari ngink menukam peni.

Libasi keberani api ai ganjai nganyamai bengkutuk gelok kayu pok kenyang pudak suak petok bunso.

anti te tu dadami ae datu temengguang munti kena ia nekat ai pulau berani kebok dan ruat tup sinang bujang tau karaman

tau ngau pugo puluang kerindo tau jako lania berita berimai ngepuan talepawan tau pantuan hingga reda di ngai ae taliumi ngikat kemudi biluan tuan raja talon ujok lampu biru gitang aku sila

rapat uap jamatan gampenik na antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nang ria ae alum liat tomakit pak pupi alup aja.

0: pegawai semua. Orang terkerja, makai ngagaji, bekal alat, bintang tiga. Berani ngopi, bisik ngumai, tai serbat. Pelok empat, pecap ngasanji, bisik ngumai, tai serbok. Pelok lima, empat bertungok, balong ngarami, bisik ngumai, tai lundok. Gaya bisa penyapu mua darah ngani si ngumai tai jian. Ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangainya mai arak ungkuang tungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok. Mantri sapa makai jengai nyamai arak bintang. Ae ketungku ayo beri nanang nya urang nuduak ke gereja mangkuk sekula upis asa manggang sumpah abang menyimpan uang ringgit ngalatin tang nanggai ketau ngalwai makai jengai. Hai beramang kapit, tuai rami, kita sarit, tinggal lebak bujang, Sarawak labato lintang.
1: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFan segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
6: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
4: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
7: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet kita tak bawa. I just purposely throw that idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
4: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
8: GPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan ikan, masuk JBA, pembetungan, gun indah water dan sebagainya lah.
4: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterbaya di Sarawak. Ya megak madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penglebak ngau penemu sida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita awak pemerintah malam ke malam tau peninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tau 5 hari bulan 8 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita ini nanti yang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapik dengan penusah akan ujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu macam-macam cerita. Ni ke Madah Kediri berbadi Pak Jalaluan bisik mengkak Madah ke kalau runtuan orang Pak sebelah pasar lenyau barang pihak mengkak napik penusah lebuh ke gawak Pak menua orang macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya bisik mengkak ke kalau penusah hangus kau penusah ke bukai meh ke kalak di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 atau 258-634. Kita akan ke benung dekat melelak ke malam tu ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini tahu ke baru dah pada makai harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Okay, kita berperindang berdau kita nyawut kangen hari peninggal ke malam tau merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai

0: Okey, udah berengkah ngau program mengenggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kita nguji beranau ngau peninggal. Aba arus telefon tu. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngau nyawat akan ngau ke situ itu. Ya halo, selamat malam.
1: Hello,
0: Oh, Imbros. Selamat malam, Imbros. Nama berita malam tu?
1: Mana Sam?
0: Berita mana nih? Imbros hari Sibu nih.
1: Hari
0: Kenawit. Okey, ya datai baru malam tu Imbros. Nama ya teka dikunci nanti malam tu Imbros.
1: Jita tanya atau jita ngumpul buah rian tu Sam?
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya Sam.
0: Oh, biak ne. Nama
1: apa? Biak tu mayanya sebab dia tak jitu ai.
0: Nama bisi tengah so genggam semangat ya. Ngumpul buah rian.
1: Tu genggam semangat tu Sam.
0: Okey. Ya, bisi mayuh peninggalkan ingat tu Imros. Okey.
1: Ya. Bukan tahu aku cerita aku tahu mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975 mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Mari tiga aku mayanya Sam.
0: Lagi sekolah ne.
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udahnya tadi musimnya tadi ia agak musim rian berbuah de Sam.
0: Musim buah. Musim buah.
1: Jadi aman aku tahu de kenawian Sam tapi Menua lama kami di suang din. Suang nang ajan suang.
0: Pindah ke Kenawit.
1: Pindah ke Kenawit abang sida ne ake tu suba. Mayo bini make tu suba.
0: Aman.
1: Mayo menua.
0: Okey.
1: Ngene akhirnya tadi kami ngumpul berian tadi bisa mari ku ketua tadi. Mari ku ketua ari aku, mari mare iru kami tadi suntuang nama coba suntuang nama ora nam ya Sam.
0: Ora ta tau ne.
1: Ora ta tau nam den. Damo inai aku damo ya kana ya. Ya ge sare ang bini ya coba lalu damo. Inai aku kana ya setuju ge ya coba. Denya tadi ngene nya tadi kami kumpul keberian dia tadi nya ke aku. Aku memade tuai area aku siko enya cemas. Tanya lalu made iru kami nya sunduang. Kami tu nasi ke udu bermain udu bagai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nembi ya deh.
1: Maya buah rian tare. Jika gam rian mayu hamanya. Aba tanya dia ada kumai orang aba nak belajar dia subah dengan fit. Dalam masjid dia. Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam Suba, ayah kami. Kami tu dah suah hirak ngumpul burian, dia Suba lepas kelebat. Mayuah tanya pun dia Suba sisim, mayanya.
0: Teman.
1: Ni pada cerita tadi, udahnya tadi sim. Kami sebuat malamnya tadi, lagi berdau bergagaya sim. Kami tiga, kami mari aku mari amuk kunya. Tiga kami. Akek ku lepas tuai, dia nombor dia tuai. Nanti dia ja.
0: Malam tu ne, malam kebun.
1: Malam tu Sam. Udah nyak tadi. Tengah malam ni Sam. Dengar utai tak. Lalu tanya bunyi ku kita ya deh. Antu ino nya ada wai.
0: Aau ne?
1: Antara itu tu Sam. Lalu ngekuat betul deh. Tintiang lemahnya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Kudanya tadi ni ngake aku. Kami tu agi berapa betul ni?
0: Aau nak mutai.
1: Preak. Aau Sam. Preak ni ngake aku kami tiga. Sama kita tu. Belum muji belum harga. Nama ni ngake kita utainya. Ni nama ngake aku kami tiga Sam.
0: Nari ni ngake kita.
1: Nadai, betul-betul ni. Oh, jadi ngun tadi, segi mau berperian tadi, kita ngumpul berian tadi, segi ah. Udah bisa ngun ya, Sen.
0: Aau,
1: ini akhirnya tadi.
0: Aau.
1: Udahnya tadi, aneh raja kita pakai itu. Jadi, itu dulu. Udahnya itu kami ini ngau tadi, tinggi rarae dia, natas dia, Sen.
0: Okay.
1: Aau, terari, mana kami tuayanya, tuayanya mana mau kami nya.
0: Aau.
1: Contohan tadi, saya lari ini tadi. Lalu nepok, kan nepok dan nepok ke kibuang ya.
0: Aau.
1: Aku kena, kalau buat kaget, men.
0: Aau.
1: Suam tadi itu.
0: Aau.
1: Nama aku semua tahu ke penawa yang tadi deh.
0: Aau.
1: Nepok dan nepok ke kibuang. Ini ya, kayak aku tadi. Lalu dia megamang, ini ya, kayak aku. Lepas ya, sikit bisa.
0: Si penemu punya.
1: Aau, utai ngaruang dari nepok deh.
0: Aau, aau.
1: Aau, dia nyak tadi, sen. Udahnya tadi lalu dipucau kakek ku tay.
0: Oh,
1: aw. Guri kakek ku besi tadi. Guri apa tanah lalu dah cuak kia.
0: Aw. Oh.
1: Lagi tanah.
0: Aw.
1: Dengau tay tadi antuk kuliah tadi di sem.
0: Aw ah.
1: Jauh ya udahnya punjung. Nyul saat pun tadi dia dengan bunyi nyawa ada sem.
0: Oh, aw nyul lari itu dah.
1: Aw. Udah nyak bakek ku ngano kami tiga.
0: Aau.
1: Mari amau kami nya kena masuk untuk orang tadi. Nyak kebalat kerja kek ku aman.
0: Oh, aau.
1: Di, nama udah tua ya siya. Maksudnya dia ngano ku deh. Lama au deh.
0: Kena ngau lunsian deh.
1: Nah. Dek tu. Beka ni miyak deh. Ku ngulu ke. Kui kau tu main semua.
0: Aau.
1: Dek tua ya. Ku kakek ku ngano ya.
0: Aau. Malam.
1: Dekak-kakek deh lah. Ni teruk ni yang tidak boleh ngerbuka, yang tidak boleh ngaku. Kau yang kayak aku ngono ya.
0: Aku jakuk rutuai bisa, kau dah merus.
1: Aku bisa lah. Sudah yang tadi siam.
0: Aku.
1: Lalu baru kami kau dah siam nyu ketua kebuah lekat mereka hanya jame berpurian. Aba langkau kami nyade.
0: Aku.
1: Bempak kelekat mereka me.
0: Aau.
1: Aku ini aku kata ngumai tempo de amai adu tai de tem.
0: Nada mulung rian malamnya.
1: Apa pun hian sekali nya sem ngaga ketir te jembut jam
0: langkau rau. Kai?
1: Langkau rau. Lipat berian sige udah benua lah buah mayanya.
0: Aau. Oh. Aau. Oh,
1: aau. Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke ku badau ya, badau. Disebut kutai macam-macam dunia. Kami sebuat.
0: Aau. Nuan pun bisa ingat
1: gak? Kita kutuk siam.
0: Aau. Okay. Imbrus, nuan pun bisa ingat gak tadi? Imbrus ke Dudi tadi?
1: Ni ya?
0: Ke, udah ke ngelaran tadi. Ya ke tenyak baru. Bisa ingat kan?
1: Ake. Aku
0: ke ngelaran. Aku
1: ngelaran.
0: Aau.
1: Ninga aku siam, ninga bunyi tanya aku.
0: Anyo kudu di tadi deh.
1: Anyo lepuk tempuh dalam kibuang kian kami.
0: Aau.
1: Kami sebuan. Lepuk tempuh kibuang kian deh siam.
0: Aau. Belalai mana?
1: Umai tempuh mati wai, ane macam tanya.
0: Aau, ne.
1: Ama bunyi ke sirai anya siam.
0: Aau.
1: Dengar mama semangan.
0: Oh, kan dah. Aau, ya ke di babas kau deh. Aman.
1: Terima kasih ya Sam.
0: Okay, Imbrus. Okay.
1: Aku saja Sam.
0: Siko, aku abis ini kapan aku lagi?
1: Okay.
0: Selamat
1: malam Sam.
0: Okay, selamat malam Imbrus. Terima kasih ne.
1: Okay.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah kita ke malam tau ya, Imbrus hari kenawian nang sewah begulai ngau kita ya. Okay, 082-258-633 ngau 258-634 kita ke Kak Nusi cerita malam tau peninggal ya. Macam-macam cerita meh aku ke ngasuh kita ke begeng ngam semangat. Okay, semina utai ke nyelai aja ya. Munyi ke cerita Imbrus tentang penusah ke kala di tapi kita kala dituntung penusah hangus kini babadi pa jalalun atau ke munyi ke kau tadi kala di runtuan orang di rumpak orang kini ba sebelah pasar atau kengka Kalau lenyau bala nak mit maya orang kerami kini jadi nyak tahu di cusai makan ya. Ba program kita ke malam tu peningah nyak baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh gabala peningah kita ke nusi cerita nyau ujung-ujung kenya nyau mayuh ke ya ne angka kita ke baru ternah menyik aku. Okey, halo, selamat malam. Okey, nyak lagi berdau, lagi bisi penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Lagi nganti peninggal kita ke Bukai ke dekat nusi cerita baru telefon kita ya. Harap ke nadai penanggul meh nanti minggu yang kemari nyawaku bisi penanggul didinga kok sidak ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mel.
2: Selamat malam, Sim.
0: Habis sih penanggul tadi ni. Ya. Ana deh ngawal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu ni. Tang luan suah ke ninga program tu ni, Mel?
2: Ya, laban aku sih kau orang rindu ninga cerita tu kem ketuk Sim nyalai ku semua ninga luan malam hari tiga.
0: Oh, ne. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam, ai.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
3: Ayah kita merujuk tu.
0: Oh, ayah merujuk.
3: Selalu, oh itu ni
0: kan? Oh, selalu. Oh, sudah, ngau kita. Oh, selamat malam, ayah merujuk. Oh, ya. Terang dengan wan?
3: Terang
0: ne, aw aw, okay.
2: Hari ni tu ne.
0: Atau hari ni ayam rejo,
3: mana? Belau di tahu dia kat bah, tengah itu, nol bulan tu, kapit.
0: Aw di kapit ne, aw okay. Aw terang, terang, terang. Aw okay, hanya di aw.
3: Di pasar itu lihat mana tu di pasar
0: tu? Oh, di pasar ni dia tu.
3: Menua ke pasar ni?
0: Oh, di pasar kapit ya ne.
3: Oh ya.
0: Oh, okay. Oh, jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita jadi budi kan.
0: Oh.
3: Belum ubah di kerja.
0: Oh.
3: Pasar kapit tu.
0: Oh, okay.
3: Tu maya kerja kayu kerja tu kan.
0: Oh, kerja kayu batang.
3: Kerja kayu batang, minyak batang nol tu kan.
0: Oh, aw di ni ya.
3: Nol dan bunga dia ulu balik.
0: Oh, ulu balik dia jauh na.
3: Bukan jauh kan, melatai tu kan nak.
0: Lepas aku jawab ke mimpiat hari radio, lepas aku ya ne.
2: Tahu ke tutup dulu radio tu kan.
3: Terang ke?
0: Okey, terang.
3: Maya belum kerja lah kayu. Dia lulu balik dia.
0: Okey.
3: Mulu kayu tu ni juga dulu masai dia.
0: Okey,
3: kayu. Munya. Nak ada jakob di sini. Oh, munya juga.
0: Nak kapal ya?
3: Kapal. Nak nak
0: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
3: nak nak nak nak nak
0: nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak
0: out ne.
3: Pernah nyabau jaga sama pejab lah. Sungai kia je kat bekal. Bekal mandul kiam dia tau. Ni ambil jalan ke bukit. Nyar tiya anda ni.
0: Oh. Mandul rumahnya.
3: Oh. Ya lah. Ngabat kitai semua. Sisi-sisi tu dikiru. Bayar. Ya kan juang pun ni. Penyar ti. Bekal mandul kiam dia tau. Kelar ti ni.
0: Ya. Oh. Incas sebenarnya. Incas kita.
3: Dulu kami akhir ni kan nak mayung ah kayo kami nyanyi kan. Saya ingat kuba kuda lebih ayo enam kayo.
0: Aw ah.
3: Kau kayu lumpuang ni kan kayo.
0: Oh kayu lumpuang ni.
3: Oh kayu lumpuang. Tak kayo ni tak depan bunga di juang.
2: Oh sikit ke batang.
0: Awak dengar jawah ke mimik are radio ya.
2: Awak anak mendiang ke radionya
0: tuan tau. Awak delay lagi. Ah. Hmm. Okey.
3: Memang agak dengar
0: ke? Ah dengar. Radio tutup nah dulu.
3: Ha?
0: Ya radio tutup kini. Tahu ke jawah mimik?
3: Okey.
0: Ah awak delay.
3: Ambil tutup dia silakan namai
0: kan. Awaknya meh nak terang le dengar awak.
3: Badan ni kan? Semua teh.
0: Ah, okay, okay.
3: Mulu kayu ni kan? Nam buang kayu ni.
0: Aw ah.
3: Kayu sayi kan? Eh, aku ini aku tak lebih empat kaki aku, enam kaki ni kan?
0: Aw ah.
3: Kayo lumbong raw matbang pala lumbong ani ka diri do lumbong ada bang kalau sa lumbong medua kayo bukai kayo kami kerja di apa ko ko pai ko
0: au
3: dan yang rumah sam da ada tu pai bedah rumah kerana kami zaman aku kami bedah
0: au
3: kerja kayu. Belau dia ni tu.
0: Bau.
3: Kau dia tinggal berapa aku? Agak nak kira ni kau. Kau kau melulu ni. Dia tengah batai. Ada yang melulu batai. Kayu itu. Ada yang tengah batai. Buang kami kira ke bulan.
0: Bau.
3: Unduan udah nyari leh. Kena kira hari tengah batai. Kira. Atai ni memang mewah juga. Medai yang mewah. Ini mewah dah. Buka sumpit.
0: Oh?
3: Oh, macam mana? Itu aja kau.
0: Oh. Besar baiknya.
3: Oh. Kami pengelimpah dengan mewah juga. Saya jahit. Ini 40 orang kami.
0: Oh.
3: Kami ini belah titik ini. Titik 10 pulang.
0: Oh.
3: Titik 40 orang.
0: Ia
3: tu saya ingat. Jahit juga.
0: Okay.
3: Ada yang macam saya tahu. Apa? Biar dia kepada saya. Kita tahu. Ije sepuluh ayah nama ringwang apa umbi atau macamnya.
0: Aw ah.
3: Ije juga jadi nama itu tak pumpuan apa pun dia siapa ni.
0: Oh.
3: Eh. Ima eh bukan siapa tengke perahu itu pakar terbuka ya dia tangkap ya.
2: Oh.
3: Ya, ya berarti ni semua kami tangkap menangkap juga.
0: Cewek
3: kalau tengke pulih, bisa bergerak sedia ya.
0: Aw ah.
3: Kalau ini ni, dia tangkap dia apa ya tangki ini empau empau. Sama eh pusing ni kan.
0: Aau.
3: Tak pada om dah hebat. Mereka ni buat parah kita sekejap je kau. Tak sakit. Kena perahu kami rakyat. Sebelah ngeri kek. Kau buat mata. Wow dia nyaman kan.
0: Bata.
3: Keluar. Mak keluar ni. Tadi mereka dayuang ni. Dayuang ni. Kau yang ngayuah ke. Ini kau ngau.
0: Ngeluar. Mak
3: keluar. Ngomongnya luar ni aja.
0: Aau ah.
3: Oh, dari orang kau kami itu juga. Saya kayu punya banyak saya banyak di pihak ni. Pencang buat kayu ni. Masa di pihak saya bawa. Yang kena ngeliat luar ni.
0: Aw,
3: pakai tu aku bumbung. Lepas luar, pan bakir, luar nak kira. Utu aku kaki, kau punya kaki tak tali. Nanti ada buka ni kan tak aja.
0: Aw.
3: Dan muai balik ya. Muai juga emang sang.
0: Aw. Adras ya ke saya.
3: Oh, adras ya ke saya. Tak terengkah pemilih akhir. Kami yang pan perahu yang akhir, kami yang terengkah berbatu. Batu ni aku jatuh. Menua dia ubah ya ke Bejuluak. Bisa Bejuluak masuk ni kan?
0: Oh, bisa nama tadi ya?
3: Bisa Bejuluak.
0: Bejuluak.
3: Oh, Bejuluak ya. Bubu bisa Bejuluak ya. Bubu bisa.
2: Bubu bidia.
0: Bubu.
3: Ah, bubu bidia. Ya bidia. Kau tahu nak mau sakit ni dia ni. Sia sia. Lepas ni tak. Iko air ke jual saya ke tu ni. Ya, ya. Ya, mempai ke sakit ni. Ya, mua dah. Kaya awak bersesai ke. Muka nyawang. Pai, kelempai dia. Tahu.
0: Kena
3: aku mak. Mereka dah. Sport. Saya nak saya kong.
0: Aau ah.
3: Bawa baju semua dah pakai. Betul tak? Tuang kau lagi.
0: Amahan. Okey dah berbola orang gas pun kan.
3: Dia depan dia ni putu dia surut perahu dari nama semua asing dia aja tu.
0: Au. Ni.
3: Ni. Dah dah tanah nak kami je mana nak ni 10 hari kedua ke. Semua apa depan perahu dekat. Akhir kami pangkak kau batunya dulu buku dia. Saya nak spek juga. Saya ambil hati spek pun.
0: Aman. Au. Nada nyangka diri itu.
3: Sebenarnya juga, sama makcik punya nama. Saya ok je, aku ni baik kele, kalung buang. Sangka ni buat luak, luang macamnya. Mungkin aku luak, luang, lemak, luak, balik. Lalu dengan tak tahu.
0: Selung buang aja boleh baik.
3: Oh, selung buang aja. Bukan, sangka je batu punya. Nanti yang luak, saya ambil kerja
0: kau.
3: Motor nak daya kena berdaya dia. Mudah jahit injen saya. Dia injen 10 ni kat depan tua kami ni mayu. Nami kau, kami yang tu. Injen 10 ni kat nak pudia kaya beli. Eh punya ni.
0: Mel tu orang berperau kan mu ke ya?
2: Ai enak sama Sam.

0: oke, baik kita yang leka, gak ada ya lah. So, udah ke bos kami, ngasap menyebabkan. Ini banyak buaya kami.
1: Niti aja mana
0: ya? Niti aja, amin. Lepas kaki, tiga mata. Ya uno sakit ni guys, puluh kuda mudi nak selaban kami pun aja uya sakit ni uno anyot kiri.
2: Awak ni.
0: Nak kau tahu bola, mesti kita ikut bagi hai ulung yang tu mansangnya.
2: Aman.
0: Ya bola ni muang pantau ni guys, sama tak muat apa kau? Kau ni bisa pantau mari, nak tahu lupa? Bola ni muang ni kau pantau.
1: Oh, biar ni.
0: Nak tahu. Tanya kami ni ada dia.
2: Oh, nak tahu rupa ni?
0: Rupa, Melayu sebagai, kata kira pulau ni, pulau ni. Pulau lejak mana yang mana?
2: Oh, ah.
0: Kami yang kelima sebagai yang kami.
2: Amat.
0: Kami luar mengenai pulau, kira terengkah dia kau dia. Rumah ada apa, kamu temu ni buah makit pangkak dia kan?
2: Oh, ah.
0: Ya, ada ya. Ini empat puluhan juga. Kami ngayuahnya kebiang kode. Mau pekerjaan. Ini lihat ini sepuluhannya. Nah, aku madah kata ini sepuluhannya. Mayanya, nak boleh kuliah. Ya, ini kebaliannya kan.
2: Oh, awah.
0: Saya masang, untuk saya masang. Saya merasai, ini tinggi juga. Mak, nak boleh kuliah ini sepuluhan. Saya merasai,
2: pokoknya kan. Amat deras nak, ne?
0: Deras, saya merasai juga.
2: Oh.
0: Tahu tanya, semua kebaliannya dulu, kan?
2: Awah.
0: Saya
2: pun nak
0: saya.
2: Aman.
0: Ya, mama tinggal mama mas bungat saya
2: pun. Aku kain dah.
0: Aku. Engkau yang depan dia banyak ini kan.
2: Aku ah.
0: Jadi dengan beti so.
2: Aku.
0: Semua zaman dia yang pernah tekan bak bak kiat yang kena aku mak. Engkau dibuka tinggal dia kecawat dia kena ini merai.
2: Aku ne.
0: Engkau ya kena tanjo ni kan ini merai. Kau perahu kian.
2: Aku ah.
0: Ayo pula.
2: Aman.
0: Aw, nanya berita dari aku kan?
2: Okey, aman lah cerita nanya ya. Ya,
0: buka ya, aw.
2: Ya,
0: kalau buka ya lah.
2: Aman. Okey, mana aman? Okey.
0: Aw,
2: ya, abah minggu kebuka lah. Bertemu baru ke? Aw, ayah.
0: Ayah, minggu kebuka. Semua mak, nak, ya, semua mak tu. Walaupun aku cerita, nader dia, dia orang tu nengah tentang tu. Kau baru nengah dia, mereka kuliah ngau baru.
1: Ningga Esro bisa Esro tuan. Dia tok dah
0: bisa baru. Saya Esro ngai kita nak mengau kami tunggu ke buluai kan.
1: Oh, piak ne.
0: Nak dai bas Esro.
1: Dah bisa baru yang dia tukar uji 871.
2: Iya.
0: Dia tu bisa baru.
1: Bisa.
0: Ya, kita aku itu rumah kan jaya kita kat uliah kena dia tu.
1: Au.
0: Ya, mak nama aku hati kemudian mau nak cuba. 2-3 hari tu mau.
2: Ya, tu dalam 2-3 hari tu dah boleh dengar seminggu tu tadi.
0: Ya, yang pada mata muka ni mah bisa dia waktu hati kemudian mas ini gagal ni mah. Gagal yang ni macam no, hari kali ni dengar berita nama-nama
2: isi
0: kita dia.
2: Aman, okay ya.
0: Abah, okay.
2: Sama malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam.
2: Okay, ya bertemu baru pak minggu ke Bukai. Okaynya tadi ayah merujuk tadi ini Mel. Peninggal kedua kita ke malam tu. Jadi pukul 10 malam tu kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Udah tu lagi engkau mayuh lagi peninggal ke Bukai dah tu lagi Mel.
1: Ya, segamat. Tuan pun bisa cerita pelabak aku Sam ni.
2: Nanti narai peninggal tak kadang tua bercerita ke? Tua ke lagi. Nuan tu mayuh cerita ni.
1: Bisa ke Sam? Lepas aku baru ya buat program tu.
2: Akak
1: aku nusi ke Siti Dua lagi. Ya, udah kita tinggal ke berita tu lagi.
2: Okay, yeah.

Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa Hari Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Nitiah ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur bah Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama bisi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di Serata Sarawak, tumu hari timpuh 5 tahun. Pengawalnya di pejalai ke dengan program Eco Green Planet kena sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawal ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawal dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawal nanam kira 3,800 pun kayu bakau bahak Taman Negara Kuala Rejang. Ya madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawal nanam pun kayu ngau target baru dikena ngerembai ke empas pengawal ngintu rampak menua. Ya berjakuk menyinyak bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bak Dewan Masyarakat Kampung Rejang bak Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngal tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya ke diatur berengkeh hari kemari untuk ke Sarito. Gembuan tuju dekat negap ke pengawal nyaga serta ngetan pengawal nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad madah ke KMKK berjalai ke tanggung pengawal besai nyadi terabai menua bahawa pengawal ngetan kadat ngomen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Yang muka madah ke perambu ke penudi adat Melanau dia tu benun di Serenih upis peguam menua Sarawak sebedau diputuskan. Padang besik perabung ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke perengka gunanya disedia dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Yang madah ke padangnya ukai semina engkeman no ngatur aktiviti lomba ngomain aja tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap rama nembiak ngau komuniti. Ya berjakuk menyinyak bahawa pengawal nyerah ke palan projek RTP bahawa gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding buka nyemetak madah ke komitmen ya dekat terus ke pengawal negap ke pemansang infrastruktur ngau perengka guna mesia mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat Pak Sita Dun Meradung. Polis benong iga baru orang ke dituduh bak kes terjun hari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistrate Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Elikson Naga Cabu madah ke pengawal iga suspek benong di pejalai ke kena nentu ke lelakinya dibaik baru ngagai Kod ngau lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga semudah dia suh datai ngakai kod Nur mendiang ke dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap semudah video kengayan kia terjun hari Jematan Darul Hana viral pa media rama. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawaknya
semudah ke dicabar Rebakih ya. Suspek mereka ditemu positif dadah, kelimpah ringebuan 7 rekod penyalah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, data iba jam ke 2 tu Mel.
1: Aku ningga munyi tanya Sam ne nya lain na sai.
0: Ne, gugus sai ningga ne.
1: Ya, gugus sai. Laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de Sam tu nyung gau tuan ba program tu. Jadi pelabak ke aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu. Jadi laban aku ke rumah ya gau tuan ba program tu tuan pa nanya bisi cerita atau kendak ne. Ndak ke salah aku nusi sitik cerita tu Sam buat program genggam semangat tu tega kalak dia sai ke aku ngasu aku takut semuanya nyak dia Sam laban utai nyak nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu Sam deh tumbuh pagi 6 kira 6 setengah pagi berkenyak mas Sam deh
0: tumbuh pagi
1: tumbuh pagi pukul 6 setengah pagi berkenyak mudah temu aku beranjung ke balan nak sekolah tamak aku kupis datai bu PS ndak ku madah bedi ni PS titik ni
0: au di tok menya parti en tok menya
1: kira pihak au tamak ku ku PS sem bisi sikuk ke sama ngau ku sama sama PS yang merendang ku lama yang merendang ku
0: au
1: aku merik sama pagi bak kebiasaan sama pagi aku pagi tang ya lama merendang ku anjung ku biak ku ngagai endur ku duduk lama ku duduk di belakang deh lekak aku biak ku dia odenya nanya mati ku meda yang merendang ku sampai ku duduk dia yang merendang ku mansang ku ngagai ya nama pengawak di merendang ku bekerja pagi tau ku aku nganuk ya bisa itu salah ke baku aku nanya SM nak nyawa aku ya nama padah je aku bisa tersalah ke macam lain macam punya kurang dia perniang yang ngagai aku dia Sam
0: nak
1: bakal perniang lama tu lebang lama tu sigi bersapa dengan diri tu tumu paginya sigi rancak mah cerita paginya dia Sam nyak teman dia yang aku ajak dia nanya aku dek betul-betul baru masuk ke mail ku ya kan aku masuk kini aku masuk ke UPS tau ya. Baru masuk aku tau aku baru pulang nganyo anak aku sekolah aku kan tau ya lama ke mending aku alu macam bakal ke namanya tadi tertarik hati aku kan nanya nama ke buah yang nanya tanya dia Sam maksudnya nama dia nanya aku dah aku aku tu baru datang memainya biar aku baru lekat kaku aku kan tau ya nak aku ya nadai lah aku ya mula yang bertanya ngai nusi tusi jalan nama tanya aku nak aku ya mai aku buka pintu UPS tu tadi aku ya akan petang magang ku ya aku muka suwe sapi badito ngau suwe sapi ke belakang ngagai belakang kin aku meda orang duduk bemija denya dei duduk dia pada aku ku ya tetunggiang duduk bemija aku berkerusi bemija aku nya desem mainnya ayam muka lampu belakang gitu jadi amre sama pagi laban telebak sama pagi mel ku ya tande nyangu aku ku ya menyang ke baru meja aja ku ya ngan aku dai duduk baru rumah ku kita aku expectnya memang sikit dek ku ya tang aku alit hati nama pengawak mel sarito nda nyawut aku nyapa ke nyak me ku ya the same ai dia biar betul aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu ku tak duduk apa mangku ku nyak ke the same
0: au ninga cerita
1: ninga cerita nya kira ke bisi orang ke dulu kita datang ya aku nya duduk berkerusi ku nya ya ketika namanya nyaruk nyaruk jadi aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh jadi takut ku ke the same sehari-hari nya aku seminggu nak duduk mangku nya tapi lebu aku ke belakang kin lain masa itu pernah aku nemu deh.
0: Kelesai-kelesai.
1: Kelesai-kelesai. Nya aku cerita ya. Siti hari cerita. Kebenarnya mayu cerita tu Sam deh.
0: Genuan nukar kerusinya deh.
1: Anak ga. Nak aku sampai dia Sam.
0: Kerusinya genuan pu deh. Ya. Kalau mau duduk dia deh.
1: Ya, segamat. Mayu cerita ke bukai yang ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi. Ngengam semangat kau kita. Nama aku mayanya takut mas Sam. Nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku.
0: Mayu haranya kita bupiasnya gaman wan ke tunda ini. Okay nama deh. Nanti berguna lama nak ngiram eh. Di hospital kini di utai kena nang suahnya di hotel kini. Okay kita kena kuat kurang.
1: Tak kita kena kuat kurang siam deh. Nanti kita ninggal ke cerita orang kadang-kadang ngasuh kita yang tadi. Tua tu nak takut ke mana SM. Lepas tu ninggal cerita orang kulu kilik bercerita. Ambil kebanding lah siti hotel tu. Orang ada berantu hotel. Jadi tua tu mula-mula tak takut tu ningan ceritanya berantau hotel tu ke utanya nak acau tua dan tua ke ningan cerita orang yang ngasuh tua gelik kena nyamik ke bandi ambo hotel
0: menya
1: nanti bas kula pelabak kaku semayo ge cerita ne
0: maya sida ya ke ngengam semangat tu mayo bala pengajar nusi deh mel bala pengajar bala nbia menya nusi ke diri udah karena kalau kena kacau banyak bahas sekolah.
1: Ya. Sikit bisik ke Sam deh. Laban maya lagi sekolah banyak sama Sam deh. Betul bisik peninggal telefon tuan deh. Kita bisik cerita atau telefon je tajak apa kami dua itu benar berantau
0: deh Sam. Asraya ke nganti kita.
1: Asraya nganti ke kita ngangau berantau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisik sitik cerita atau Sam maya kami bahas sekolah banyak. Maya bisik peninggal lagi tuan nampuang.
0: Lagi nampuang ya kau. Okey. Dua nyawat kangau tu dulu kan. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam, wei.
2: Selamat malam, sama-sama.
1: Siapa tu, deh?
2: Kalau saya cerita, nak panjang cerita, aku tu saya kata.
1: Siapa tu, tadi?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan Selangor Muka.
0: Apa yang ni? Hari Selangor Muka. Okey, ya, nama teka tu sini, apa yang ni?
2: Kita cuba tuan aku tu cerita aku pian tu amu agi bumai suba.
0: Maya ke bumai suba.
2: Memang kira tahun 2011 suba agi bumai aku. Ambil hutan, ada hutan ke bila pintuan ke bila sebakan ku kita ya. Ya, ambil nak mai kaban aku sesko dan kaban aku banyak apa banyak ku punya dan kaban aku.
0: Kita serumah ne.
2: Aau, naik rumah. Aau. Kian kau ngambil kuku, ngambil wui seru kuku. Kurang wui seru dari kuku. Aau. Wetan seru, saya bedau kuku tadi.
0: Aau, wui tadi emangnya?
2: Ya. Aau. Dia mengumpua kian kau ngambil kian kami itu. Nangu aku tanya dia, nabandang pulau, buat kampung metai, kian kau jauh rumah kami.
0: Aau.
2: Saya biar ke ni beko utanya udah lekah bertanah. Tang kami dua nak ngambil itu dah mengkilong bertanah, ngambil itu lagi lagi lagi ngambil batang yang rukus. Yang ada kerja kita. Nama nakir dia, ni kami dua saya kok belak manju anda tak pogan hutan seruk ku kita nya. Nakir aku dah ngambil banyak kuku ni, hutan tu banyak. Aku ngambil tiga lagi sintuang kuku, cukup ni. Tapi lo ngambil banyak kuku banyak yang ada aku. Banyak. Benda bisa lepuh semuanya. Aku nanti lepuh ke, wih lepuh kuku. Memang kena berbingkai ni tu bau. Sebab banyaknya tu bau. Ada itu bingkai ni nak utai. Tu dia beli bercina berkata dia tu agak mana hutan. Di sini tempatnya aku dengar doa ya.
0: Terang
2: Terang ngomong gak ada terang. Kita pernah tempat dengar doa aku terlalu kau ngepok.
0: Terang.
2: Nah, udah buliah kami doa. Sama udah buliahnya aku dah nariat hutan lepuh. Ya nak ambil hutan lepuh. Tentu menyuang dia. Nama dia dah duduk narik di tu belum puang kuku tu mana batang tu tak kayu umat dah mati dulu ya dia benar kena tu mana buat keladang tu oleh aku say tu ya dia aku dah letak buat tak kayu tadi tu misalnya gantang kita ini kayu nak dia aku tak aku bila utang seru ni kada yang tahu ke ya udah temu kita aku lalu pekat juga kencang kaku tisi udahnya tak aku gak lepuah punya suka kalau orang dia tu kira 9 kaki tengah dua depok kita ini main kena bingkai dah ya ruat kita ruat kita ini tadi tahu orang yang dan dia ke ruat kok berbulu ya dah punya menu-menu aku tak lepuh punya tadi hutan seruk dah penuh. Padahal aku memukah kayu tetap mesti merah-merah aku. Biasa kayu betul tetap mesti berdarah-darah. Mereka kawan dah terketuk aku ni ya. Cuka berdarah lagi aku ya. Kayu sudah mati aku ya dengan aku. Bila kiah ni pedok ni kita. Kau kumpang darah tu aku cekumpang darah. Merah. Mitah aku dia. Aku lagi tengah tak dia aku tak kuat puas. Banyak lagi bukannya menaik berdarah. Banyak banyak mayat aku dia. Tak aku je punya tak utang lepuah ni tadi. Dah sembuh ketak lumpuang pengajian tadi. Lalu tancang aku. Lalu pegai aku, sisi lalu aku sisi aku. Sejak aku ke angkat banyak tadi. Nama kayu tu berketuk ke aku. Lepas aku tu naik, naik duku utai. Tekan satu. Tak penapak aku mantap. Ya, dia kayu. Tak balak darah ya aku. Mendoanya dah depan tap aku kenyak aku nantai. Okay. Tak nyipat aku, saya dah tawari mua aku. Tak nyipat aku tiok. Ini ada yang nak ubah, saya berkias aku. Ya, mesti nak sipat balok. Ya, ular, ya, ular.
0: Oh, ular.
2: Tak nak ambil hati aku, ya. Cantik ada kayu, ya. Alai, ya, tangkuk tadi. Aku, saya luput, ya, banyak sipat lah.
0: Ular entah deh.
2: Nah, kalau ngabeh nggak tuai. Sebenarnya aku lalu kaki. Jadi kabar aku nya tadi udah ya sepiak sepiak. Saya calek kita kayu. Ini kabar dia kaki ni. Aku nak orang ni nami hutan aku lagi. Ya suatu nami dia lama pun dong tu dah bun bun tu. Saya nyatai dua kali lepas kio. Kalau nak kena aku, nanti kena aku lepas orang.
0: Amat.
2: Kau biar tu kau yang saya. Ya, dia nyatai asal kami ya, kami ya. Hutan dua perkasnya tadi. Banyak. Bukan bisnes dia berfok ke dia punya itu. Banyak kami dua mulai ke diri. Malam, bisi ambil kumpi, mimpi cuma ngapai tiai orang tu. Apa kau yang doang kau yang doang kesah kamu ngomong aku. Aku tinggal tadi. Belum tahu, kau yang abang kau bukit kelingkang dia, oh dia enggak lagi besar kau. Yang kau doang tu, mereka jawab aku, kau lagi tak kaya kan cut kau benar kau yang. Aku tu lagi pemain kau bersuara bau kau yang. Tubuh tubuh nuan tubuh nak tubuh cut amuk nuan. Nama saya bisia nade kaki anak dua makai kau ya. Kali kali anak saya saya bisia saya berkaki nade kaki tua pun nak kau. Ya bawa aku sedani ya bawa aku nemu nyok mimpi kau yang tadi. Ya saya makai bakonya bakonya mutai me bakon buai kita nyari puang enggak sudah ya me. Udai me bakon aku nade tahu utai saya bakonya dia tahu.
0: Udah ke udah ke mimpinya.
2: Malamnya jatuh mah. Jadi itu hari Minggu buka jatuh bangun.
0: Oke, apa ya nih? Terima kasih. Oke. Tanya apa ya nih? Hari muka nih.
1: Jalai selangor muka
0: Sam nih. Jalai muka.
1: Jadi bisi siku peninggal kita tadi Sam nih. Ia bercerita lebih sedap ke mai kayu batang nih. Jadi bak air sungai, bak jalai ke kita ke kena ke perahu tu Sam. Aku laban sikit ribet. Lagi menua kami kian sikit kena ke perahu tu Sam. Saya sampai aku bisi sikit cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa? Aku pun tak ingat. Lagi sekolah pemri mainnya. Tapi aku lagi ingat ke ceritanya sobat Sam deh. Alaban kami kian segi nari jalan bukai sobat Sam segi berkena ke perahu. Jadi mayanya tumbuh pagi mayu. Nanti nak salah aku bisik 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya. Kami serumahnya nurun berjual lada. Kan jual lada ke pasar. Dan nemu nanti sitik perahu yang ngundan 8 ngakai 7 itik guni lada ke besarnya. Udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebuh datai ba nyu datai ba hidro batang air dia teh empai datai ba pengkalannya se make batengah-tengah airnya besik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya teh ka namanya tadi ke kati ko kita mana meragau ka tamak ke perahu. Jadi jelunya tadi ni buah aku nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke ditakut ke jelu ke dijaga utai ke diketakut ke kita. Lebuh dia babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya. Orang kari luannya Belanda ke kemudi. Odenya ia ke kemudi orang kari kemudinya Belanda ke luan perahu mayanya semua. Dan nangi ke perahu nya tadi karam desem lawan sarat. ngau sarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke 2-3 ikut orang kena patah laban sarat laban ladanya tadi sem ngujuang ke nyak ke ngasuh kita entinya karam kini ketungaknya nak kenyo ngau yang lama ai
0: tengah magang
1: mainnya aku ampit ya datang ngake perahu ya kendur aku nepanya de sem ya mai mayo perahu dia di namanya sama ngetu labannya ke namanya besawup ke begini ke cara ngau nya de sem labannya tu sigi meragau ngake perahu sitik ri perahu ke ndo meragau nya perahu kendur aku nepanya de nemu aku ceria-ceria Belanda ri luan ke kemudi ri kemudi keluar
0: rawah
1: mentan ya sigi perahu ujung-ujung ya ada palau orang kena sengayu ya kata sem ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam beda nak mati tenggelam dia nyangkat baru ge ngiga namanya kereta ge
0: ngiga tenggelam pau
1: tadi engkanya lemas kini nak nemu ujung-ujung ya nak ada pada ge ya sem
0: kira mati minyak ne
1: nak nemu mati kena nadai ke kita nemu tanya si teri ceritanya sebab mayuh kami serumah minyak sem laban sama nurun ke berjual ke lada
0: kena ke kita nyelamat ke derimpu
1: ya labannya sikit sikit utai ke dia ketakut ke kita nanti kita ada babas pun tak dia bertemu ngutainya tentang jurnya lari
0: nakak pengeriang tanya ne nalah laban
1: nalah laban tu hatu
0: ok bisik peninggal tu mel ne ya, okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Imban dari Binyuk tu DJ.
0: Oh, Imban, sama lah Imban.
3: Selamat malam, sama-sama.
0: Oh, okay. Hari Binyuk ne, okay Imban.
3: Ya, hari Binyuk.
0: Ya, oh, bisik nak tu cerita malam tu, Imban.
3: cerita kami habis sekolah tu bagi biak tu bawa tu DJ tu 1999.
0: Oh, okey. Lama amat tu dah.
3: Lama aku lagi main sekolah simpul dia beban aku sebab.
0: Oh, au. Okey.
3: Sebab kemudian mati aku lah. Aku cuma dua ya. Yang tu lagi. Ya, malam berpudiang main aku tu. Berumah pun buat. Ada dua orang yang tu sekolah kan. Dia simpul dia.
0: Oh, au.
3: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia mulai baru tu berayu aku kawin curang tu ayah kakak sebuah ke kawin curang lagi lah mak lagi pemerintah tu pada udah nyawa subah pulang sekolah ke dandok ke dandok ke dandok kemudian aku kebun ni nak dia dia aku kebun ke apa yang naik dah mutong tengah pagi kira pukul 10 2 pagi ni nak dia Solo kami dah tahu kena. Maka hanya boleh buat semua hanya ribut ni.
0: Anak kena tadi anak ribut.
3: Jam hanya ribut tapi bapu sih ni nyonya.
0: Putih beliwangnya kau deh. Kau.
3: Nah bapu sih tanya dia maka hanya ribut punya.
0: Aw. Okay.
3: Jadi ikutnya dua kelindang ketuat ketua. Jadi kayu tangkap tu belai ya tangkap tu tanya menunggu kini. Bila nyawa tu orang tanya dah aku ngeyo dia balang kau ke kebun sekali meh senyok aku tu niki ke pemangai kian niki ke pemangai kau sadar kau ke kebun niki anak niki dia nak kira anak aku kau mati dia pergi berdau dia tanpa ni ngagi ya anak niki meh aku kau niki manca aku lindu niki sadar agai mangai kia aku meh ya jadi ya tak macam rawat merawat kebu menu kaya yang ribuan lah saya buat deh kira kita dua kita pun saya mau lama perawat kuna ni ke aku kan ni ke jenu main dia banyak lu kamu mau jadi aku kau mau jadi mau jadi ni ni nak tu yang kau tetangga nuan lu kuat tu kaya mana aku ni je tu 69 tanya aku ada lah buah nuan lu kampun ke lombok perawat dia ni je Dua nama dua tunjuk semua lebah paman dia. Lebah paman lepas merah tu nyok meh. Gua tunjuk. Lalu ampuh ambil lunga perawat gua pun tak pun pak lebah paman dia lu garah dia meh.
0: Tancuan dia amanya.
3: Ampuh lunga itu dia lunga perawat dia nak kira aku juga inggi di sini nya. Matanya. Dan nak dia dapat aku nampak lunga mengkang dia. Rawah mi nyok yang muka orang sampai ringgai mai ke bawah orang ni kau. Pula yang nyok kena kau nyok buat darah. Kena tai lemai pula orang. Punya bak murah dah. Kau nama murah. Munah imban. Pihak kau ini aku ngapain aku tu je. Ya kemancang, aku kenal ke pelaut. Nah, saya ini kan aku, ya aku. Aku kurang luan juga aku ke masa beban pengumali rumah hamba kayu hari ini kan. Lu kayu melebal mai apa naik tak tanya tanya apa tak? Oh, mungkin dia mungkin kilo. Kayu si 2 jam dah. Tapi masa beban kami lu bayar yang ke hospital namanya hospital med namanya.
0: Klinik ya.
3: Begini ya, temennya. Lu dubar dari dia lupa aku dia. Kalah sampai ni. Nah, dah aku lupa kalau mau bawa bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus orang yang lama baik baik pulai kayu baru nyukul air bunga surut nyukul baru baik dia dia kira ke 2 tahun dia nyak dia jaya baru nebas tu nebas umai kayu
0: nebas
3: nebas dia bisa boleh aku tengok dia benda habis punya di aina semangat aina ngapai punya cuma kau dan aku ya kita ngau kau bumi payo, mana bawa payo skim ke media beratur beban subuh. Angkat dia bawa payo, mana anda kelih dia?
0: Kelih.
3: Aku kelih, engkau bawa payo berang merang puruan nama ni, merang merang pasar mendua kelih ya.
0: Tahu ah.
3: Kami berdua ada ni dia. Sudah aku terlihat 2 tahun tapi berapa lama perawat dia ni. Lepas mai duku banyak, duku asal ini aku baik. Dia nyawa tiba dengan sah, tujuh tak cik kelih. Kemantapnya malah kok. Nikita lama baru keluar juga. Aku mai dukung belakang pemer mantapnya. Banyak panjai dukung lu. Sampai kita belakang dukung ujung dukung baru akhir. Mantap. Tapi pancik mai kaki kanan aku tu dia. Si no berasap kaki kanan aku dia deh. Mesti jago aku ujung dukungnya. Darah baru aku yang kecil darah bapayoknya kena dia.
0: Okay.
3: 2 tahun dah lalunya. Kami lagi benda. Dia ni so orang tak kena lagi bumai nandar kami bumai madang madang bubu madang tenyanya madang pasar ada puruan tenyok tangkap lemak ada baru aku aku mau tungkus dia mau bayar saya engkau nyok meh tak bayar lemak dia jom meh katai dia rumah dia darah aku habis baru darah aku lagi lepas kali sebab dah 2 tahun dah habis darahku tapi teruai lagi beruai nanti dia kena muka nanti ini kau saya uang juga saya bukan ya. Nunggu kaki je dulu. Ada tempenya, saya sepeda jauh kita. 2 jam, saya ada nyok kayu yang sudah ngaju aku. Gali-gali yang gali dia. Mata kuni dia. Nanti dia kaya, nanti kau mati nunggu dia aku. Ingat-ingat banyak dia. Saya lubang sendiri, lu bayar sepeda baru. Tanya pak, mana baru, kau mana aku? Pada saya dia. Aku betul, aku mana uang. Dia tunggu harga kaki jadi jadi hari ke dia ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu lain dah dia buat jalan kata ibu baru aku tunggu tanya lupa baru dia aku dia lah buat darah aku apa
0: babak darah
3: babak darah ajar apa itu mau orang aku kaki kaki dia nabak orang aku saya nyawa tadi sungguh sehingga dia lama enggak penusin nah lama aku pedes lama lepas kita cekak aku jadi ke nyawa pulai baru pulai kenyong gegari pedau pulai ini yang pergi ke saya balik baru lukut baru ke rumah dia darahnya kok habis jam atau petang pedau kuning-kuningan sehingga orang anu orang enggak biasa yang anu ngabdurwak dia masuk tadi kumpul dia bok baik ku nyau dia jadi 2 tahun ku di Jena ya banyak nyau 2 kali dah kelih belah masa ku kelih telah ngulungo perawat kan jadi aku hari baru hari itu hari papan aku niki buat ada uki ya kejun kejun kian aku beli nami nyau tan kulungo ngo perawat mu tampun kia dia
0: okay.
3: Duduk aku dia tak cukup pun juga
0: kira do
3: tunjuk gitu je dia tu dia berdau bok lubang paman gitu, lubang itu. Kalau dia yang buang buat tutup dia tu, nak tu mana cara dia nyau?
0: Udah nak ke? Utai dia nyak kena lene.
3: Mau buat dia yang tu, dia je nak kena. Kira dia tu tinggal lagi lah. Macam pun panen dah lah. Tak buang macam rumah tahu semua dia ni dia. Kasihan nak kena lembu gai ko kunyo dunia dia tu.
0: Au.
3: Au.
0: Au. Okay, man.
3: Apa aku mah tadi? Ada lagi tu. Dia nak kurnya lama-lama. Kayak kau nak kurnya berubah plan aku dia.
0: Au.
3: Jalan aku nyam berubah jalan dia pincang nak aku dia tu lagi aku pincang.
0: Au.
3: Apa orang kaki aku dia? Orang kanan kena bo baraka kakinya. Memedak buku dia. Lepas buku ke pelbak. Umur aku tajam.
0: Au.
3: Tu yang ke. Yang ke tunjuk ada di tepu. Udah aku nyu. Dari abis itu pun.
0: Au. Okey, nyak tadi Iman tadi ni hari pinyo.
1: Panjai cerita ni Sam.
0: Oh, yo kecuk ke. Ya,
1: lawan episod ceritanya Mayuh ni.
0: Mayuh episod ni ada tu si kia sekali ni.
1: Oh, okey, apa tinggal okay. Kita sekali tu. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Alistair Owen.
0: Alistair.
1: Hari ni Nuan?
0: Hari ni Arista. Sibu. Arista. Okey. Betul. Ya.
4: Kangen cerita dia 2013 kerja baladeng.
0: Okey.
4: Kerja baladeng mengaban betah inau antau duduk ban lo dan sawi. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
1: Nuan pun ke ngasai ke nya? Alistair?
0: Saya onah ni. Dah tahu dah cerita.
1: Akan nak ngasih lusinya ni, Sam.
0: Mel tu. Melata ya, Mel tu.
1: Kayak tu kenyit. Ceritanya tadi Alistair tu telefon baru yang tadi ni.
0: Saya onah yang tadi ni.
1: Cerita tu. Baru ni ngai nyebut Indo Antau.
0: Kalau nyau. Telepon baru lagi Arista ni.
1: Halo, selamat malam. Ya, beda wisi Sim.
0: Okey, ini mesti penanggol ya. Okey, harapkan ada penanggol meh. Lagi ni mail Arista tahu telepon baru.
1: Baru ke ningal ceritanya tu ada Sim ni. Lepas aku bisi kaban kondusi cerita berkawan dengan Indo Antu ku yang tadi ada Sim. Bukan Indo Antu ke sama kan. Lepas jenis sama dua ni. Maya sudah ketanyaannya Sam lagi kita dengar cerita realista ni. Halo. Selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya.
1: Mana ada orang Sam?
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Akik Sebri. Betul nih Akik Sebri. Bisi ninggal kami dua ya Akik Sebri. Bisa ninggal kami dua? Bisa ini. Okey.
1: Nama cerita tu malam tu deh.
5: Cerita tu. Nama nak cerita. Bila kata ku cerita.
1: Cerita tu ke nya?
0: Nama tu nak ingat deh.
5: Cerita tu.
0: Okey.
1: Ya mana lagi kata di tu si malam ni.
5: Jadi kami itu namanya Mia Nugal.
0: Nugal.
5: Banyak. Namanya ulah ke Mia Nugal juga. Ibu tu mau nuyen dari Taiwan. Kolima. Mia Mia lagi. Banyak jalan yang oh kelihatan jadi sedikit tu. Di kendal ke kepalanya. Kayaknya jalan kami bisa itu pun enam kami deh.
0: Mayuah ke ne?
5: Mayuah. Tidak ketua ni. Kaki nau. Nau leh ni jat ketenyan nama sudah lah. Buat kami nyampau umai ya deh.
0: Mai bukit ni.
5: Dan tu lah sejak jalan.
0: Kita
5: nanti jadi lu. Elu.
0: Hei
5: kami na. Nanya baru jalan. Nanya itu dulu kita. Siapa sih dah?
0: Aw.
5: Kita di. Ini dah mau biasanya jam jalan jalan. Di sini bukit segala ya kami lah. Ya kami ngetahu entah deh. Ngetahu kan. Kem tengah memang tenjap. Wah agak biak. Tengah angin sam.
0: Oh.
5: Kena. Ngetahu ni sam. Apa kenduri kita ini apa?
0: Oh.
5: Yang napi tidak. Ni kita tahu.
0: Maka
5: maka kena api tinggalnya spidolnya tidak.
0: Oh, wow.
5: Banyak kan. Nadai di duduk kan. Ayah rumah. Ya. Yang itu kemudian nama amat pegawai amat tak yang ngat dia juga dengan.
0: Oh.
5: Dan nadai ni hal yang ke ngau kami rumah kami aja. Yang ni semak semak pada ni terang pada pecah kayu ni nampak dia tengok lagi.
0: Oh.
5: Bah, dah ada salah kita, dah. Dah terwai ke.
0: Oh.
5: Dia sebab ni ni usai ku hang. Ni mai haja.
0: Oh.
5: Dia yang semak ni ni semak. Dah la yin usai ngap ya. Ni hanya usai muka saya kata yang tadi bah. Mupuak ketai. Ni atau mupuak. Hanya berana apa hanya. Nak suruh tu ayah berana. Yang mesti dah kini tengah. Jadi tu ayah kami mesti mendidik kau. Ni si kau dulu, dulu kau dulu sih kan. Ya kami. Kami.
0: Tahu.
5: Tengah kami dia. Dengan beberapa nak uduam kami jalan rumah kerja pemain kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu. Yang main mende beberapa nak dia.
0: Oh.
5: Yang kami laju tinggal laju ki.
0: Oh ngagai kene.
5: Oh ngagai.
0: Oh.
5: Bah salahnya pihak juga. Jadi pihak ya kami sikonya bolehnya. Jadi mung tengah dia. Nak buat. Nanti aku dua dulu kan. Dua ya. Bisa batang di play di sisi jalan lain. Dua lagi. Dan kena kena lah banyak nak ada dengar.
0: Tentang daripada.
5: Tentang daripada. Nak dengar. Mulut dia kena buat kapu jauhnya. Kapu jauh. Ya dalam ya lima ini. Tak usah yang itu tak ada pilihannya. Betul. Dah, udah saya tanya nombor kuat kita ya. Belum kat kat nyam mau tanya anda dek.
0: Alung betul. Kita
5: pisah dulu. Saya akan menikah. Ya nampak nalnya benda kami.
0: Tahu
5: kau nengau pecah kayu kin nengau jalan nengau peti. Kami sebut ke kita kena nengau sudah ya. Sebab jalan saya jalan kampung hanya dulu was. Tanya lu ngap badau jawab mesti tak ya kan lenyau dan mau pegu. Tidak ketua ini nyam dan mu. Saya kena bina tanah kaki.
0: Nuan pu kalau bisa meda mayanya akhir sebri.
5: Beda mengau beda aku.
0: Bekeni ke gamal lah beda nuan meh kaki ingat nuan.
5: Buah yang ada itu beda ngai bula.
1: Nama beda leh.
5: Api tidak ya.
0: Beda lampunya jauh neh.
5: Beda lampunya jauh. Tubuh yang ada itu beda ke malam.
1: Sige pedih kak de beda utainya neh.
5: Saya ke pedih kan beda utainya. Apinya ja.
0: Beda apinya. Apinya. Maka api kita nya ka?
5: Beka api kita nya. Beka api pikirnya api spido.
0: Jako semua nare dinga ka.
5: Nare ke dinga jako ngai ke pula.
0: Nare
5: ding. Tapi tidak ya. Dah ke de pucau ke tepat ya kam.
0: Nengetu sih dah ya.
5: Tu bukan nyah sih kan.
0: Dengan
5: jalai kami di rumah lepas tu kami di rumah berjalan dengan dalam mak nadai kerja tinggalan dia.
0: Oh,
5: nadai tinggalan dia. Nadai nadai nasi kuhang. Boleh, lepas saya kerja berdak kami nya. Oh, dia yang ugal misalnya yang ilmai pulai.
0: Oh,
5: ya ilmai. Jadi tinduk malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi.
0: Oh,
5: mimpi.
0: Oh, mimpi.
5: Oh, mimpi.
0: Hmm.
5: Begitunya agaknya mimpi ya. Ya, ya. Enggak dengannya. Jadi ngaya adalah mimpi ya, dia hanya.
0: Oh.
5: Jadi ngaya.
0: Oh.
5: Mimpi.
0: Oh.
5: Itu, ya.
0: Hmm.
5: Ayuh Ahmad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami nitiah ke. Kau tiga, tidak.
0: Oh. Oh.
5: Mulanya semuanya kau lihat dah. Kau boleh tumbuk.
1: Ya, babi ku sedainya kita yang mensianya ni ya.
0: Kita sidik kita aja.
5: Mensianya kami ada cuma ada
0: babi. Yeah. Benar ngasu.
5: Ibu anak anak. Ibu saya
0: betul. Oh.
1: Oh.
0: Gak gemuk.
5: Saya
0: mau. Oh.
5: Bisanya. Maka sungainya bekau babi tadi. Maka sungai itu nyanya pepaya. Udah ngebuah nyanya. Nada temu kami ko. Oh, ngebuah bisa sungai dan maka bisa juga sendiri. Sudah makanya, nada temu tidak ada nya.
0: Oh.
5: Sebab tanya nyepak, ku tidak. Ayah seduanya nyepak, ku nada temu tidak. Tidak.
0: Oh.
5: Kita yang berita.
0: Kena mau dah pucau tadi.
5: Sudah pucau, saya kemana?
0: Oh.
5: Yang nyepak, saya dia tadi.
0: Oh.
5: Kurangnya jalan babi, ni pedak sudah. Jalan umai kami. Yang kaya kami sudah.
1: Aau, aau.
0: Mana nak cerita ke seberi?
1: Aau, terima kasih ya.
0: Aau.
5: Terima kasih yang kaya.
0: Aau, okay, okay. Terima kasih ke seberi.
1: Aau, selamat malam.
0: Aau, terima kasih ya, kakak. Aau.
5: Selamat malam.
0: Sama malam.
1: Iya, hanya kisah Sabri ini alas tu tadi. Sam ne. Kapan aku kak ningah ke ceritanya tadi tu Sam?
0: Bagi. Benung ke berengkeh tadi ne. Harap ke Alista tahu telefon baru.
1: Nama?
0: Hanya, hanya. YouTube. Okey. Ya, tua nyawat tu. Okey, hello.
6: Hello.
0: Sama malam.
1: Sama malam. Mhm. Siapa tu?
6: Tu nama tu Gelau tu.
1: Gelau hari ni Gelau?
6: Hari kampung Lusut Miri.
1: Oh, the Miri dia ni.
0: Okay Gelau. Ya, ya nama teka tu si nu deh.
6: Terubah ya. Dan ingat sikit sampai ke ni. Jadi tu gerakan si cerita. Cerita
1: tu
6: juga.
1: Cerita tu mana gede?
0: Aku tahu.
6: Kaki dia udah menua, kaki panjang menyok. Kalau kamu lihat, jadi tu tu ngau sepan tu sepan tu. Kau disebut apa mereka?
0: Mungkin kita. Nah tahu.
1: Tahu sekali jadi buat.
0: Aku.
6: Kaki burung kan nama daer.
0: Aku.
6: Kena kurang ngau ya.
0: Tua anuan.
6: Aw, bisik menua kami, menua kumai kami. Nama-nama tu sungai yang kata yang tunggu yang tu siapa? Air kian, ne?
0: Awa.
6: Jalai menua tu nyu-nyu cerita tu. Kemudian kan orang bukai tu lagi. Jalai tiari.
0: Aw.
6: Aw, menua itu tadi. Teng, berjalai kulu.
0: Mudi
6: ai apa yang tu dah tian ni
0: au
6: alam angkat tempat pengkalan ni pengkalan kumair pengkalan dengar kat nunu sekolah kat nunu tak kuliah noanya tadi dengar tak munyi jelu bias ke
0: au
6: munyi jelu munsang
0: munyi munsang
6: au nanya kuliah dia tua. Ya, nyau mukluk dan nyobuknya tadi. Angkat buat spray juga. Lepas terawat. Ya, sampai sikit ting lah ya. Ya, spray aku spray nyobuk sama pula dia nyebut dia aku nyebut dia.
0: Au.
6: Pasal itu kemen wife tak mesti aku cakap aku punya. Sama dah. Ni.
1: Mhm.
6: Ada lagi dia bingung tahu nak tahu.
0: Au ah.
6: Ujung kalau nak tepi. Tanya sekali pernah saya tanya. Dia benar aku tak. Saya ke tak punya kurang. Saya kelapan yang ini punya. Tanahnya. Raunya nak buat. Nada yang gue tahu kata pernah banyak bingung kita menyuap hari ini
0: tahu
6: tua kata menyuap tahu aku untuk lalu nyawa ke lah banyak dengan jadi tidak nyawa pengen diri maju mau pun ngerari kita boleh tak pada hari ini tidak tidak belum ngelawak ku kia
0: tahu ah
6: macam ni ngah tarik. Nah, gai kai kok pun jelunya nak ukau kai yang nak. Tanah tetap tadi mana tu? Gugnya apunya. Sama aku keluar lom. Mulai kita tanya suang dan itiah ke sana ya.
0: Au ah.
6: Bumunyi suang suang suang kenuai. Datai ba Nur keluar ke perauknya pengkalan. Lalu Nunu je lo tak sebuah kenyak. Kena agau ku jatuh. Ukai sik medai ya. Nadai monyi lagi ku nak hidup ke tapi ini. Jadi aku tu ngeringat. Aku telung tadi. Dia nak lama tangan suang.
1: Tangan
6: suang tu ngak kepala. Nyak ya tadi aku. Eh ya menyak. Boleh agak. Macam aku nunggu jalur yang tu temu hukuman banyak kan, kalau simpan kau sudah nyaut buk bagai perahu kau.

0: Inyan. Suruh ke. Yang perahu keluar di tengah-tengah hai, yang berpasang sungai. Yang mutai manjuk aku manjuang nunda. Yang mutai insong aku ngensuang ke nunda. Kenapa yang hai, yang berpasang simpan. Inyan, milik berpasang simpan. Aku ningal ya. Ketimal aku lama-lama. Yang bunyi aku bunyi. Yang manjuang aku manjuang. Besok dia katai buat tam kami pilih rumah dekat kami. Dah setiap tu ya.
1: Nama penam tadi?
0: Ah, penam kami ya. Nah sikit rumah panjai kami dia.
1: Alu badok bermunyi ya?
0: Ah, badok. Saya dia otak tadi. Alu ngetu bermunyi. Ah, ingat tak ada bermunyi lagi. Padam kat tu nyala pun tinggal semampai. Oh, tanya. Padam kat situ ngis minyak labanya motornya dua tangki ratah pala
1: au
0: lalu ngirik minyaknya baru kena itu tarik
1: au ninggalnya kena bunyi age ne
0: au ngirik ko minyak motor sana ke baru nai ko dia selabu minta motor aku lupa sama takut di ngelaban aku lagi ko ku
1: au
0: takut dong aku
2: au
0: kok menyuk kenuan ko ku udah hanya satu aku buat kenua start tak saya buat pengkalan rumah penyai kami aku kayaknya milik buat aku suka tak saya dia musik ke boleh ngetuk pintu ku
1: tadi merani ke diri ni
0: tadi merani tak ada saya buat penyai tak musik tuk ke pintunya lalu kita ketar aku yo sama sakit kelang
2: Oh, tabian.
0: Datar yang saya nak cuba bisik manang manang orang ribayin tu dari orang manang kumai kami mampu bisik kumai baru kumai sedang tua aku nak ambil berat belian
1: mana hari ini nya?
0: Manang hari bayin mana hari muak kau bukai mari ni tunggak ke muak kami nya tunggak kulu kai kan luat
1: Aw, sikit tunggak kia mana?
0: Dengar. Ayatnya ada di dalam belian. Lalu asuk obat kek kau pasti ni yang tua tahu entar. Asuk ngabah dan nanya kenapa sebuah abah kulit si. Ya mana nya bejaku nguat tu. Dari ucap wala bejaku nya klien. Mat kere tu. Ya, anjo berasa apa dengnya? Kau masuk. Ngadai dia tu, kau ni. Tu, ni ngam ni cerita ngam semangat udah ni ngam sama dia. Dia nemu kau nangis terik puk di kuasi kau. Dia ni ajar balan tu. Kita di sini ngau type nya kau balan nak betul tak kita teru nyeru. Suam nuna, pelan saya tak tan buat baku. Apa saya tadi baku? Ya, aku kena ngasuh baku nuna balane.
1: Nak nak tahu itu nak menyane?
0: Aneh. Pak semua suam nuna nuna nya.
1: Lepas
0: saya asap jatuh, baku kita.
1: Ya.
0: Kita mau tek pinta, mau tek kai sedek.
1: Ya.
0: Jadi, kira nak. Minggu bukai lah aku baru terubah ni aku cuba tu nengah nak suah ni
2: amat
0: labang lah kalau boleh lain tu lah kami tak kalau boleh ku
2: nasib malam tu boleh ni gelau okey mana ceritanya
0: bisik mana haki gaya lah
2: tahu ni lah
1: baru kan ni
0: baru kan
2: okey
0: malam keseruan mana
1: selamat malam
2: gelau
1: Ya, nah amat bunyi ko ya tu sama. Tak bunyi apa penelebak yang tu yang kalak nunda ko tak ke memunyi nya ke dengai nya dia tunda ya. Dan ya yang pu ke pulai tabin de sem kadang-kadang bekerja galaban kalak ga ku ningau orang tu ai sebab sem tak kita bisi terpedak ko tak nya tahu ke kati ke tersintak ke bau tak ke nak nya mai mesti um tu kadang-kadang ya belah babas lebuh tu ke jalai tang nyet tu nyiwam bau wangi ambil ke bandiang meh. Utai ke bekenyang. Ambil ke contoh membelah kereta kini tu berjalan malam bisa lain utai de siom tu aja. Orang tuai kalak kuningannya buat. Nanti bisa orang kengisap. Asung insap.
2: Asung insap.

0: luar kasapnya ya muru sida ya keno main demu amat kedan naga tua tu demu ne bedau ke kala nguji ke jana sem
1: jako urtuai men jako pada urtuai bisi madah ka nang lara ka ko
0: bisi ke muni bisi ka anang anang lara ya jadi dia tu tadi ditunda ya apa berani
1: ah nyo yang pu ke kena dah nya
0: ya nama berani ya
1: sem amat punya ko yang ngajar bala bala na bala orang baru nya tadi
0: semua orang keninga menya ambek ke lalau bakita ide laban kada kadang tuan nak nyangka utanya nyadi batua desem atang nanti buat situasi ya tu tadi desem yang berani ke diri kala aku buat situasi tu sem ne au
1: au ne
0: aku nda dai ke nade mada utai nade ninga nade nade mada antu betul eh tu bisa mada utanya ne sem au denya nade ke ku ninga utai tang galebuh mayanya de mata aku berniang kiap lama desem ka ke bisa utai ke kak diantik ku tanya pansuat mayanya desem pagi pukul 5 pagi ada buah ke gawak pagi mainnya sekali aku minta nada ribut ikon semua pedang dipasang makan amaneknya mana narga berdiri bak kabutnya deh jadi tepap kuya lah buah kemudian mata aku sehingga merendiang kia nada utang ngacau nya utang pedak mata aku nya tumbuh labuh namanya
1: labuah mana?
0: Atau labuah. Atiku tenaga pengesal dia. Aku merani ke dirimpu. Laban banyak aku aja. Masa yang aku kia aku desem. Masa yang kaya amanek ke labuahnya. Laban aku di belakang duduk. Masa yang aku kia ambek ku amanek ke labuahnya. Dia nak acau aku nak takut ke dek. Merani ke diri. Kebentar. Merani ke diri. Laban ke diri aja. Ambek ku amaneknya. Panggai ke aku baru ya. Atas kabutnya baru. Udah nyambek ku. Utai ke kat ambek ku lihat deh. Alu Belanda aku. Atau banyak nanti tua takut tua ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tua deh yang main merani ke dirimpu
1: ya anang kalau tanya meh lama kita ke diri nak deh mecik ngena air kudus GB nya
0: oh udah kalaknya sih
1: benar itu pubnya
0: aku nak kalak nak kalak ngena ngianya deh sih laban aku semangat gak nadai gak kita nama penamanya di kacau tai bikinnya nadai kalak kena aku tai bikinnya deh sih lebuah tua nak ngadai kadang bisa itu tapi kenyataan nemu sekali kenyak bisa ciet kini dan nemu ke kita ini
1: menyertai ke nempap utai
0: tengirit mangku mutai ke dia macam-macam
1: kita ini nemu ke ciet kamu menyikut
0: dia ke ciet kini itu mikir positif je kena tua namanya ngelimpang kati tua ketakut macam kira mikir utai ke mana je betul aku kata nak ciet ngerbah kenyataan itu anak minta cietnya kini
1: macam-macam lama aku berperindang dulu tuan Emel.
0: Asem.
1: Okey, udah tu lagi tua nyawat kangau ke buka hari peninggal kita mayu peninggal kita ada ngawak kita ngetu berperindang dulu hari idiku yang tahu.

0: nyo ndak berasa ini Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngenggam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau dor bala peninggal ke deka nusi cerita. Nak ke dia tau tadi bisi 7 ikut peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampu meh. Mayuh cerita di malam tau ne.
1: Mayuh lah baku baru yang kau ne. Aku bisa kebenarnya same time tu alaman kak ninga ke cerita di malam ninga kita ke malam tu ke kat telefon lagi tak telefon ne.
0: Ya.
1: Dua ampu dah same. Dah tentu kalau
0: bisa cerita. Aku bisa cerita. Nyawat tu dulu tu ne. Okay. Ya. Halo. Selamat malam. Okey, ada dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana ya tu pelawak aku.
1: Lama mah mungkin mai ceritanya tadi ni.
0: Baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082258633 ngau 258634. Okey. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Paling tu terumah paling.
1: Hari ni terumah.
2: Hari Sriaman.
1: Sriaman.
0: Suah tu rumah tu ngau kita deh.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
2: Ya. Habis ku kawan dah Brunei sebuah lah lama 4 bulan. Kecil yang Abah Rizal. Udahnya puas pada aku lalu dah cukup makai lah dah boleh malah jambu lagi form 6 mulai ke kucing baru dia bansi ke semua di ke kerja nanti kenyan puas ke biarlah sebab kucing bertemu dengan kawan tu kini kita sana kan kamu tahu yang tu dia kini kita dah kekul dia baru mulai ngambil ya, buah rangka repeat baru form 5 kan aku itu nak lah, repeat tu lah kan aku. Banyak lah bala repeat kan aku. Nak nombor tu malu lah tu. Nyong lah pun fahim aku ni. Tu pedaan je dua kali aku ni. Nantinya, puas-puas ke benda bala. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundir dulu. Ega upis pelajar semua. Sepiak RPM nya. Ke dua anunya museum dia tu kan. Dia biasa sebab ya kebaik sudah bungalan dia san sawah dua tingkat itu masih pihak Ellen dan sampai kemudiannya udah ku kebedaan beranau ku lu mudah wayang cerita Rano Karno mulai ku ke rumah tanda jaga kami engkau ku bisa melanggar newspaper tanda beda newspaper ke beda bikin si sepedak ke bikin si bisa ke Singapura.
0: Agak
2: Singapura. Mulai je. Tak aku ibu lah. Ya. Minggu sepi. Tak aku mesti ke walk interview. Babonnya hotel. Anur kan kau. Interview. Tuan-tuan kan boleh. Ada leman ke. Lepas si tak menggunakan English. Singapura. Kau apa. City company. Hari Jepun. Singapura. Westfield.
0: Lu boleh ya.
2: Mulai kau ke rumah. Lalu pada ganti kau. Kau kat kerja Singapura aku ni ya. Apa ambil kerja jauh. Kerana aku dia terbelajar. Kerana sabuah bareng. Aku nak bunyi. Dia dengar lemahnya. Dengar aku beranau tu yang kau. Sanuk kerja Singapura ke kejadian. Awak kira apa kerja kian kan. Dia ingat belajar. Awak kira apa kerja kan. Bila nak mau pulai ya lah dia kejadian kan nanti kalau nanti kau nangkau tanya paginya beranau ke berdua ya kalau rumah dah ke konfirm kau ni kerja Singapura nama ni kaya belajar kan aku tak dulu kau ni kerja dulu bila kerja dia jauh nak mau pulai kan aku kau nak peduli ke dia nya udah aku nyuruh duit ke aku ke dah nya soal ke 20 lah gak pasport yang aku gak pasport kira habisi 2 minggu ke nya impuahnya ada time manager hari Singapura nya Mr. Loren kami ya suara bergelubuk bahawa punya hotel lalu dia baik lalu gaipot lemai nya berangkat pukul 8 lalu ke 11 atau sampai Changi.
0: Oh.
2: Jadi orang sekitar kan sih. Sebuah bus. Bila kami lewat baik terus kita aja dia buat teban, buat flat buat teban. Aku baik lagi boleh, banyak bila kami lah. Tak boleh. Pagi tubuh pukul 8 dah turun ke kilang. Datai dia lalu baik lalu melawat. Pak besar kilangnya.
0: Namanya
2: kilang Jepun yang Lipot Wesil Kampling. Dari Jepun ngagak Wesil Kampling. Sudah melawat Siti Siti Department ke Siti Department. Kira pukul 9.30 baru kami melapor ke office.
0: Baik lah melawat dulu.
2: Melawat dulu. Meda ni bagi kerja. Datai dia baru nak bagi kami. Aku lungkah lah pak. Curing department dekat Wesil je. Tak lama aku dia lapan lama tu lancar dia kerja, lapan paham dah orang cakap Inggeris.
0: Alun nemu mana?
2: Alun nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa gang gang sedan man. Dengan tukar ship lagi second ship ko. Asyik malam. Udah nyata 3 tahun ya. Lalu masuk ke assistant supervisor. Lalu saya kerja tengah malam. Aku dah ubah sekejap pukul 8 pagi. Apa kata kunyian. Ya, banyak tu. Kami tidur banyak. Jadi bisik sekali ini. Pertama aku bisik. Lepas aku jadi assistant supervisor. Dia jaga semua kumpul production lah. 12 siti. Engine lah. Resiko je. Mesti jaga siti engine. Bila aku terkijap tergiti lampu merahnya. Ya nanda kebisi masalah lah operatornya. Sama ada item sudah ada habis ke sekali ke engine saya jahit. Dengar aku lagi lalu lagi siti depan lagi siti depan mana sidaknya. Tinggal aku sidak kengau ke aku. Jadi nama aku dia semua bukan nama tau. Nama Peter. Lama aku nyak. Dia semua dekat ngau kita ya.
0: Peter.
2: Dia lain.
0: Peter.
2: Apa dah aku Peter aku nusa dia. Kan ngau Peter ke sida elo ko. Operator lo mesti masalah dia ko. Au ko lo. Dia ninga ko ngau ke sida. Campak lagi sida elo ko. Tanya aku lalu kian. Pada aku indau siku nya jari lekat beinjin.
0: Kai ne. Kena mesinnya.
2: Kat aku kena mesinnya dari kanan.
0: Hei.
2: Aku laba aku nak kala benda tu biasanya. Aku kiti-kiti tulang aku.
0: Kini
2: tu kiti kuning.
0: Aku.
2: Padam ke aku karan.
0: Aku.
2: Udah karannya padam. Lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke enginenya. Laba banyak semua kena angin megang dah. Tapi boleh power aku. Power benar aku mau. Tak boleh.
0: Aku.
2: Jarinya laba lekat dah.
0: Tahu
2: Dia jari aku getar-getar lagi.
0: Tahu.
2: Takut dah.
0: Kesal.
2: Kemudah kira, lepasnya induk Singapura pun. Kemudah kira, aku mau angin tahu. Lagi jari nama dah gerah. Tadi cepat aku ni ya. Lalu buai ku angin semua ke bisik dalam injirnya. Buai ku. Serta bisik gerah bimbit lalu tarik ya. Sejuruh saya tariknya pisau kena trimming getahnya. Lalu nutup ke bawah. Cimit lagi.
0: Okey.
2: Ini nutup jari ya. Sikit berlubang. Kerintih lubang. Lepas pisaunya cukup tajam ya. Lepas ni ukai tansah. Dia ajak. Lepas mesti tansah ya. Kau besi-besinya memakai jari ya. Nanti ada nasib ketikunin. Ini Cina nya. Rauh-rauh. Lepas sakit dan dempit kinjirnya. Lepas safety besi ke kabel safety hansar ke belakang sapak jari ini.
0: Hancur sama jari ya?
2: Tak ke, tapi jari je. Maka papai itu kembali. Tempat dia kembali. Ya, padahal itu baik sebagai lepas kilang je besi mini klinik dah baik ke. Lalu teman ke lepas hospital ya. Paginya datai supervisor. Lalu kangau korang. Ya aku explain ke ya. Induk operatornya. Lepas dia mesti ngantuk aku ni ya. Salah yang bu. Lepas yang ngantuk dia penuh pukul 4 pagi. Sikit kan ngantuk.
0: Aman.
2: Jarinya. Tak ada tarik ya. Maya yang ke tempat getah trimming. Tak ada tarik ya. Lalu
0: terasa ke
2: ya. Pasuk lah minggir ya. Bukai mina ya. Maya balas ketaknya. Departemen lain bisik sikunya hari Sri Lanka cari ya masuk injet getah.
0: Okay.
2: Biasa retak jari ya.
0: Kay
2: ne. Yeah, bisi ba nama composing department lah saya ko. Ino, ino ari Sri Lanka nya. Start ari siko sampai ke jari nya tujuh jari
0: putus.
2: Angin nya.
0: Wow.
2: Tepat tak tulang.
0: Kay putus.
2: Tau. Isi itu baba tulang lepak tulang.
0: Kay bahaya kita gawak ngemsian tu ne.
2: Oh bahaya. Tapi ya memang mesti kan itu ke yang pu safety kepada korangnya.
1: Ya, dengan tua pedih nara.
2: Aw, ngamel aku mula payuh sudah dengan tua ada, mungkinnya sudah ke bahagian curing ya.
0: Aw,
1: ini jari kita dengan tua.
2: Kadang-kadang jari sudah lapar saya nyangat.
0: Aw, abah kena tua.
2: Jari kena lapar nyangatnya. Aw kejut sudah ya. Aw cuma mantawa ya.
1: Aw,
2: sebabnya besi ya kalau hangat. Ya, jauh mengenai jari sudah masuk ginjian kian. Pagi
0: Lembo, maya pukul 3, pukul 4 ni kak, mama tak ni
2: penuh ya, mama. Explain ko guys for myself ya. Sejurus ni, kami dua dekat ngau ke Jepun, Jepun ke atas ke, ke office. Production manager ni. Aku, dia aja, lepas lalu mutai ke jaku sedua, sedua jaku Jepun. Kira mesti 15 minit ke nama, sedua beberapa tahun ni. Asal aku lai ke dua. Lah lama ni aku dia sebab dah habis kontrak. Lepas nyu mulai kembali ke Sarawak.
0: Nada ikut lama di Singapura ni.
2: Setahun lebih ya. Nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
0: Boleh di.
2: Lepas ke nyu bisi panggil lo dah suara pulai. Nak tambah pulai terus.
0: Bini dah nyak ni. Terus mai.
2: Mulai ke tuai ni. Mulai ke diri. Gaya ni. Lepas benar biasa kontrak. Gaya orang lepas ke. Lepas city ya. Lepas kita dah experience tu. Gak pedes orang.
0: Nasib nama pangan ngene Jepun dia ne.
1: Jepun.
0: Jadi tu rumah rumah Jepun.
2: Tapi lama dia cuma sikit mesti list nama aku. Sikit kata jauh kita training ke Jepun kian ke.
0: Bergai
2: namanya. Bergai Jepun Wesil Pak. Pak Jepun din.
0: Okey
2: kita eba jurong dia dia tu. Lalu nak hakim lah. Lalu nak lagi.
0: Aman, aman.
1: Punya kenuan jadi tuan rumah dia kan, Sam?
0: Tuan rumah pun.
2: Kalau jadi
0: rasanya.
2: Jadi kasih ko kawan kerja bintayu hari pendresen dan sebagainya.
0: Jadi kalau Jepun?
2: Jadi ke orang Singapura bu.
0: Halo. Cina ni?
2: Agi bukan dia ni.
0: Agi di Singapura dia.
2: Agi di Singapura.
0: Kalau jadi kerayatan dia namanya?
2: Mungkin lah kita berdayu hari pendesan.
0: Kena
2: kerumah. Nampuan kerja nak ada pakusiang kena.
0: Mal. Rata rumah tu mayuh no gawa.
2: Okey,
0: selamat malam.
2: Selamat malam kita sudah. Okey, bye-bye.
0: Ya tadi rumah paling hari Sri Aman tadi Mel.
1: Ya, Sri Aman punya kuih atau siam deh lebih lagi bawa orang ke gawa kilang deh. Nangiranya malam ke siang deh. Tadi tu atau gawa malam ngantuk punya kuihnya muak ke ini harinya. Kata ngantuk deh.
0: Punya kuih deh jari ke dasar.
1: Jari ke dasar. Kau jago ke ngasur kau tanya jari tu ampu ke dasar kene. Aku bisa bega Siti cerita nak ke antu tanya desem lepas lagi demi ya sebab selalu bermain nemu ne tek memancal kita kena demi ya sebab deh jadi kami mayanya sebab selalu kati kena main berayun bakar atau sem deh
0: babas ne
1: apa babas deh tapi yang sungai bisik Siti kayu besar tanya yang bisik akar kandur kita ini tadi berayun deh kandur dia. Mayanya sebab dia saya muka semina aku boleh mayu lah. Tanya tu si cerita pemancal terempu. Mayanya sebab berayun hari tu kian. Kita laju ke rindu ke ke sem ne. Jadi sekali kami ke berayun di sem paiko berpegai bakarnya di sem. Labanya kelalu mayu lah. Nyelengah le baik apa pusian ku yang leka. Ngeleka. Aku si kok orang ke ngelekanya ku di sem. Talah buah aku. Lalu namanya palak ku terpangkak. Tak nak terpangkak berbatu. Namanya batanai hantar pangkat berbatu tak aku temu lagi tak mayanya orang kenggau ku bala kaban kesama nebiak kenggau ku bermain yang tadi begau Sedai pada aku bisa luput. Aku nak nemu dream pun bisa luput ke Kanada. Bisa luput ko sedai. Denya munyi mutu airnya deh. Orang hari bala kami serumah nya bala orang tuai ke pulai kebun deh. Irit sedai aku lawa ke belalai ke pemain calnya. Irit ke babaskin. Belalai kin ngica kurang nama da pengawak kami nya.
0: Nama terengkah batu kerangan nya nampak ya.
1: Ante terengkah batu kerangan deh. Dewop sem. Apa tanah?
0: Tanah.
1: Apa tanah deh? Bisa meh rumput utek ke tinggal. Nasib kan ada yang sudah bulu wah utek tajam ke jalan. Ah ente jangan ngake utek ke jalan aku nemu kita ada itu apa temu sem.
0: Ada malam tu ne. Kita ngarai itu.
1: Oh kita ngarai bunyi ke rumah petiang
0: ne. Apa bunyi ke nyo napat kenuan coba. Agi nemet skema yo tolitan to bisa to mel.
1: Iya.
0: Ni ngelantak main sikal. Nemu ne.
1: Laban gudek.
0: Ngelantak kayu ke benong nyelungkang ni pecah di tu ne.
1: Laban nyelain lah kayak kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu sem. Mesti aku tak lemur buka ya mah. Lebuh kita ke rumah tu atau tu pembaik ke basikal belajar ke main basikal tu. Mesti kepedih dulu baru tu nemu ne. Aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin. Pas itu aku tak petang ada litan kan tu sem.
0: Aku tu belitan tu dah. Nya okay tak udah pas tadi mel nak meda kata itu nak meda nama papan yang nyeleng
1: lapan ke kelalu pas menyala
0: teng lantak teng mahalnya pecah di tu ne babucai darah okay indai kita suba okay ternyak ngawum kan no
1: nyama ya saya di gue ne bisa sih teh cerita lucu ku sem deh lagi mit suba deh teh kita meda utai tanam berasa kita tahu kacau
0: sayur
1: buah utai ke belah sisi rumah tu sem seraya tua ke ngantik balap tinggal ke bisa telepon deh mayanya suba bak menua ulu bakal kami bikin ya tu sah nah kita kan pergi gak ke utai pakai bakal utai pakai kita nambi ya mesti dah roti kerupuk utai kita nambi bisa ke orang berkantin deh sem nanti orang namre orang tuai namre tua duit dini tua boleh ka, kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kak ngambil buah jambu dulu buah jambu orang kumpulnya deh sem mahal ke pemancar kita sebab tu nak nanya orang kan kami je deh sem bisa tiga ikut kami jadi siku tu yang ngantik bak namanya uju okay bak uju bilik
0: amanya
1: jadi siku tu ngantik bak tanjuk uju biliknya jadi siku tu nikah aku tu bak baru apa bak ngantik bak pun jambunya bak baru deh ngantik siku nya ke ngambil jambunya ke atas aku tu ngantik dia sekali tak meruhiak menjadi buat isi pun jamunya kau dah. Dia nemu utai kata kau kita mandi hanya utai padi kau dah. Tanya aja deh, udah ditunggu. Nya kata kau kita dah yerban. Kata kau mana?
0: Tibang, kau?
1: Kini kini tibang. Udah ditunggu aja. Kata kau orang nyebutnya deh. Tunggu jemulut. Dia nanya tadi sem, namanya jadi buat dia benar ya. Babinya tadi berana besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne repan padinya rumahnya
0: rumah padi
1: dia na jadinya berana desem dia lembu tu jadi berana oke tok kacau deh dia temru jadinya ngangkai ku desem bisa kena kanit ya apa kaki ku dia tu okay bisa kau sem
0: kau kena babi
1: nama ku dah sempat kan nikah ngangkai pun jambunya
0: tu babi
1: nanya dah jambu nak boleh kita pembuli pembeli ya
0: aruman padi
1: kudanya
0: ya kudah di tanya orangnya
1: laban bu ujub ini sebab kan babi ini lepau jadinya sebagai lepau tak bakal dia tahu deh jadi pun pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai ruman padinya jadi nak berarti ke utai ke dia tadi bisa kati kau kita nya tadi nyu dua namanya jadinya berlai ke dirimpu udah beranak nya dan benar nusul kan nak ya tang mayanya kan mangai hanti sudah baru udah beranak na hanya kalau ngagah
0: kau halo gage janai. Okey, tuang uji nyawa terdulu kah? Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa je ini?
2: Kau ada domain.
0: Melati tau.
2: Melati ya.
0: Melati.
2: Selamat malam
0: itu doa ya. Apa je itu ne?
2: Ya.
0: Okey.
2: Kelala ada nyawa
0: ne. Kelala. Nama talo rundai. Apa je nya?
2: Ada di bawah.
0: Okey.
2: Kak, nasi tidak tahu. Lama tu dah lah. Bukan ke dia tahu.
0: Okey.
2: Kita lagi punya tahun 1975.
0: Lama mal dah.
2: Kita ada menua.
0: Okey.
2: Menua kau ada serah tua din.
1: Oh.
2: Oh. Kita ada tu tu punya. Kamu kami ke malam di kebun deh. No, Sam.
0: Oh.
2: Malam kebun.
0: Oh.
2: Nak kena jauh dari rumah panjai ke kebun.
0: Oh.
2: Tiap jalan kaki. Bisa rasanya jam dia. Mesik malam di kebun lah bagainya besi. Nopi tai ke kebun, nopi mana mimin lah babi mimin. Nak kena main wah.
0: Oh.
2: Maya besi pengawak baru pulai ke rumah maka hati besi. Rabat ke pegawai ke nama pengawak lah.
0: Oh.
2: Rumah dari segi malam di kebun. Sampai dan nyai ke cerita tu tadinya malamnya kayak nak itu baik apa yang kau menyinti jadi kengai ke kemudian mati ke takut kita lagi main dengan Sam kau mainnya ke baik berjalan ke baru berapa aja 10 tahun ni
0: kau
2: mati sekunya tu lagi dan ada yang mati kau apa yang punya dan ada dan yang semua matanya dan yang inti kan malamnya kalau tidak luar dan ringan mu mesti dah ge tetu ulu buruy kan dia menuanya semua bukit kelalias kan semua bukit ngalat
0: au
2: inti
0: au
2: inti ya maya jam kalau kita dia tahu dah sem kalau dengan namanya
1: ku
2: 9 lah ya 9 lalu pihak bukan katanya ada sem mungkin udang ke bau punya dah.
0: Aw ah.
2: Mungkin nanti malam nanti kelih dah.
0: Aw.
2: Bautnya sana nungguin ke bau bau ridamnya dah. Nya ke bau ke jurang nanti.
0: Aw.
2: Aku ni yang mandi risiko ni apa aku.
0: Aw.
2: Jadi kami mandi aku mana lupi gonya nemu ni pigonya dah. Lampu pigonya dah.
0: Aw ah. Aw.
2: Ni apa punya nak itu kita pala. Enggak apa-apa lah, jangan nyam mana mungkin kita pala, bengkang nang enam nyaga sana. Enggak bakal dia ada, ke lapuk apa pala ada na.
0: Aw ah.
2: Enggak nancet tali kita pala. Nanya. Jadi kami doa je, mandi kita bukan mesti lupa. Jadi kita lupa pin, lupa lupa kerani itu cerita kan, demuan mesti ningan, mu menua tu.
0: Lupa pin.
2: Matangai buru itu. Dan yang nanti pemilai mati gitu. Tapi aku sebenarnya aku ingin beras batu punya saya mati itu tiba mati aku punya sebenarnya kanan saya ingin nanti yang apa aku punya dulu baru buat kerja dan saya kemudian pilih dan nanti berkenari aku pergi aku mulai lama-lama lepas dia menuanya lagi maya ikan maya nya nak dari bakal dia tu nak berubah sawit berapa bisa dia nak tanya 70 bias buat dia ni bisa sawit no dengan menuanya kalau kena sikit maya ikan ikan namanya kedebau kelari udun dia nak nengau malam undang dah terbangah kadang nak terbalang buyang dah tapi dia ada bisa dah lebih itu menuanya kaya dia tu bisa ikan tanya kurang lah laba kena bisa sawit kena lunsur atau sawit ni tanya yang gaya kurang lah nak bakal super nak bakal punya ada punya adiknya punya dia dah ini kena bersih boleh aku bersih boleh ingat aku punya tiga iku kan kali dah sem pada de pada i pada i eh no pada i tanya ya apa sebab mulia ke lumat tuanya mai karino dengan ting mumpuan ke undangnya dan sem
0: tahu
2: undang ke bau undang miannya deh ke ba ya bau kau deh kali engkau tanya mai kan ya baunya tumpan buka dia kemari dia beliannya dah galau dia nak kena di malam tu ya ada bau bau dah sehari hari nya dah ada nya minta dengan nya tadi nya yang buangnya tadi cerita nya di kami doa yang apa ikunya di lubuk kanji ya kediri mah kemudian mati itu Itu lubang pin tu.
0: Tahu.
2: Tahu. Ada lubang pin yang besi. Oh, dah kayu kara ada. Kara yang kau dia tu lagi berdaun ni.
0: Tahu.
2: Namanya kara jaluk namanya.
1: Tahu.
2: Punya seberai seberai ingin, tapi yang nyuntai seberai itu. Bakar rumah-rumah ada tiang ya uratnya juru juru senada bingku. Tapi ya punya nalmu dia tahu lah gina bedau. Saya uratnya saya tungkis bisa ya.
0: Tu saya na.
2: Bapa itu ya saya kemudian empat tiga omnya. Urat karanya deh.
0: Aau ah.
2: Dia ngintai rumahnya.
0: Aau.
2: Dengar burung nama ni burung malam kong kebat ke kami ni.
0: Aau kong kebat aau.
2: Lama tengah bermunyi sedikit antunya mayat tidur mana.
1: Yeah.
2: Dengar tengah ada. Namanya kuang kuang kuang ia kedua iku berima tiba. Kak kami dah mandi itu angkat ngai ke kumai ni apa ini takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyati. Lepas ni apa ikan kemangan asem.
0: Aau.
2: Jadi nak mandi lagi lagi yang ikan nak lah lagi tempat ya lagi.
0: Aau.
2: Tak dia banyak lama-lama ni. Dia bakal bersih jam maka jam dia tu kau bisa kena 10 lalu kena. Pada ada tai. Nak kami doai pun nak nemunya menyikam lah nak perhannya tu. Kau ini apa ya kami? Ia gak bakal yang kena kita pala gorengnya. Ni ia ngangau. Dah mulai dari mandi tu, mulai kita ikan. Aku dulu gorengnya ada sem. Nanya. Guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buah yang pagi berdau mumpang tadi buah yang mana tadi lalu beliat dia mau ginti ridannya beliat pusing-pusing ya mata lina kait ke bau juang pun ni ada adanya madi kunya kenya aku buat tu ini apa yang dengan kau dulu nama dari kaku nanganti tu nama tu nanganti tu tak nak mau kau yang kau nama tu perumahan yang tu dia kami dua ya. Tanya mulai lapan langkau teorinya alai kami yang kau kebun kami nya mengikulu kau bisa ke 20 minit dia mana alai intinya deh. Ada nyak kau deh sim lai ada langkau mali kami dua itu dai dulu kau nak langkau yang nak jawab senai namanya sungai tapang mandi dulu dai dekat bisa nam luan mereka alai mandi kita nak ada lamainya si kira-kira ke kerangan si pasir itu dan ada lam si gagat ni apa kami nya tanggal alai mandi alai yang lam tete air langkang tuntun dadanya mai dia nak langkang nak tupang tuntun punggung nyok sikit nama nak lagi ni lam alai nya matai tak ada mana lupa tu aku yang mandi aku nak lamai enggak, ban apa ini dah dulu, ngah lagi ke ngan nol gitu, tua lawan tu. Dah dapat langkau dia. Niki, apa kedua ni besi tanjuk dia langkau Niki tanjuk. Sambil tadi bawa binti. Sama aku dah langkau pintu dah ada tutup, sudah kita tinggal dia ni yang naik tu. Tambah pintu deh, dia mau pintu. Langkah kebun kaya dengan adanya ada pintu atapnya ada gagal ada sim. Tahun buluangnya sanggup gagal sekimpat hanya. Hanya ke pintu dah. Betul ditikup pintunya lagi gitu. Tak mau saya tanya. Anda ni apa itu nadai langkah? Tanya. Nih nadai itu. Nih apa itu? Nih. Nama nak setai dah pulai nak tai ya mai pulai dulu tadi nak daya dah betul dah tadi tu apa ya engkau nak lagi dingin ya dini yang inti dah kena naik kami dulu dia lubak kanji ke kami naik lubak mpiat tu di lini tu dah dan yang kami naik bunga-bunga kak nikah pun terpah salah lagi nak ingat ke danu lagi nama dah dia pulai lagi nalah yang ikat lagi kumai tersat kami naik lagi asal agak kami dua itu tiga ya yang lawak yakin kini agak itu lupa keranji luruan baru ketua di langkau udah agak mansak karalnya kini dan yang nyenggat mulu ningau kongkupan bisik bau sih minta kami ngai dua mati
3: Thì mỗi ngày là xem vì sẽ bầu là ông giang bà bì mà cái màn hoạt.
0: Ồ, ào. Bầu là sát tù nụ nhớ này.
3: Ào. Ào. Cảm ơn để mà để cái đọc mỗi ngày mà đã dạ dạy đàn nhàng phải tình hình áo tế bà bầu.
0: Ào.
3: Đã bà bà sẽ nằm ở anh nằm mỗi ngày.
0: Ào, mỗi ngày cứ cerita tanya tadi.
3: Ào, ngay cerita.
0: Kelau tadi.
3: Ati diri.
0: Ào.
3: Ti dia on mỗi ngày ya dulu mỗi ngày tế cái lạc tuang deh. Gian tu segi ayam tu ya. Bapa dia minum siang bawa minyak wangi, nanti punya sebut di lepas jadi dan yang apa kami bawa buat buat tahi agak remutah dia.
1: Ya.
3: Nanti dia siang bawa ya gay. Tidak ada mana yang bawa wangi itu berengut mat. Jaga dia mesti yang 15 minit tidak punya lah entah dia tu.
0: Aw.
3: Antuk kena dai kini menyiku sidak tak kau kekaran.
0: Anang uji ne.
3: Anang uji ya.
0: Anang uji Mel.
3: Nah uji berarti yang tadi udah nyawa nak tai din lagi yang buangnya tadi tai ba yang apa aku mulai ngalau aku mendau ke dia tapi kita palau dah jeli ya itu mendau nanti tu mungkin bau ginti ridan ngalau nih nama ada mai pulai aku mati aku ketuanya nanti nanti apa nanti aku mai pulai dini aku ngangan pulai aku tu ya udah boleh lagi kau ayah. Ya pada ke mandi kunya sipai dan tu berapa ke ningam nyinya ya ndak muni ama pulai mai kita gulung ya ginti ya bawa ada tu tali tangsi nya ada bawa beliat ke bawa ridan alu pulai mai kami tiga
0: au
3: pulai nya ko deh agi bedau mah bawa tu namanya tai ba ketan ya gara jalu nya pansal kami nya bayu jong jong gara nya kira ke ujung kerja lain mana?
0: Aw ah.
3: Maka tanya nyal bayar pun kara ada sem.
0: Aw ah.
3: Seberai ini ingin tapi rebas beritahu dah. Nak tak bersaik pun petang kara nya.
0: Aw.
3: Demi ini apa yang kami rumah orang ni.
0: Aw ah.
3: Oh. Tapi aku main nyebut kara jalu nama kenalmu nama aku main nyebutnya kara jalu nama jalu. Dia kara kara aja nak nadai jalu nya kara jalu nama.
0: Kara jalu kau ah.
3: Kerja jalo deburui dan lu, tak jawab dia begitu kelam hiasannya. Lumunya dia tu lagi berdaun dah, kerana dia dah boleh kuno. Kalau saya kuno, ayah mati apa adanya tidak dibunuh, tanya.
0: Aman.
3: Bisa orang wannya dia deh.
0: Rumah orang.
3: Rumah dia demi mimpi rumah dia deh. Sekali tu ilahnya tanya baru. Kami ke nenggau nyuluh anak. Nah, yang apa kan mencang kulu. Yang apa kami yang tetap air, tetap nama buat apa tu tu. Tapi mimpi lah konosinya lah.
0: Okey.
3: Tahu. Dan yang dengan nanya apa baik kami datang rumah. Datang rumah, datang di Langkau. Yang ini lagi kami nanya, nah, temu tu. Nasi kita tu, temu kita tiga. Ia mai pulai dari, tetap ada mai pulai nak. Nak kumai kami tanya le, aku kan banyak nyanyi pun aku kumai kami dia apa yang main nak kita pelan, bakat di masa semai pulai, nyawa kami pulai, nadai kami pulai aku terus, lagi dien kan ni nombor dua kita pulai nak, yang beralat kena, apa kita kaki ni ya, apa aku orang tuai kena, ni deng lapan lagi, baru ni apa kita mangah, kita sem,
0: aman,
3: pulai. Dia banding tengkuai apa lah?
0: Aur tuai subah sih mangnya, aur.
3: Ya.
0: Aur.
3: Ada nyak aku deh. Mai pun dah yang ada aku tay. Makai kami lemai. Dah mana aku tay ke uliahnya ada pandua ini yang lain kami dulu dah. Kalau pakai punya laun makai, nak pakai dia tu dia tu. Kami tumu makai kerujuan makai tu aku sembilan, aku makai kadang. Cuma tengah nanti ada kepulai pergi kau pulai jalan, bawa makai na.
0: Aku
3: tanya, dia tahu mutai keli, bagi uliak kami nya keli ikan, bisa ikan di to, bawang kuning dan dia ikan kirian kami nyebut na, bawang nanya ikan kirian na,
0: bawang kuning.
3: Nya tak kuliah kau keli
0: na. Main nama dia
3: tu,
0: bawang kuning nya.
1: Bawang kuning.
3: Bawang kirian, yang baikkan kirian jadi tengok kes satu lagi. Udah nya. Tindu mu tanya tindu. Malam tindu apa? Nya apa ikan gitu? Ina apa yang bisa kami mimpi? kami kan siang bau tanya bayan yang apa kami bersama belum sih om kami tiga na siang bau pengaman wak pengaman bina nama yang mimpi na mendah ada macam tu nunu wabi banyak orang yang kami mansal na dengan ngau kanya dah mendah kan na nemu lah kami indah kan nanya nak nanya apa katanya yang apa punya kami dari itu madai kusini dan mulai bayar yang apa kami nyak kami mimpi ya kemudian ada ngintu babi say babi dia nemu tengah nemunya tengah kulu ke babi serang parai nak tanda yang mesti tanya mau tunuh babi tunuh manua okay nyak jamah cerita aku sen ngau tetu nu ngah
0: Okay.
1: Ya ke visit telefon
0: ya nyok ke ujung program kita itu. Okay, halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Hari ulang tu.
0: Selamat malam Nayin.
1: Nemula hari ni sem.
4: Orang selamat malam. Ada
1: cerita.
4: Bisa
0: terang Nayin. Okay, nama cerita mana tu?
4: Kalau si cerita kami ke namanya Abdurut Nebas, munyak tau bak aku dah bak menua laki gua bak belaga tu bak. Kami dah upai pindah hari ini. Mainnya kami Abdurut Nebas. Abdurut Nebas tadi jauh apa sungai kaya dia kami Nebas tadi. Ia kami Nebas tadi ke umai yang umainya udah. Semoga yang umai namanya umai tahun dulu betul niat kayu. Maiwah kami betul ruak mayanya. Bisa nyuka 20 iku.
0: Maiwah ne.
4: Buah kami ke depan. Udahnya. Udahnya tengok namanya nebas kami ba umainya tadi. Bisa kira ke 15 minit. Bisa kami udah nebas. Udahnya. Udahnya nebasnya tadi. Kami itu tadi. Dengar aku balau dah kari pengehnya. Nyo manjung minta tolong. Minta tolong. Ngangau. Bisa ular. Kau tidak ya. Nada ya. Sesai ular. Nyata ular sawak. Bukan payah bisa. Minta tolong. Nada tikuk kau kami. Dia bisa kan tolong ya. Nyo magai ya. Tadi. Udahnya. Tapi aku ni ngegak kita di tok mengkata ada di kat luang aku yang nak bala kami ke dia. Aku tu tadi hari ulu nyen namanya ngibai nyapai tua aku pindah tua ya tadi tua bilis dia katanya. Tapi aku ni ngai nyak ke namanya minta tolong tidak hari pengen minta tolong munuh ular labanya juga gaya ya. Lari ngaji kami kia ada lakinya tadi laki ya lari itu tadi. Ada ketakut ular, nulis mono ular ya tu tadi. Saya ular sawah, ni dia. Pun tua aku ni mendak aku nyaw madeh dekat nuluang. Tua ke ruko ruko ni sampai dekena udah dah seh pagi saya ruko. Tua ke ruko dah saya aku banyak. Ia memang tak aku dia aku dia ularnya ngaji aku ia lari tu ni boleh tapak kaki lari laki itu tadi. Ia nak bani munuahnya. Tadi saya aku dukuknya sudah sedia, datai aku dia ni mantap aku. Kali aku mantap, selalu putus sama tajam lah gak dukuk itu aku nak aku mantap. Saya mesti payah bisa ular sawak. Bisa namanya kaki bisa ya putus palaannya dari dari tubuhnya. Aku nak aku mendak, kak nak munuh kasih aku mendak ya. Tidak, main ngus kami nanti siku berani nulung ya. Muka takut maka tidaknya aku lah. Laki bisa ngenam ikut kami turut dia nak nemu nulung
1: tu. Takut maka, kan ya? takut ke ular maga.
0: Ana ngubai laki tak berani ke ular. Mayuh gi ketakut.
4: Saya tidak laki tak tidak takut.
1: Ya.
4: Tau kenyak mesti tau deh nyak tadi udah nyak mati ngai mesti dak ngirit pulai ke langkau ku deh.
1: Takut kenyak.
4: Ya aku buat tidak ngirit apa takut megai. Lepas nyari atas uli aku ngirit siko kajak nurun ke langkau. Aku nak aku tu takut. Yang tadi ulah sawak nak aku takut munuah suai aku munuah.
0: Aau.
4: Dia ulah bukai takut.
0: Aau.
4: Awaknya
0: aja cerita aku. Okay, Nayin. Ya, terima kasih Nayin. Hanya peninggal kita Nayin hari Julau ke malam tau ya.
1: Awak. Jadi nanti sebut ke ular bunyi kau yang tadi sem nanti bak aku sikit buyan takut ku tak kejar sem.
0: Takut ular ni. Aku nanti nak ngetuk bunyi koran. Nak aku.
1: Ya
0: nanti
1: kita temu ngetuk. Nak ngetuk.
0: Nanti maka tak ke bakal lintah kenya.
1: Hanya aku kenya nak ngetuk.
0: Takut ke teka bekenya ada mel ngenang ke yang gelek agai
1: gelek ge mentar
0: ularnya nama udah mati berani aku migai deh
1: aku ya mati ku ngai ya ni pun sebut lagi hidup sikit ngai okay. Macam bercerita kadang-kadang kita namanya utai nanti kita ke babas sosial deh lebih tua ke engkau urang berjalan bas sebelah babas sebelah haik kadang-kadang yang mata tu sikit leli gau ngigau utai ke ngai tak tu aja deh ambil ke bandingnya tua imagine punya korang bisa tubuh bisa ular pemua tuanya
0: kalau nyok kena ini ala untak rundian
1: apa rundian kita lepas ketakut kenyak sikit lu nyok meh apa rundian kita kanan ya ular magang saya
0: lepas tak nak takut mel
1: aku sobat saya bagi lagi nembiak sobat nak takut kenyak lepas menyadik ku ketua itu ya takut ke lemetaknya lebuh ke bisa ngau sedai indai sebelah babas sebelah umai belah kebun semua pergi gak ke lawak sebelah babas dan metaknya lekat ba anu kaki sedai aku sorong muai sebab sem
0: deh
1: antik dia tok nang asa aku
0: takut ni
1: takut aku kelek
0: guna dia lama dah nak merjau pengawalnya
1: sebab kadang-kadang nak kunyak kena ngena duko kadang orang nak duko kadang genting ku ambil aku batu nyek-nyek rindu munuh hanya deh dia tak nak ku berani ku tanya sem
0: ya amat ya kalau lama udah nak deh. Okay, jadi pelapak aku kira nak tu mai kita ambil ke malam tu nih Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira ubah semanya. Bapak program kita itu nang ninting malam hari 3.
1: Ya, galau ke cerita kita bapak minggu kebuka ini sem. Nanti bapak kami dua itu mayu cerita tangannya tadi mah. Lepas kita ke kak ninga cerita hari balap ninga kita. Nyalai Siti dua ke cerita ke dikunci kita ini sem. Nyalai terima kasih untuk balap ninga kita ke udah telefon bercerita megak sem neh.
0: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke bukai. Jadi pukul 12:30 malam mendiang ke timang kerabat tawas. Udahnya lagi
1: berserak meh kita neh.
0: Bertemu baru peninggal. Ya, bye bye, selamat malam.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Nu

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya puan-puan ni. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakuk tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Dini lor pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mawai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliat ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejati.

0: tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tu tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai ba bisiklah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo dek tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ma ba orang ke kak. Dek ko makainya tuan.
0: Aku di nyebutnya artinya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya.
0: Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya nu lekat babatan keuang.
1: Ada nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nyap kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak ku belacan tu ko engkah dia apan. Gagah mun dia makai laban dia mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tu ko belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu ko belacannya.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemu tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana lagi.

0: Tak kami subak yang spray nya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas na ngai nyadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bando palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YF.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Dekat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya ku robokopnya nama kuah nemunya ku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru kamansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

0: kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu jadi kupulnya buige ya teluk malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kemimirahnya jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemes kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: umpamanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM, noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebiak eh kebenar ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM itu mesti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entabai Julau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi riwai.
1: Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ko lelaki ketai bantu cukup abura babaso capa. Ujin lelaki ora putih ya, lama selalu nak cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin lelaki ora putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
2: Ya kan ko benda selalu dishwasher.
1: Ah, enggak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah ko nanya sudah deh kalah enggak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher ke. Kena ngelompong ke walau rinok tadi.
1: Nah, berarti cak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelompok mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: nak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Rajang.

0: rancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketibaan, tajam, nanya kenya. Ya like, tu, mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawuk.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke deriba kami yang tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

Influenza, ukir ngak tau ke tabin ti aja. Tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesin yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si. Kebun aman, anak nak petunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, nelah, tengah hari.

Nama, perkara kepatut, digagak, antinuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, tiudah.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

ku madah ke beloi ndai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya ndak uliah ngagai form 6 ti ndak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejanya. Tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwi duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok beats conference manit amat muyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri buguno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh balo indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam baran

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
1: Sigenya me bakal pingai mangkuknya. Sigenya utek suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain, orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala orang ko dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depaninga, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledal temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar menurut balau kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, didiriat cuan ke pelanjut arkitek lebih hagi siling atrium kemana di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Dur Bawum, bisik muka upis untuk Bala Kaban Kunsil Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Semayang, serta galeri. Di Penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah tercubah di Penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di berengkah gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke menu bengkak etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mantek kanan lalu dikepit kubur negereta belah kekibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai dan semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: lemai. My FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh ni.

0: Nak ke bajet?
1: Nak, tak ke mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tu ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat, gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak di berkuasa, berengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketinggal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke. Memang kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
1: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
0: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banyak tu orang BAK kat 3,000 je tadi. Jadi BAK tu agak okay, tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi danjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kagai mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita rindu dengarkan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami buat bagi gak entelah.
3: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkak-mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
4: Au.
3: Ngelalai kenapa tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
3: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum hari apa?
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak YFM.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai pemberi satu di prati kenane mayo chess historian dia jadi. Lebah sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebah di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh historia mimet enti historia.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood. Mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba. Mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Wai FM.

0: anyamay, ngasuh ati urang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai,
3: selamat pagi, beriang YFM. Bergulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi hari 4, kita hari itu kena 6 hari berlapan 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu mu-tumu pagi udah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami WFM kesemak ba'alai dur kita diau lalu pihak megang lalu ke peningkat hati mendiang ke awak penggerak pagi YFM ba channel Astro 871. Terima kasih lawan udah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito. Jadi lagi nanti ukai pak YFM. Lalu pia mega dalam kandang 6 jam sebedau atau tadi dia tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami pak awak timang kerba tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya mega ya lagu-lagu ditusun tu gandul ngulu bala kita ti gawa kerja ship malam mentang pergarip kunam agreement kita ibu Bali wai sebedau manu engkuku dia kami bagi Banu FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ya keterubah tentu ya kita dekat segulai sialai ngelaku angkeston pagi tu. Okey, jadi maka sama mega ya sebedau kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau ke berpendang lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alayah nur kita beri terima kasih ya jaga Allah Ta'ala lah banti udah nampung seput kita ba adunya inyau tu di pagi tu mana kita ya dulu bersampi dalam hati diri nur kita ya beri terima kasih ya ngaib Ta'ala lalu pihak enggak minta berkat serta iring ya ba pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngawar raban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
4: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi okay, semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Kukumai kita sama sembiang aku di nindur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo kunang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita mengak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu sampai kita apa itu merup kuasa merup kasih kami dah limpang rejala inuan kami dah nitiah kepada kau hati diri kami dah salah ngeleban pesan wan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami, dari bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula yang kejalan itu lurus, semua orang tinggal salati. Mendak ke semaya nuan titu si kemensio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Jesus kami minta. Apa itu kasih sawak menginyaur itu betuai kenuan dia badas dia lurus awak kemesai kenama nuan. Amin. Baca di Buk Kudus kita pagi itu diambil aku Rinjau Saint Luke bagi 9 berkah dia baca buat ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai Bukit Sigi dekat Besampi. Lembu ia menung Besampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lebih berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tindur. Lebu sedak dani sedak medak mulia ia. Serta medak orang kedua ikutnya berdiri ngau ia. Lebih orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus, Peter lebih jakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau, sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses, le sebuah ke Elijah. Peter nak nemu utai tidak sebut diri. Lebih Peter lagi benung nyebutnya, Siti Remang datai, lung lindung sidok. Lu sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lebih jakuk dari remangnya. Ku ya, tu anak aku kedepilih aku, pendiang ke ya. Lebuh nyawanya udah badu berjaku, seminok Jesus saja bisik dia. Sida murid lalu nak berbunyi, lalu nadai mana hangi orang lebuh mayanya. Pasal utai tu dah dependok sida. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah salah. Sampai kita ya. Allah ti madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulangalah ke mati lemukok kami pintu ngap hidup di meruan. Tolong kami Tuhan lebok kami dengah maya macam penusah setengah penguji dalam dunia tu. Kami minta non apai mutar ke penyaut serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pelandik serta ngau penemu ngagai semua tuai-tuai ke megai menua. Kebenaran carut jamaah itu ngambil ke oleh sahut Tuhan Tuhan sida oleh mutar ke penyarut ke menua nyadi buat menua sida gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke melayu macam penyakit jamaah itu kami mengok sembiang ke menua kami Malaysia lukun ngeri kami Sarawak sembiang ke semua tuai-tuai dalam menua kami ngambil sida oleh kuasa Tuhan Tuhan tamai pemansang ngagai menua kami Malaysia setama gok ngagai ngeri kami Sarawak. Sampai itu apa yang pintu kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama Tuhan datang perintah Tuhan jadi mafnekok Tuhan bakal dalam surga kenyongkan dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami buka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji lepas kari penyai kerana timpu perintah ngekuasa ngemulia. Datai ke belama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungintu kita. Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama-lama ya. Amin. Nak ngujung ke sembiang kita, pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur. 101 Bugalai Ngabala Kuaya Ari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun peransang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jatku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai kita duduk dia. Baduk ke aku nu gawa kita pagila.
3: Lepanuan dani pagi hari kati asa hati nuan namau tai lam runding nuan biskendak kita ngasai hati ti lantang me kita dani kesarito tau kerendeng kita agi bebok ngenang tai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak belucu tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita ke sarito. Ia tu dah diungkup ke kita ke sarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia ti bukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir bahwa kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sida nembiak, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi mai kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tulis tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nakak tu leh tapi aku. Berik aku pengeriang kena ngerjau te tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi keleka sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mereka influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa
1: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita enti kaban nuannya manah manah mabuah ya tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jakut jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisi kesaksian ditu bisi bakih aku nyebut utai munyi tu suba sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so namau ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita ti ngelala Tuhan aku bisik lekajaku ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi ternama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jaku aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: YFM Segulai Sejalai.

Nuanda mutus atia pia kalau lagu nongergas ke mata kita bapak pagi hari itu lalu mucuang ke jama dia studio dah pukul 6:37 pagi. Lagi lalu kemuka peningai ya ke benuang mendiang ke kami kena radio online klub lagi aplikasi RTM klik haba telefon kita dia. Laban dia tu YFM uliah didinga kita nak ngira didinur nak ngira barang maya. Oh jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TVC di Pedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penduduk baru ya kedeka di Gagak Nyeruba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke deka datai. Kalau ya Suruhanjaya pilihan raya SPR itu penuang bialai ke proses nur gagak antara tiap itu sita di menua tu nyengkawum dalam berpenemu ti nambah 17 itu kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri atau ke DUN menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kalau itu tadi Nur Mansia penemu Mansia Maiwa terberarti ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tahu kenya tadi timbal tiah ke pertukan perlembagaan persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngawa perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Pertamahan Sarawak MTCP Datuk Seri Adul Karim Hamzah madah ke barat maiba proses handur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di praktikan dia ke prosedur sebedawa penduduk 17 itu ia ke baru tu uliah dikena buat pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mereka sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetap ke nyengkawam ba proses pemeran awam lalu pihak mega mama bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang. Ia madah ke bawah pengarap hati diri bawah proses tu tadi uliah diadu ngau nak ke penyampat endur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi uliah dibuka bawah sita ia ke baru lebih lagi bawah pengamak berpilih di dekat datai. Jadi Datuk Seri Adul Karim madah ke endur langgur penemu nambah 17 itu penduduk baru bawah Dewan Undangan Negeri tu nang ia dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita itu ngembuan geografi ia ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai mesia mayuah ia ke dia bak tunturuh peniauti di pegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngawa pihak megajam nunglawa stesitin luar naya cukup pedis di menua kita di tahu nanti ajak untuk di bantai kia lebuah maya bak awam pengarang berita bak program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Siktex di Kuching kemari. Lalu berkenang ke pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia sapir premier bagi menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas ugah embas madah ke berproses tu nang ya meri awak gagai mensia mayuah ngemasuk ke buah penemu sida bab semanjai tim puah ti udah ditetap ke. Jadi mensia mayuah ya ke dia wak sida baru ti dipilih SPA tu enang ya diberi awak Nur Mantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR enang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagai mensia mayuah serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di rimpu. Lalu walaubah berkenang ke 17 iti produk baru ti di langgur ketuk ya ke viral api lama bak video rama dia Dato' Ahmad Douglas enggak yang langsung enggak sili agi berkenang ke perkara tu lepas ni pun agi bedau bertati ke bak report ti dikeluar kenyal. Lalu yang mana ke ya pan agi bedau macam report penuh awal ngau perkara tu lepas nak kereta tu ya nari agi benua kiru bak commission party. Lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital DEX Hubs by Steam di selama ini Mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kami dekang natai ke pesan berat yang mesti dikirim mah peninggal ngagai email ngopi mega WhatsApp county kami. Okay, jadi sebelum kita nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta orang yang pulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya ngawak ke nantinya mau tak disebut kami tu lagi nang kalnya nantu nyemeta dedinga bisi mega alai dur orang bertanya. Okay, sebelum ngatai ke pesan sini mega lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun Sulu Gai Agi Nomridang kita semua ngapain pagi.

0: Sudut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke hatrubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke dikirum Davison Kipa anak jantil yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pemegah bola ke dia benang ajau sekatap ngeranji dabu Melayu Wili Rian Batang kabar belayan ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kiba serta bola ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesal rumah kujat anak dundang ba SPS anak ngajago yang ngemah kerawit ngau pemegah bala kenalah dia rintai kerito tinggallah pelimon anak wat isi pesan madah ke pelimon anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 yangnya tadi kena hari 2 tu tadi lalu ni yang pelimon anak wat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang jadi bala kebelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan malah ke menantu ya yangnya pelimon anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang pelimon anak wat tu deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andiang ke surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala ke dipesan dibicara tai sampal ngesah penusah rebatu. Pesan yati kedua, pesan pemati kenuju bala kedia rumah badan nangat taluang, rumah tinggal lubuk pantu, rumah ngindang rantau kumemanis, rumah juni nangat setamang, pemga bala kedia rumah di bidujan nangat sepayok, rumah guyu nangat hukum, rumah semen tutung ulu, rumah sambau nangat mengkak, rumah birai nangat mengiling, rumah brown nangat setapang, bala kedia rumah bunda nangat sengkunyit, rumah Anthony kacuang, rumah linggau lepung mawang, rumah tila lepung mawang ulu, pemga bala kedia rumah nanang keranji, rumah Jawa kapu ulu, rumah Julius kapu ili, antebang sebandi undu, pemga kebelayan, ya kedia rumah sangguang sebandi ili, rumah nunuang jelak lambirah miri ngapai megah balak dia berumah tanah kampung kari nangam miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meludah ibul rumah sayur menyebat ngapai megah balak dia ba SPS pasal 1 ngapai pasal 2 batang aik ngapai kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam berlima 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulak 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah rabatu ngegi rumah ndawi nangga jelak lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernomor kusung 112518246 tahu kena tadi ngagai tukang anak nyegang bernomor kusung 13483 1435 nada baru pesan ke dikirum tukang anak nyegang ke pagi tahu nyari pesan madah ke nyawa anak badak udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa nabada niang nyawa nabada atau deka dintu bala mayuh ba rumah handawi nang jelak lubuan tu kena malam pegilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah kedi anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita ke kak nemu si lagi bekawal ngawah penusah rabat tu tau bertanya ngagai tukiang anak nyegang tempu bernombor 013-483-1435 tau kengagai nyali anak nyegang bernombor 011-25-18-24-06. Lalu pesan kita ia ke tiga pagi tu pesan ke dikirim ex counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wet miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke itu ti ngala Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni tau adakah di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Piasau Utara Miri kita akan mu sila lagi kawal dengan Pusara Batu tau bertanya dengan Gaya Buni bernombor 016-659-7783 tau ke ngagai linggi bernombor 014-877-3515 nandu baru isi pesan pemati ke datari S Kausala Boni Ana Ali yang ke pagi tau jadi pesan madah ke Mary Ana Lengguak Mary Ana Lengguak tau ke Nai Boni udah nadai kemari ariah 3-5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau kinai buni tau deka di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Biasau Utara Miri sila lagi kawal ngawap Nusara Batu boleh terus bertanya ngegai buni tempuh bernombor 016-659-7783 tau ke ngegai linggi ba nombor 014-877-3515 lalu ke situ tu Steam gak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai bagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang 4 barumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi yang bala ya ke dia Basmayang berangan dua buah rumah PMG Kejemut Tabut Tembuang Buyuang tiga buah rumah Bala Kediau Bakubal enam buah rumah Kebelayan ya Kediau Dingung dua PMG Rumah Dayan Rumah Francis Kabung Rumah Romonio Tanjung Sekerang Bala Kediau Petajuar Sebaka Lipat tiga buah rumah Balu Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang Ngau Kebelayan ia ke ngelola Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia yang dipesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi hospital Miri laluan yang Jana Ana Ujai yang Jana Ana Ujai tu deka rintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagila 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan di bidang data yang ngesah penusah rambatu ngagai rumah Siti Tisa Ulu nandu baru isi pesan apa mati kita ke Siti tu ke dikiru maranti anak Sabai yang dipesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai Jana Anak Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi hospital Miri lalu ni yang Jana Ana Ujai ni yang Jana Ana Ujai tau deka di itu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kong lalu diminta data yang ngesah penuh sarah batuk ngagi rumah Siti Tisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick tau kena boleh nama cek anak untur lalu pesan tu nuju bala ke diau ba silas atebas tabau bala ke dia pasmanja jalai miri bintulua miri ngabala ke dia ba ulu segana jalai sebawa serupai tatau suai ngau ya kenala di rintai ke itu tinggal pilihan untur jadi pesan tu tadi mada ke pilihan untur udah nadai laluan yang pilihan untur tu.

isi pesan mati ke datai area kesina undul ngari ke Patrick atau ke double nama Jack anak untur nyari pesan tu madah ke menjadi sedaan nyari pilih untur pilih untur udah nadai kena lima area belalapan ni yang kemari lalu ni yang pilih untur ni yang pilih untur tu ada ke dia sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari empat enam area belalapan sebedau ke di anjuang pagi pagila enya pagi hari lima tujuh hari belalapan ke pendam arsi setiam jadi sebedau ke anjuang dia ni yang tu dekat di sembahyang ke bak Gereja RC sebawah, okey? Pesan yang ketujuh, pesan pemati kedikirum Lili Ana Guang, lalu pesan tu nuju bala kedia Baulu Bayur, nangaulai dase seruai, pemga bala kedia Bamlaban, gitu belaba senunu kebelayan kedia Baskim Lugu, serian ulu mendas baru, pakan batu dua ulu babu rumah wini ngawi aknalah dia rintai ke ditu tinggal ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu pesan madah ke ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu udah nadai kemari hari tiga lima hari bulan lapan lalu niang ikum anak bangkiang niang ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu tau deka dintau bala maiwah malam pagila malam berlima tujuh hari berlapan sebedau ke di anjung pagi hari enam atau ila lapan hari bulan lapan bala ia ke dipesan diminta sampalah data yang gesah penusah rabatu ngagai rumah Rosli Ujiah Surudit B Pakus Pawah nanu baru pesan pemati ke di kirum Lili Ana Guang pagi tu pesan madah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang tau ke apa ibu cu udah nadai kemari hari tiga lima hari bulan lapan lalu niang ikum anak bakiang niang ikum anak bakiang tau ke apa ya buju tau deka rintau balamai malam pergilah malam hari lima tujuh hari bulan lapan sebedau ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari enam telok lapan hari bulan lapan kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah rabato ngagai rumah Rosli Ujiah Surudit Bia Paku Sepawah nguyang ke pesan ia ke lapan natai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau pemga bala ke dia ba rumah Liam gau rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam pemga bala ya ke dia ba rumah Timba nang sejugam rumah Dina ulu lasi rumah Lidam seluai rumah Tintiang jalan lasi rumah Seman ulu lasi kebelayan ke dia ba rumah James lasi rumah Mambang ligah ngau pemga rumah Gawang Skim Skuau balai ke dia rumah jana batu matup ngau kebelayan ke dia ba serintuang pakan semuntik pakan sari serikai jalan ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenalah di rintai ke ditu nyeria pesan tu madah ke Yong King Liu Yong King Liu tau ke apai aliang udah nadai kemari hari 3, 5, hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu niang Yong King Liu tau ke apai aliang tau deka dintu balamayu lemai tu lagi lemari 4, 6 hari bulan 8 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 5, 7 hari bulan 8 ke pendam Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur sebedau ke di anjuang ni yang tu dekat disemayang ke ba Gereja Arsia Bintangur ok jadi kabelayan ke dipesan tinggal data yang ngesah penusara batu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai ke jadi Bintangur dan baru isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hi Sen tau ke Inai Imi ke pagi tau jadi pesan merah ke apa ya yang dari Yong King Liu tau ke apa ya Liu udah narik mari hari 3, 5, hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu niang Yong King Liu tau deka dintu bala mayu lemai lagi lemari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari bulan 5 7 hari bulan 8 ke pendam Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur kebelayan ke dipesan tu ngelala diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai

jadi bintang luar. Pesan kita ya ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirim Josephine Dujung atau ke Indai Jelua jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah tamin dijiah ngapain ke bala ke dia ba batang muka nangga buah ulu muka nangga duat sungai wong nangga lebay batang kenawir batang uyak jama uyak ngapain ke bala ke dia ba Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau Ngau, Semanjaya Jalai, Ulu Dijia Selengau, serta yang kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi ya pesan, tadi madah ke pengawang kita sulit, lalu berantu ke Niang Jerabah Anas Sambang, Niang Jerabah Anas Sambang, tau ke ini Jelua, deka diatur baru mas Simon Ulu Dijia Sekuau, kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawal tetulah kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke ini jelua bernombor kusuang 11-2993-377-kusuang tahu ke ngegai runa tahu ke ngegai bernombor kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang tau kapai nyai menombor kusung 13-9611210 lalu baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Jujuang tau ke Indai Jelua ke pagi tu pesan mereka ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke Niang Jerabah Anak Sambang Niang Jerabah Anak Sambang tau ke Indai Jelua deka diatur baru masai berulu di Jihad Selangau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernombor kusuang 11-2993-377-kusuang tau kena gaya runai bernombor kusuang 11-1986-2611 tau kena gaya nyaluang yang tadi apa yang nyanyi bernombor 0139611210 lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikiru Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam jadi pesan tu menuju bala ke dia ke Sungai Melinau nangga sabak bali ya nangga pulang sepulau gad sebetung bali ya Balaya ke dia bak mali Bali Serian nanga sepetai Bali nanga selaut Bali nanga banyak rumah jampung Bali bala ke dia bawai lu bawili rumah umping lepong Bali nanga cermin pulau raya bukit guram simpang layar ngapem ga bala ke dia bandang lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun rasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditua pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergila malam berlima 7 hari berlapan pengawa nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 8 hari berlapan temu pengawa ngetah uliat deka ditangkan ngau pengawa muain terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawa tu ketika diatur ba rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapian nando baru pesan ngetas uliat ke data dari Margaret Ana Usat ke pagi tu ngari kapaya Usat Ana Tubam jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang Simba Ana Tinggum niang Simba Ana Tinggum tau ke bini Usat Ana Tubam dekat diatur kali malam pergila malam berlima 7 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 tula 8 hari bulan 8 temuk pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal muai hantar balu malah ke dipesan di bila datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bawah rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapit. Pesan ya ke 11 ngeratai ke pesan pemati ke dikirim manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala ke dia bawah sungai rama beliwang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala ke dia bawah bulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut asbuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang gak kebelayan ke dia dikuciang gak kenalah di rintai ke ditu tinggallah abiyang anak amba isi pesan madah ke abiyang anak amba abiyang anak amba udah nadai dini hari itu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abiyang anak amba tu
dekat di sungai ba sungai Ramal Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditau kita keka nemu silih agi berkawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0391968828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereh kapaya yangnya abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai ba kampung sungai Rama Sebuyau lalu niang tu deka di sungai ba sungai Rama lalu mayangan juangnya bedau di padah ke ditau silagi kita tahu tanya ngagi jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0391968829 tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507 2591 lalu pesan ia ke penudi sempat adik kena taik kami bawa pengarah pagi YFM kita pagi tu ianya pesan pemati kena taik Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau rumah Dana Kerupua rumah Joni Kerupua rumah Sandak Batumpat rumah Julian Batumpat ngupem gabala ke diau rumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali rumah Ramli Sungai Brangan Tengah rumah Thomas Dana Ululun rumah Ajun Temboi Pua rumah Richard Sungai Mudiang rumah Abang Kerikap bala ke diau rumah Nunga Semurian rumah Linggir Batu Tiga rumah Usan Legayen bala ke diau rumah Umbo Semurian Sungai Kelampai 3 buah rumah, Ulus Betan 4 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Peliguang 2 buah rumah, Sungai Budak, Sungai Anak, Bala, Ngau Anak, Niang, Ukiang, Kediau buah rumah, Macup kedua, Kabelayan, Kediau buah Melugus, Kiam, Sreman, Ngau semua kenalah dia rintai ke itu, tinggallah Rumi Anak Megat, tau ke Inai Anyai. Jadi pesan tu tadi, medah ke Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat, udah nadai, kemari hari 3, 5, hari 8, lalu nia Rumi Anak Megat, nia Rumi Anak Megat, tau deka, di, itu bala mayuh, baru mah, tinalus unci, sungai berangan panjai, kena, malam pergilah, malam hari 5, 7, hari bulan 8, seberau ke di Anjung, ke Bukit Prabun Memory Hill, hari 6, tulak, 8 hari bulan 8 minta kabar pelayan ya ke ngelola atau ke dipesan sampalah datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita akan demu sili lagi kita bertanya lagi Leslie anak pilih Bambang bernombor 0108191049 tahu kan gak sajian Jessica anak pilih Bambang bak nombor 0164794311 nandu baru isi pesan pemati ti adi kirum lensi anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medakini seduai yanya Rumi anak Megat Rumi anak Megat udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Rumi anak Megat niang Rumi anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci sungai perangan panjai kena malam pergilah malam 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung ke Statua Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6 telah 8 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawal ngau pesara batu tak bertanya ngegalin saya anak Philip Mambang bernombor 0108191049 tau kenggai sajian Jessica anak Philip Mambang bernombor 0164796311 jadi nyana kakak mengerti ke pesan berat bahawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi itu pesan ya ke 11 ngeratai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abi yang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba sungai rama beliwang mabai pemga bala ke dia baraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala ke dia ba bulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan ke dia di kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba
abing anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abing anak amba tu deka di sungai ba sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita ke ka nemu silek gib kawal ngawa penusah rabato kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139969828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu tang sebenarnya tu pesan ya kemudian mati baru amat diterima kami pesan ti nuju bala kedia ba sungai menyan ulu menyan sungai segan seni buang sungai durian sungai awap kota sentosa saliam bala kedia ba setapang uyak pasai siwang nang tada nang ngunggun kenawit sungai puih pakana julau tabai serikai sungai asan bawang asan sungai semah bintangur rantau panjai sebedilah salim stabau naman sungai iran suang kapit ngopi muka kebelayan kediau dia kucing bintulu miri ngopi muka ia kenalah dia rintai keditu ti ngelala niang Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti anak bucil jadi pesan tu tadi madah ke penguak ngetas uliat ke niang Joseph Suti tak ke ex mengajar Suti anak bujing deka diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah inya pengawal ulit lalu pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 ulit deka di ketas kabar belayan ya ke hadi pesan pengatai ngulu pengawal tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu kan mesti lagi tak bertanya ngagai nombor 0123725895 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita medah ke pengawal ngetas ulit ke Nia Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti anak bujiang deka diatur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi ya kemas pengawal ketas ulit deka ditangkan ke pengawal muai entah balu bala keripisan jam tak data yang ngulu pengawal tu ya ke deka diatur ba lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu apa tanya ngagai nombor 0123725895.

0: ya kenalah di hari saya itu kebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bakanang Benua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, Diatuk Barenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngenak cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bakanang Benua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kena sebaka. Tok Jengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Nengah program jelajah pengerai Borneo, upis Menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengka perubat ngau staf dipatut ditambah, ngemesai kepalan ngau mindah ngagai endur ke engkeman lagi. Ubah gayari tinggunjung ke penusah Bahnyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena jaga peringkat perubahan. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal. KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital bak kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok Nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin mandang ke inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidakkan nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami menjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang ngarap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Bensia Mayu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kena prosedur tipatu ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilih negeri Sarawak di dekat datai. Pengawak berjalan ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap, nyeng kaum pengawak dibantai ngagai Bensia Mayu. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam tempoh tinggi menar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bak PRN tidikat datai. Yang madah kenambah ke penyampau sitak dun bergurau amat kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggembuan kanang menua ti cukup besai. Yang maksud kerja kutuk bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex 26 di Kuching. Berbangganya Sweetex 26 dekat diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam nyadi city segment keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madahka expo ke diatur gerempuang agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh Siti Prabung. Yang garap ke Sweetex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayu ngambil ngigat servis dari agensi murah ke bisah serta bisik lisin. Kita lihat tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB udah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat taman negara Kuala Rejang. Yang mana ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang mana bunyinya buat program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur buat Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival gau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia kena tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua gau komuniti di menua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikenak meli tampang pun kayu. Ia akan ditanam buat sekedar palan strategik di Serata Sarawak, ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau julu hati ke dekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak tentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudiarila. Merti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidip jalai ke bala tuai ke Dulu Subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah merti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati ke reti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak tang megak nyadi kelalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemeta madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkarati ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya lebih berjadi program Akap Brew Pagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis Pengerai Bagi Benua Miri dah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 hari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedeberi dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalai ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kaum mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator gau back trauma. Bantunya kena negap kagi pengulih raban lutur terbaik. Ia akan nyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang benua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawa. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang benua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jeman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sitak Dun Sarawak. Dia tu berenggat dibantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelim Paris Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megap madah ke perintah dan nurus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Mahmud tudah berjalai ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh, ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Lagu-lagu bangsa kita,
8: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
7: Segulai sejalai.